0: modal ini modal yang bagus, Anda bisa jadi pengusaha muda, pengusaha bidang pertanian, peternakan ataupun perikanan. Dan ini pasti memberkati ya, saya ajak bahkan kita support. Begitu pulang Anda bisa menghubungi Kadin ya, kalau Anda sudah menguasai dan konsepnya, kita akan bantu untuk memberikan pinjaman KUR ya, dengan bunga murah dari pemerintah, itu mereka bisa memulai usaha mereka. Kira-kira begitu.
1: Baik.
0: Mungkin itu saja.
1: Baik, baik. Terima kasih luar biasa Pak Bobi atas sebatunya dan informasi pagi hari ini. Sukses untuk program Pemuda Tani Indonesia di NTT.
0: Terima kasih. Salam sehat semua para pemirsa Radio Republik Indonesia. Salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Baik. Tuhan memberkati.
1: Baik. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Bapak Bobi Lianto, Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTT, mengenai upaya mencetak petani modern bersertifikat melalui pelatihan yang terbuka bagi generasi muda. Semoga ya program ini menjadi peluang bagi kaum muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah serta ketahanan pangan bangsa.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPP RRI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
3: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi yaitu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih.

0: dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
1: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
0: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa

0: beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPPRRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia pesta bola dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
2: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
1: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPPRRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
3: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
1: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diara Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kita edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi, Pak.
3: Ya! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
6: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sob, kok padi dibuang-buang? Jangan dibuang-buang kok padinya. Kasihan sob, para petani yang sudah susah payah bekerja di ladang untuk menghasilkan padi bagi manusia. Kita mah enak tinggal nunggu hasilnya. Tapi para petani harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga padi tetap baik. Seharusnya kita sebagai orang muda harus lebih menghargai usaha dan kerja keras para petani. Yang tak bisa terbayang, kita tanpa mereka nih sob. Mulai sekarang, yuk kita hargai jasa para petani yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari, terutama pada kuku kaki. Jadi, jangan anggap sepele cara memotong kuku. Kebiasaan kecil yang benar bisa membantu

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami Pro1 RND, dan saat ini ya kita akan mengetahui informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Hari ini Jumat 12 Juni seperti apa ya hingga sore nanti. Di ujung telepon sudah bersama kita Isabella Prakirawan BMKG Stasiun Altari Kupang.

0: Selamat pagi Isabella.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Jumat 12 Juni 2026.
1: Baik, selamat pagi para pendengar. Disampaikan perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur pada Jumat 12 Juni 2026. Cuaca umumnya di NTT pada pagi hingga sore hari adalah cerah berawan hingga berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan pada siang hari di wilayah Betun, Borong, Ruteng, Tamboloka, dan Waikabubak. Pada malam hari hingga dini hari cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal dengan adanya potensi kabut di dini hari di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar 17 hingga 32 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 13 hingga 25 derajat Celcius. Angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Selanjutnya terdapat peringatan dini, yakni waspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburai Jua. Demikian perakiraan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Isabella, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi.
2: Florata pagi ini.
3: Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat, apalagi saat dengan naiknya permukaan air laut. Untuk mengetahui dan mengantisipasi apabila terjadinya musibah banjir, kita ikuti langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan yang disampaikan oleh Johannes B.C. Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah SIGA.
4: Langkah-langkah persiapan menghadapi musibah bencana banjir. Yang pertama, letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. Beberapa orang menyimpan barang dan dokumen berharga di dalam laci atau lemari. Namun usahakan Anda tidak menyimpan di bagian bawah untuk mengurangi risiko terendam. Masukkan surat berharga Anda dalam satu koper atau tempat yang kedap air untuk memudahkan penyelamatan bila memang harus meninggalkan rumah ketika banjir datang. Kedua, amankan saluran listrik dan barang elektronik. Barang-barang elektronik sebaiknya dicabut dari stop kontak untuk menghindari risiko korsleting. Upayakan stop kontak Anda dalam posisi cukup tinggi dan tidak terjangkau air saat banjir datang. Ketiga, penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. Biasanya butuh penanganan yang ekstra hati-hati pada mereka yang sakit, cacat, atau manula. Upayakan Anda sudah menyediakan akses dan memprioritaskan mereka untuk diselamatkan terlebih dahulu apabila banjir memaksa Anda sekeluarga untuk mengungsi. Keempat, tanggap informasi lingkungan sekitar. Selalu update informasi terkini mengenai kondisi sekitar wilayah Anda. Biasanya aparatur lingkungan sudah bekerja sama dengan warga dan lembaga sosial tertentu untuk tanggap terhadap bencana. Tetap sayangi lingkungan Anda dengan menjaga kebersihan untuk mengurangi risiko banjir. Yang kelima, yang harus dibawa saat banjir. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana. Berkomunikasi dan bekerjasamalah untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita. Keamanan lingkungan dari bencana banjir adalah tanggung jawab bersama.

air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini,

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat pagi. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan dengan informasi di media sosial Facebook tentang lowongan kerja loker. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran loker untuk program MBG 2026. Dilansir dari komdigi.co.id, postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam narasinya disebutkan loker untuk program MBG 2026 dibuka untuk posisi koki hingga asisten dapur. Pendengar, warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan loker MBG ini. Terdapat tanda suka dan komentar yang ditinggalkan para pengguna Facebook. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini dengan mengakses tautan yang disertakan. Ditemukan fakta klaim dalam narasi adalah hoaks atau tidak benar, tautan tidak mengarah ke situs resmi. Akun yang digunakan bukan akun resmi Badan Gizi Nasional BGN. Informasi selanjutnya mengenai rekrutmen pegawai hanya melalui situs web dalam media sosial resmi BGN. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
4: Ternyata, kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
5: Sony bisa dipecah belah,
6: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
4: agama, kuliner, dan alam.
3: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
4: sebagai identitas bangsa.
7: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai,

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Salam jumpa kembali ya di program Halo RRI pagi hari ini. Tentunya kami nantikan Anda ya, aduan dan juga tanggapan Anda ya. Kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kami nantikan di line telepon di 0821-4451-1957, line WA di 0821-3878-8786. Bersama saya pagi hari ini Nona Nia, operator studio Mbak Isaren dan juga gatekeeper Titin Jen ya, hingga menemani Anda nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, aduan-aduan Anda, tanggapan Anda yang pasti nanti ya kami akan menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan tanggapan atau aduan Anda ya pendengar. Jangan lewatkan di Halo RRI hingga pukul 10 saat ini kami temani Anda. Dan Halo RRI hadir ya di hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat. Dan untuk hari ini jangan lewatkan, silakan banyak waktu kebersamaan kita di program Halo RRI. Kembali kami informasikan aduan, tanggapan dan juga informasi-informasi terkait dengan infrastruktur pelayanan ya kurang bagus atau seperti apa, silakan aduan Anda kami tampung dan kami akan menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai dengan aduan Anda.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
3: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

0: tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Silakan pendengar, kami nantikan Anda kembali ya di program Halo RRI, aduan dan juga tanggapan Anda ya. Informasi-informasi seputar infrastruktur yang tidak memadai pelayanannya, mungkin kurang memuaskan, kami bisa menantikan Anda ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat hadir sebagai ruang interaktif bagi Anda ya untuk menyampaikan laporan, aspirasi ya, saran tentunya maupun keluhan-keluhan terkait layanan publik ya di lingkungan sekitar Anda. Nah, melalui program ini pendengar, tentunya suara Anda dapat tersampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan perhatian ataupun tindak lanjut dan juga solusi yang diperlukan. Halo RRI menjadi jembatan ya komunikasi antara Anda dan penyelenggara layanan publik dalam mendorong perbaikan pelayanan yang baik, cepat dan juga responsif. Oke, sampaikan suara Anda karena setiap masukan sangat berarti ya bagi kemajuan pelayanan publik di daerah kita Ende tercinta ini. Kami nantikan kebersamaan ya Anda di Halo RRI di 0821 4451 1957 dan juga di line WA di 0821 3878 8786. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sambil menanti ya keluhan-keluhan Anda, aspirasi, saran ya di line yang sudah kami sebutkan tadi. Kami juga hadirkan informasi-informasi menarik lainnya ya pendengar untuk Anda dari laman rri.co.id ya terkait dengan masalah sampah. Yang mana pendengar tim peneliti Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS mengembangkan inovasi berbasis Internet of Things bernama Smart Monitoring Green Action Smogra untuk mendorong terbentuknya perilaku peduli lingkungan pada siswa sekolah dasar. Inovasi tersebut dirancang sebagai sistem digital yang mampu mencatat, memantau sekaligus memberikan penghargaan terhadap aktivitas ramah lingkungan yang dilakukan siswa di sekolah. Penelitian yang diketuai oleh Dr. Rini Kuswati SEMSI CMA yang juga sebagai Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UMS mengungkapkan bahwa penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 tahun yaitu 2026 dan 2027 yang mana melalui pendekatan yang menggabungkan teknologi digital, pendidikan karakter dan juga ekonomi hijau, Smogra diharapkan menjadi model pembelajaran lingkungan yang lebih efektif dan relevan dengan karakter tergenerasi muda saat ini. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dikatakan juga bahwa implementasi Smogra akan dilakukan di SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta ya dengan melibatkan sekitar 120 siswa kelas 4 hingga 6, guru dan juga tenaga pendidik, pengelola sekolah, orang tua atau wali murid, komite sekolah serta mitra bank sampah dan komunitas lingkungan. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya dengan menggabungkan teknologi digital dikatakan bahwa juga pendidikan karakter dan juga ekonomi hijau Smogra berpotensi menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih peduli terhadap lingkungan serta siap menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, line telepon 0821-4451-1957, line WA 0821-3878-8786, kami nantikan di Halo RRI, ya, yang mana ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan laporan aspirasi, saran maupun keluhan-keluhan Anda terkait dengan layanan publik di lingkungan sekitar Anda. Kami nantikan hingga jelang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Esensi Buku. Buku Atomic Habits, karya James Clear. Buku ini adalah panduan terperinci dan menginspirasi tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang positif dan menghilangkan kebiasaan yang merugikan dalam hidup kita. Buku ini merinci prinsip-prinsip psikologis dan neuroscience di balik kebiasaan, menunjukkan kepada pembaca bahwa perubahan kecil atau yang disebut atomic habits dapat memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Beberapa bahasan dalam buku ini diantaranya adalah kekuatan kebiasaan atomik. Buku ini membuka pembahasan dengan menguraikan kekuatan kebiasaan atomik. James Clear menekankan bahwa perubahan kecil yang konsisten dan terus-menerus dapat menghasilkan hasil yang signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Ia memaparkan konsep agregasi kecil, di mana perubahan kecil secara kumulatif membentuk perbedaan besar. Pembaca diajak untuk melihat kebiasaan sebagai suatu proses daripada tujuan akhir, dan bahwa kebiasaan-kebiasaan atomik adalah kunci untuk meraih perubahan yang berkelanjutan. James Clear membahas hukum pertumbuhan yang tidak terlihat, yang mengilustrasikan bahwa kemajuan kecil seringkali tidak terlihat atau dirasakan dalam jangka pendek. Tetapi, seiring waktu, hasilnya dapat menjadi luar biasa. Ia menyatakan bahwa perbaikan 1% setiap hari dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Pemahaman ini mendorong pembaca untuk fokus pada proses dan konsistensi, bukan hanya hasil akhir. Dalam buku ini, Clear memperkenalkan rumus perubahan yang memberikan pandangan mendalam tentang dinamika di dalam proses perubahan. Ia menjelaskan bahwa keinginan untuk berubah harus lebih besar daripada keinginan untuk tetap pada kebiasaan lama, dan kebiasaan baru harus lebih menarik daripada kebiasaan lama. Begitu juga rasa benci terhadap kebiasaan lama harus lebih besar daripada rasa benci terhadap kebiasaan baru yang diinginkan. Rumus ini memberikan pandangan yang lebih terinci tentang mekanisme perubahan. Clear juga menyoroti peran pentingnya lingkungan dalam membentuk kebiasaan. Ia menekankan bahwa lingkungan yang dirancang dengan baik dapat menjadi pendorong kebiasaan positif dan kemudahan perubahan. Pembaca diajak untuk memikirkan dan merancang lingkungan mereka agar mendukung kebiasaan yang diinginkan sambil mengurangi atau menghilangkan godaan dari lingkungan yang tidak mendukung. Clear mengajarkan pembaca untuk berfokus pada proses lebih daripada hasil akhir dengan menyajikan berbagai studi kasus dan contoh nyata. Ia membuktikan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan berasal dari upaya konsisten dan perubahan kecil sepanjang waktu, dengan menjadikan perubahan sebagai kebiasaan, bukan sebagai pencapaian tunggal. Pembaca diarahkan untuk mencapai hasil yang lebih signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Buku ini tidak hanya menyajikan prinsip-prinsip dan konsep-konsep, tetapi juga memberikan panduan praktis tentang cara mengimplementasikan Atomic Habits dalam kehidupan sehari-hari. Atomic Habits, karya James Clear, adalah sumber yang kuat dan relevan bagi siapa saja yang tertarik untuk meraih perubahan positif dalam hidup mereka melalui

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama saya ya, Nia dan juga rekan operator. Ada Mbak Isareng, ada gatekeeper Titin Chen ya, pagi hari ini menemani Anda pendengar. Dan 25 menit lagi ya, kita akan menuju pukul 9, maksud kami pukul 10 ya waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami masih di program Halo RRI ya, yang hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat, yang mana Halo RRI ini merupakan ruang interaktif pendengar bagi Anda untuk menyampaikan laporan ya, juga aspirasi, saran ataupun keluhan-keluhan ya terkait layanan publik di sekitar Anda. Ayo silakan, kami nantikan Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada ya, aspirasi, saran dan juga keluhan-keluhan Anda, karena melalui program ini pendengar, suara Anda dapat tersampaikan kepada pihak-pihak terkait. Tentunya kami langsung menghubungi ya, sesuai dengan keluhan saran Anda ya, nantinya di program Halo RRI untuk mendapatkan perhatian atau tindak lanjut dan juga solusi yang diperlukan. Halo RRI menjadi jembatan ya, komunikasi antara Anda dan juga penyelenggara layanan publik dalam mendorong perbaikan pelayanan yang lebih baik, cepat dan juga responsif. Dengar, sampaikan suara Anda saat ini juga, karena setiap masukan sangat-sangat berarti ya bagi kemajuan pelayanan publik di daerah kita, yaitu Ende tercinta. Kami masih bersama Anda pendengar, silakan ya di Pro 1 Ende di line telepon 082145511957, line WA di 082138788786. Dan pendengar, kami hadirkan kembali satu informasi ya untuk Anda dari laman rri.co.id ya, masih terkait dengan seputar sampah, yang mana sampah selama ini dianggap sebagai masalah ternyata dapat juga diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat pendengar. Melalui program Eko Mandiri, masyarakat diajak untuk mengelola sampah dengan cara bernilai ekonomi. Dan ini menjadi topik pembahasan di acara Beranda Asta Cita Nasional Pro 1 RRI Sibolga, Kamis 11 Juni 2026. Program ini mendorong warga untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos, menyuburkan tanaman, sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas dan juga botol dikumpulkan untuk didaur ulang. Sri Rama, seorang pendengar Tapanuli Tengah, mengungkapkan pengelolaan sampah yang baik ya mengurangi pencemaran lingkungan. Dan selain itu juga menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga membuka peluang tambahan pendapatan masyarakat. Hasil penjualan sampah daur ulang juga dimanfaatkan berbagai kebutuhan keluarga. Melalui Eko Mandiri, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Langkah sederhana mengelola sampah memberikan manfaat bagi perekonomian warga. Oke pendengar, kami ingatkan kembali, masih di program Halo RRI, kami masih menanti Anda di line telepon 081 0821 4451 1957, line WA 082138788786. Kami nantikan laporan, aspirasi, saran maupun keluhan Anda terkait dengan layanan publik di sekitar Anda. Dan tentunya ya, kami akan menyampaikan atau menghubungi ya narasumber yang terkait untuk mendapatkan perhatian, tindak lanjut dan solusi terkait dengan aduan Anda.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey, botol plastik, botol parfum, hand body, belum lagi ini kresek nih penuh di rumah sini nih. Aduh, betul-betul bikin nyamuk saja.
2: Hei, mama Dari tadi kau hanya urus mengomel saja ini nih. Ini sampah-sampah ini nih, tidak akan bisa jalan sendiri nih. Lebih baik kau ambil karung. Sudah itu kau kasih masuk itu sampah-sampah di dalam karung. Kita buang di kali. Kali mau buang sampah-sampah nih.
3: Hi, jangan buang sampah di kali. Kata ibu guru, itu bisa merusak lingkungan dan air laut.
1: Hei, kau anak kecil tahu apa kau?
3: Mama bapak maukah besok lusa nanti saya hidup dengan sampah?
4: Stop. Buang sampah di sembarang tempat. Sampah bukan warisan anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, di akhir kebersamaan kita ya, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan satu informasi terakhir kembali kami hadirkan ya, terkait dengan bawa tempat bekal ya sendiri, yang ini kurangi sampah plastik ya. Timbulan sampah plastik sekali pakai masih menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar. Setiap harinya aktivitas belanja makanan dan juga jajanan kuliner menyumbang tumpukan wadah plastik, styrofoam hingga kantong kresek yang berpotensi mencemari ekosistem laut. Aktivis lingkungan Sibolga Yuli Evriani dalam program siaran Sepada pada Rabu 10 Juni 2026 menegaskan bahwa kesadaran individu dalam memotong rantai konsumsi plastik sekali pakai memegang peran yang sangat krusial. Pendengar, juga dikatakan bahwa dengan membiasakan diri membawa wadah makanan harian atau kotak bekal sendiri dari rumah saat membeli makanan di luar, kita secara langsung telah memotong volume timbulan sampah harian di hulu sebelum sempat mencemari lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai ya, dengan beralih ke wadah guna ulang adalah bentuk investasi lingkungan jangka panjang. Dan langkah kecil dari membawa tempat bekal sendiri hari ini merupakan penentu bagi keasrian, kebersihan, dan keberlanjutan ekosistem alam. Ya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, demikian informasi untuk Anda kami hadirkan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kebersamaan Anda di program Halo RRI. Dan Halo RRI ini hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat, hadir sebagai ruang interaktif bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, aspirasi, saran, maupun keluhan terkait layanan publik di lingkungan sekitar Anda. Kita akan berjumpa lagi pendengar di hari Senin ya, di program Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Nia, presenter Anda, juga ada operator Mbak Isareng dan gatekeeper ya Titin Chen. Mengucapkan terima kasih undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi dan salam semangat.

0: main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
1: Please, Mama, boleh?
4: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menurut

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung Piala Dunia untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, kita akan hadirkan Piala Dunia dengan Korea Selatan dan versus Ceko untuk kita hadirkan bersama ke ruang dengar Anda. Dari studio RRI ND, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Hasilkan lempan ke dalam. dipotong tadi oleh Jai. So
2: ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
1: Ya, ya.
2: Cukup berhati-hati pada pertandingan
1: pagi hari ini. Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Amerika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
3: Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kapten Kesebelasan Kecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini. Tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hun Min lagi Son tadi. Umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
2: Ya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jung Bo,

0: mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke lapangan penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi tendangan ke dalam. Hampir saja tadi Song Heung-min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
1: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko, dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan. Tapi sayang eksekusi tadi dari Song Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
0: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
1: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
2: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
1: ya,
2: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kopar tadi, tendangan dari Yaesung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
1: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
2: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada In Beum, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko, oh penguasaan gol yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
1: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
2: Ya, oh terjatuh tadi Song Heung-min tadi.
0: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Song Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Song Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min.

0: aksi melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
1: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
0: Betul.
1: Nanti Kang In bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Lihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
2: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7, Kretzky. Maksudnya ke depan tadi kepada Provod, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola. Dan kali ini dari sisi sebelah kiri, Ceko dengan nomor 17, Provod tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17, Provod tadi.
0: Ya, mau memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
1: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih efektif
0: ya.
1: Terlepas memang dari itu, kalau kita memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya, artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, dekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko main dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut, memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola, sudut terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi. Oh, masuk kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi.
0: Ya, Dakdik Dukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung.
1: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
0: Suhu, betul, di atas ya.
1: Di atas 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Korea.
2: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko Ivan Hasek ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi
1: ya. Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Sucek ya,
2: main
1: yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan, tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
2: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya, tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya, nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran itu
1: ya.
2: Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersey-nya yang sudah sobek.
0: Ya, offset ternyata memang
2: offset.
0: Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
1: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Black Ceko, juga mengalami robek juga.
0: Robek ya.
1: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasika. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
0: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan justru yang tujuan adalah kali ini Hanbem. Pemain nomor 2 dari Korea Selatan umpan terobosan kali ini itu di sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleni tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi

Kosong. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke Han Bum. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke

0: Ya Bung Jofri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
1: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama

top tampaknya kali ini. Ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19, Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh...

Piatti.

0: sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi

IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780.

Modal Pagi ini informasi lengkapnya.

Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026, kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.

kalau mengamankan kemenangan.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang terus tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND siang hari ini. Dan telah Anda ikuti tadi siaran bola Korea Selatan versus Ceko untuk Anda di siang ini. Pendengar, kembali kami akan hadirkan untuk Anda di siang hari ini siaran daerah ya pendengar. Kita akan hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda bagi umat muslim di edisi Jumat 12 Juni 2026.

0: Hasana Islami.
1: Dunia layak memberikan apresiasi kepada Razes, Ibnu Sina, Ali Ibnu Abbas, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Al-Baladi, Avin Soar, Abdul Qasis, dan Ibnu Al-Nafis yang menulis secara detail mengenai anatomi dan fisiologi THT. Mereka menuliskan bab khusus tentang ketiga organ tersebut dalam buku-buku mereka. Buku-buku tersebut antara lain Al-Hawi karya Razes, The Canon oleh Ibnu Sina, Al-Kitab Al-Malaki oleh Ibnu Abbas, The Compendium in Medicine oleh Al-Baghdadi, The Care of Pregnant Women, Infants and Children karya Ibnu Al-Baladi, Al-Taisir oleh Avin Soar, Al-Tasrif oleh Abul Qasis, serta Al-Samel fi Sinat Atib karya Ibnu Al-Nafis. Anatomi telinga dideskripsikan dengan sangat baik oleh Ibnu Sina. Daun telinga memiliki saluran untuk mengumpulkan gelombang suara. Saluran telinga luar memiliki saluran melengkung untuk melindungi gendang telinga dan menjaga bagian telinga luar tetap hangat. Ini menunjukkan pentingnya menggunakan tetes telinga yang hangat saat terapi. Gendang telinga sendiri merupakan membran tipis yang merespons gelombang suara. Ibnu Sina juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan bahwa proses mendengar adalah proses diterimanya gelombang suara oleh gendang telinga. Anatomi faring dan laring juga dijelaskan terperinci oleh Ibnu Sina. Ia menjelaskan kartilago, ligamen, sendi, dan otot yang melekat pada laring. Ibnu Sina juga mengidentifikasi peran faring dan laring dalam fungsi laringeal berbeda. Ali Abbas Al-Baghdadi dan Ibnu Al-Nafis merupakan pelopor yang mengoreksi kesalahan pendapat sebelumnya bahwa wajah dan telinga memiliki saraf tunggal yang sama. Mereka membuktikan bahwa wajah dan telinga memiliki dua saraf terpisah. Ibnu Sidah, ilmuwan dan ahli linguistik yang hidup di abad 10, menulis sebuah buku berjudul Al-Mukasus yang menjabarkan teknik pidato dan bernyanyi. Ia menjelaskan karakter, tingkat, dan tipe suara manusia. Ia bahkan menambahkan beberapa istilah saintifik untuk mendefinisikan intonasi suara, ritme, senandung, repetisi, dan resonansi. Ia membuat klasifikasi antara suara merdu, serak, dan melankolis. Studi fonetik lanjutan didalami Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf abad 10 yang menulis buku The Great Musician.

Konser Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selamat siang untuk Anda yang tentunya terus bersama kami di Florata siang ini. Saya Angela Putih yang masih menemani Anda ya. Dan tadi di pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan telah Anda ikuti ya siaran Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko untuk hari ini. Dan untuk Anda juga yang tentunya tetap setia bersama Prosat RRND di siang ini, pendengar, kembali kami hadirkan ya dalam program musik informasi di kesempatan siang hari ini. Ya, Timnas Haiti terpaksa mengubah desain jersey mereka hanya beberapa hari sebelum menjalani laga pembuka Piala Dunia 2026. Perubahan dilakukan setelah FIFA menilai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan pertandingan. Jersey tersebut juga sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Vertieres tahun 1803, peristiwa bersejarah yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Dan selain itu juga dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan para pemain dalam dua laga uji coba di Florida, Amerika Serikat. Pendengar, produsen perlengkapan tim Suta mengonfirmasi perubahan desain itu melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Karena menurutnya, desain awal dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Haiti yang terus berkontribusi bagi masa depan negaranya. Dan menariknya juga, jersey ini sebelumnya dikenakan Haiti saat menjalani laga persahabatan melawan Selandia Baru pada 2 Juni dan Peru pada 5 Juni 2026 lalu. Namun setelah melalui proses peninjauan, FIFA meminta sejumlah elemen visual pada desain tersebut diubah. Dan berdasarkan regulasi perlengkapan FIFA, seluruh peserta dilarang menampilkan pesan atau slogan yang bersifat politik, agama maupun pribadi pada seragam pertandingan. Aturan itu diterapkan untuk menjaga netralitas dalam kompetisi internasional. Nah, pendengar, Suta juga menyebut FIFA menilai beberapa unsur visual dalam desain jersey Haiti berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda terhadap ketentuan yang berlaku. Karena itu, Badan Sepak Bola Dunia tersebut meminta modifikasi sebelum jersey digunakan dalam turnamen resmi. Untuk Anda di siang hari ini yang tentunya tetap bersama Pro Satriari ND, kanal informasi dan inspirasi ya. Siaran bola juga akan kami terus hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pendengar. Dan besok juga ada pertandingan antara Kanada dan Bosnia, yaitu pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah ya, pendengar. Untuk itu tetap pantau ya Pro 1 RRI ND ataupun Pro 1 dimanapun berada. Tentunya kami masih menemani Anda di siang hari ini hingga pukul 11 lewat 14 waktu Indonesia Tengah untuk Anda.

0: air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik

oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di siang hari ini ya pendengar. Kembali untuk Anda kami hadirkan informasi cek fakta. Pendengar RRI, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak atau BBM gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi kredibel terkait dengan isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, Mai Pertamina, pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan Mai Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis, sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Dan lebih dari itu juga pendengar, masyarakat dihimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Informasi untuk Anda di siang hari ini pendengar, kami rangkum melalui laman resmi komdigi.co.id untuk Anda. Tetap bersama kami di siang hari ini hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
3: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
2: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
3: Iya deh, si paling tahu.
2: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
3: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
2: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Time. Oh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

hari ini ya, apapun yang Anda lakukan di Jumat tanggal 12 Juni 2026. Kita sudah berada di bulan Juni ya, pendengar. Yaitu semoga apapun yang selalu kita impikan, yang kita lakukan, dan juga apapun yang menjadi mimpi-mimpi kita, semoga semuanya terwujud. Bulan Juni ini juga berada di pertengahan tahun ya, di bulan 6. Semoga apapun yang selalu diimpikan berjalan dengan baik. Dan pendengar, di siang hari ini dalam program Bincang Budaya, saya ingin hadirkan untuk Anda ya, kita beralih ke Kabupaten Nagekeo ya pendengar. Ada beberapa spot wisata yang tentunya perlu kita kunjungi ya, apalagi sebentar lagi sudah mau liburan panjang ya. Di kesempatan siang hari ini saya ingin hadirkan beberapa tempat wisata terbaru di Kabupaten Nagekeo. Nah, pendengar, mungkin Anda penasaran juga Nagekeo itu terletaknya di mana? Itu sebuah kabupaten yang memang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Dia menawarkan segala macam pesona alam ya, dan juga budaya yang memikat untuk para wisatawan.

Abolewa Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, atau jarak tempuhnya sekitar 15 km dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo. Kampung adat ini juga menawarkan pemandangan alam perbukitan yang indah dan area yang dikelilingi oleh perbukitan hijau. Apalagi lokasinya juga berada di antara Gunung Ebulobo dan Amagelu, sehingga memiliki keindahan alam yang mengagumkan. Nah, wisatawan juga dapat menikmati suasana damai dan juga menenangkan ya di sekitar kampung ini sambil menikmati pesona alam yang memukau. Bentuk rumahnya juga unik dan memiliki destinasi perkampungan adat yang sangat unik, serta memiliki nilai sejarah dengan arsitektur rumah adat yang memang dibangun oleh nenek moyang Nagekeo. Iya, ini bagi yang penasaran, ada salah satu tempat wisata yang baru, itu Kampung Tradisional Kawah, boleh ya, supaya tidak penasaran, ceki-ceki tempat dan jangan lupa menabung untuk bisa jalan-jalan ke sana ya pendengar. Dan tentunya kalau kita jalan tidak mungkin tidak butuh uang ya, karena dalam perjalanan kita pasti butuh makan, butuh tenaga untuk bisa melihat keindahan yang ada. Oke, untuk Anda juga yang tentunya tetap bersama Pro Satria RND di siang hari ini, saya masih menemani ya di program Bincang Budaya. Kita akan menelusuri keindahan alam yang ada di Kabupaten Nagekeo. Untuk Anda, kami juga masih menemani dengan lagu-lagu untuk Anda, lagu daerah ya pendengar di siang hari ini.

Baik, pendengar dimanapun berada tentunya tetap bersama kita ya di program Bincang Budaya siang hari ini. Kita juga masih punya tempat wisata lainnya untuk kita ketahui bersama pendengar. Ada Kampung Adat Wogo yang ada di Kabupaten Nagikeo. Ya, memang sebuah desa mempertahankan tradisi dan juga budaya Nagikeo secara autentik. Kampung Adat Wogo ini terletak di Jalan Raya Bajawa Ende Were Wogo, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang memang berbatasan dengan Nagikeo, pendengar. Nah, wisatawan ini dapat menjelajahi rumah adat, kebun-kebun tradisional, dan menyaksikan upacara adat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kampung Adat Wogo ini juga menawarkan pandangan mendalam ya tentang kehidupan masyarakat Nagikeo dan juga merupakan tempat yang ideal untuk mempelajari warisan budaya mereka. Dan selain itu juga rumah-rumah adat di Kampung Adat Wogo ini dibangun dengan arsitektur khas Nagikeo. Dengan atap jerami melengkung khas daerah ini, rumah-rumah ini tidak hanya mempesona ya pendengar dari segi desain juga, tetapi mencerminkan keterampilan dan kearifan nenek moyang dalam memanfaatkan bahan alami. Itu ya, selain dengan kampung tradisional Kawa, ada juga kampung adat Wogo. Dan di siang hari ini juga pendengar, ada Pantai Nanga Roro. Satu lagi destinasi ini yang sayang untuk dilewatkan ya, saat mengunjungi Kabupaten Nagikeo harus sempatkan diri ke Pantai Nanga Roro. Nah, lokasinya ada di Desa Nanga Roro, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Nanga Roro ini adalah sebuah surga tersembunyi ya, yang menawarkan pesona pantai yang belum terjamah oleh kebanyakan turis. Nah, pendengar, Pantai Nanga Roro memiliki pasir yang bersih, air laut yang jernih, dan ombak yang tenang, menjadikan pantai ini tempat yang ideal untuk bersantai dan menikmati ketenangan. Bagi para penyelam dan penggemar snorkeling ya, Pantai Nanga Roro juga bisa menyimpan kekayaan bawah laut yang sangat menakjubkan. Apalagi saat senja ataupun sunset ya, pendengar, Pantai Nanga Roro sangat indah dan menawan. Ada juga Pantai Terjun Ngabatata, pendengar. Nah, ini tempat wisata lain yang menarik perhatian juga ya di Kabupaten Nagikeo yang tentunya harus dikunjungi. Lokasinya ada di Rendu Butowe, Aisesa Selatan, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Nah, terletak di laut, maksud kami di tengah hutan ya, yang hijau dan juga lebat. Air terjun ini menawarkan pemandangan spektakuler yang mempesona mata dan menenangkan jiwa. Nah, bagi para pecinta petualangan, trekking menuju air terjun Ngabatata ini pengalaman yang memang tak terlupakan. Itu ya pendengar, berbagai spot wisata untuk diketahui siang hari ini karena memang liburan sudah semakin dekat ya. Jangan lupa untuk selalu luangkan waktu bersama keluarga, berkumpul dan berbagi cerita di tempat-tempat wisata ya pendengar. Dan salah satu hal yang perlu kita syukuri ya ketika kita menyempatkan waktu bersama keluarga itu yang paling ditunggu-tunggu ya pendengar, dan itu juga harus kita rayakan bersama, nikmati, dan apapun yang kita alami saat bersama keluarga itu perlu kita syukuri ya, karena itu adalah momen yang jarang sekali terjadi ketika semua keluarga bekerja dan di satu sisi tidak punya waktu yang pas ya, tapi di saat liburan momen-momen seperti inilah yang paling kita tunggu-tunggu ya. Oke, untuk Anda yang masih terus bersama kami, lagu daerah Nagikeo juga akan kembali kami hadirkan untuk Anda.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

alat musik khas Gogenga, yaitu salah satu alat musik tradisional yang dibuat dari bambu yang berukuran hanya satu ruas bambu saja dan memiliki 5 tali yang dibuat, dan cara pembuatannya itu menggunakan

0: Anda? Pemerintah Kabupaten Nagekeo Flores Nusa Tenggara Timur mencatat ada 22 gua peninggalan Jepang yang tersebar di wilayah Kabupaten Nagekeo. Dari 22 gua tersebut, baru satu gua yang mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk dijadikan objek wisata, yaitu situs Gua Jepang Rane. Terletak di kaki Bukit Rane, Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo.
1: Fungsi dari gua ini bahwa sebagai tempat persembunyian orang Jepang. Itu yang bagian sini, karena ada lagi dua lubang lagi yang sebelah, sebagai lubang pengintai.
0: Saat ini situs Gua Jepang Rane dikelola oleh komunitas objek wisata Gua Jepang yang merupakan kumpulan anak muda Kampung Kofesa, Desa Airamo, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo yang peduli terhadap objek wisata sejarah Gua Jepang tersebut.

0: Pendengar dimanapun berada tentunya tetap bersama kami di Bincang Budaya siang hari ini ya. Berbagai informasi untuk Anda, tempat wisata yang baru ya, yang ada di Kabupaten Nagegeo. Nah, salah satu tempat wisata ini juga mungkin Anda sudah sering sekali dengar ya, pendengar, dengan adanya Gunung Ebulobo. Itu gunung berapi yang tidak aktif dan merupakan puncak tertinggi di wilayah Nagegeo. Lokasi Gunung Ebulobo ini juga ada di wilayah Rega, Buawae, Kabupaten Nagegeo, NTT. Mendaki Gunung Ebulobo menawarkan petualangan menebarkan dan pemandangan alam yang memang luar biasa. Dari puncak Gunung Ebulobo, tentunya Anda bisa menyajikan dengan panorama alam yang menakjubkan ya, termasuk pemandangan lembah, danau, serta gunung-gunung lainnya yang menghiasi lanskap Kabupaten Nagegeo. Ada juga nih Pantai Enagra ya, pendengar. Ini pantainya luar biasa, sangat menakjubkan ya. Nah, lokasinya itu ada di Wolotelu Mauponggo Nagegeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Enagra ini dikelilingi oleh tebing-tebing karang yang indah. Pantai ini juga menjadi tempat yang ideal ya untuk bersantai dan menikmati keindahan laut. Selain itu juga salah satu sorotan dari kunjungan ke Pantai Boa ini adalah pemandangan matahari terbenam yang memukau. Pemandangan langit yang berubah warna menjadi latar belakang sempurna ya untuk momen romantis atau sekedar merenungkan kebesaran alam sang pencipta. Dan dalam kunjungan ke Nagegeo tentunya para wisatawan akan dimanjakan dengan keindahan alam yang memukau dan kekayaan budaya yang memikat. Kampung tradisional Kawa menawarkan ketenangan dan juga mitos yang menarik. Sementara desa adat Waga, maksud kami Wogo, memperkenalkan warisan budaya Nagegeo yang autentik. Dan pantainya yang mempesona dengan Pantai Enagra ya, menggoda dengan keindahan pantai yang juga menyejukkan. Semoga dengan informasi ini Anda boleh ketahui ya beberapa informasi tempat hiburan dan juga tempat wisata yang layak dikunjungi ketika ke Nagegeo, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami dan juga selalu setia ya, yang dari tadi pagi hingga pada siang hari ini. Sesaat lagi di pukul 14 seperti biasa kami akan hadirkan warta berita dari Proti, dari warta berita daerah ya pendengar, produksi RRIND untuk edisi Jumat 12 Juni 2026 siang hari ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Buawae Kabupaten Nagegeo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

0: Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI NDD si Jumat 12 Juni 2026. Dengan sari berita, sejumlah petani di Kabupaten Nagikeo mengeluhkan sulitnya akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain persoalan ketersediaan yang kerap terbatas, para petani juga harus menghadapi kendala jarak tempuh yang jauh menuju kios atau agen pengecer pupuk. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND mulai memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga secara berkelanjutan. Pendengar RRI, inilah berita selengkapnya bersama saya Angel Lambut. Kita awali informasi pertama. Sejumlah petani di Kabupaten Nagikeo mengeluhkan sulitnya akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain persoalan ketersediaan yang kerap terbatas, para petani juga harus menghadapi kendala jarak tempuh yang jauh menuju kios atau agen pengecer pupuk. Selengkapnya laporan disampaikan oleh Feriso.
1: Sejumlah petani di Kabupaten Nagikeo mengeluhkan sulitnya akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain persoalan ketersediaan yang kerap terbatas, para petani juga harus menghadapi kendala jarak tempuh yang jauh menuju kios atau agen pengecer pupuk. Kondisi ini membuat biaya produksi pertanian semakin meningkat dan membebani ekonomi petani. Salah satu keluhan disampaikan oleh Hendrikus, petani asal Desa Wewutu, Kecamatan Nangaroro. Untuk memperoleh pupuk bersubsidi, ia harus menempuh perjalanan hingga belasan kilometer dari tempat tinggal maupun lokasi lahannya menuju kios pengecer yang ditunjuk. Jarak yang cukup jauh membuat petani harus meluangkan waktu lebih lama hanya untuk mendapatkan pupuk yang menjadi kebutuhan utama pertanian. Menurutnya, petani juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan jasa angkut pupuk. Setiap karung pupuk yang dibeli membutuhkan biaya sewa angkut yang mencapai belasan ribu rupiah. Pengeluaran tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian mereka.
2: Karena pupuk harga sudah lumayan mahal, walaupun ini harus subsidi, tapi petani yang kurang mampu sama kami. Berkarun dari Adela sampai sini tuh bisa 500 ribu, kalau 10 ribu itu muncul-muncul, Bang. Adekalnya kami kasih tuh stok habis.
1: Kendala lainnya adalah keterbatasan stok pupuk di tingkat pengecer. Tidak jarang petani yang telah menempuh perjalanan jauh harus pulang dengan tangan kosong karena pupuk yang dibutuhkan telah habis. Akibatnya mereka terpaksa kembali lagi di lain waktu dengan biaya dan tenaga tambahan. Situasi ini dinilai berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan kondisi ekonomi keluarga petani. Para petani berharap pemerintah dapat menghadirkan lebih banyak kios atau agen pengecer pupuk bersubsidi yang lebih dekat dengan wilayah pertanian masyarakat. Bahkan mereka mengusulkan agar setiap desa memiliki setidaknya satu kios pengecer pupuk bersubsidi sehingga akses terhadap pupuk menjadi lebih mudah, biaya distribusi dapat ditekan, dan kebutuhan petani dapat terpenuhi tepat waktu.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND mulai memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga secara berkelanjutan. Laporan disampaikan Suimam.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND, Valentinus Setiawan, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian strategi mendukung program ketahanan pangan nasional hingga tingkat daerah. Sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat secara bertahap, di mana program tersebut bertujuan mendorong keluarga memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Menurutnya, ketahanan pangan daerah harus dibangun dari unit terkecil, yaitu rumah tangga, sebagai fondasi utama. Apabila kebutuhan pangan keluarga telah terpenuhi, program akan dikembangkan pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Pendekatan tersebut dinilai efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga ketersediaan pangan sehari-hari. Selain meningkatkan kemandirian, langkah tersebut juga mendukung penguatan pangan lokal yang tersedia di daerah. Ia melanjutkan, di tingkat kabupaten, pemerintah daerah turut memperkuat kebijakan penggunaan pangan lokal. Bupati ND telah mengimbau agar setiap rapat dan pertemuan memanfaatkan produk pangan lokal.
4: Jadi ada dapat yang dilakukan oleh pihak pemerintah di mana saja harus menggunakan pemanfaatan pangan lokal. Itu adalah program yang menunjang ketahanan pangan nasional. Begitupun dengan program-program kami dari dinas yang selama ini kami turun ke desa untuk lebih fokus menggunakan pangan lokal tadi. Yang seperti umbi-umbian, jagung, sorghum, itu yang menjadi momen untuk digunakan kepada masyarakat kita di Kabupaten Ende ini. Itu program yang kami tindak lanjuti selama ini.
3: Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, ketahanan pangan daerah diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende menyiapkan ratusan petugas untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendengar, pendataan akan dilakukan selama 2,5 bulan di seluruh wilayah Kabupaten Ende. Laporan Ricardo Scotta.
5: Kepala BPS Kabupaten Ende, Imade Suantara, mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan melibatkan 314 petugas. Jumlah tersebut terdiri dari 170 petugas pendata lapangan, 44 petugas pengawas lapangan, serta seluruh pegawai BPS yang tergabung dalam satuan tugas sensus. Menurut Made Suantara, pendataan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup seluruh jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar.
6: Kita di Kabupaten Ende akan melaksanakan pendataan SE 2026 secara door-to-door dalam waktu 2,5 bulan, dari 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 dengan mengerahkan 314 orang petugas, diantaranya 170 petugas pendata lapangan dan 44 petugas pengawas lapangan, serta seluruh pegawai BPS Kabupaten Ende sebagai task force atau Satgas SE 2026.
5: Sebelum turun ke lapangan, para petugas mengikuti pelatihan dan pembekalan yang berlangsung sejak 2 Juni hingga 13 Juni dalam 3 gelombang. BPS berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar agar menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, sebanyak 87 tenaga medis yang dan para medis yang tergabung dalam Medical Prayer Fellowship atau MPF RSUD Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Prawan Maria Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, pada tanggal 12 hingga 15 Juni 2026. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
8: Sebanyak 87 tenaga medis dan paramedis yang tergabung dalam Medical Prayer Fellowship MPF RSUD, RSUD Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang akan menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, pada 12 hingga 15 Juni 2026. Kegiatan bertajuk Samaritan's Mission itu menghadirkan dokter konsultan, subspesialis, spesialis, dokter umum, serta berbagai tenaga kesehatan dari sejumlah bidang keahlian. Selain pelayanan kesehatan, tim juga akan menggelar sarasehan deteksi dini kanker, pembagian bantuan sosial, penelitian kesehatan masyarakat, hingga kegiatan pembinaan rohani. Ketua Medical Prayer Fellowship, Dr. Heri Sutrisno Prijo Pranoto menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian tenaga kesehatan Kristen dan Katolik untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan. Pelayanan medis yang disiapkan mencakup pemeriksaan dan konsultasi penyakit jantung, diabetes mellitus, kanker, kesehatan mata, THT, saraf, kebidanan dan kandungan, bedah anak, fisioterapi, terapi bicara, pemeriksaan laboratorium, pelayanan biopsi dan FNAB, hingga pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak sekolah. Masyarakat juga akan mendapatkan edukasi kesehatan mengenai penyakit tidak menular maupun penyakit menular.
9: Terima kasih. Memang selama ini kegiatan kami dipusatkan ke daerah-daerah terpencil yang akses pelayanan kesehatannya masih kurang. sehingga kedatangan tim dari provinsi dengan tenaga dokter spesialis bahkan konsultan melayani ke daerah yang terpencil itu merupakan suatu yang kami anggap luar biasa. Kami di Rumah Sakit Yohanes, rumah sakit rujukan di tingkat provinsi, biasanya menerima kasus-kasus yang ada dari daerah gitu. Tapi kesempatan kali ini kami yang keluar bertemu. Tetapi kami bukan hanya bertemu untuk memberikan pelayanan, tapi kami juga share pengetahuan. Jadi kata orang berbagi itu indah. Jadi kami berbagi pengetahuan kami, khususnya tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita trik-trik sederhana untuk mendeteksi kanker secara dini. Jadi kami berupaya, Ibu Kadisya, memberdayakan, mengoptimalkan puskesmas itu sebagai ujung tombak untuk deteksi dini kanker. Demikian juga untuk penanganan penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes, itu nanti akan disampaikan oleh ahlinya, dan itu juga tentu menjadi hal yang baik bagi nakes untuk update bagaimana tata laksana terbaik. Jadi kami berharap kedatangan kami di sini benar-benar memberikan dampak, khususnya bagi tenaga kesehatan di perifer puskesmas yang merupakan lini pertama, layanan primer pertama itu. Mereka benar-benar aktif dan berdaya guna. Jadi tidak semua kasus rujuk, ternyata di daerah itu bisa dioptimalkan, dan ini akan sangat membantu untuk penanganan kasus lebih baik, dan juga nanti berdampak seperti sampaikan tadi bahwa beban ekonomi akan berkurang karena penemuan kasusnya lebih dini.
8: Sebelum kegiatan pelayanan kesehatan berlangsung, tim MPF akan menggelar sarasehan deteksi dini kanker dan tata laksana diabetes mellitus serta hipertensi di Aula Bupati Ende pada 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut ditujukan bagi tenaga kesehatan, kader posyandu, perangkat desa, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah guna memperkuat upaya deteksi dini kanker di Kabupaten Ende.

0: berharap pelayanan kesehatan spesialis dapat lebih mudah diakses masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini penyakit untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ende memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN akan direalisasikan pada Juni 2026. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Laporan disampaikan Rovinus Bula.
2: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, Filomena Irene Ipi mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah menuntaskan seluruh tahapan administrasi. Persiapan tersebut menjadi bagian dari proses pencairan gaji ke-13 bagi ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Ende. Pernyataan itu disampaikan Filomena saat dikonfirmasi RRI di kantor Bupati Ende pada Kamis 11 Juni 2026 siang. Menurutnya seluruh mekanisme pembayaran akan mengikuti ketentuan yang berlaku agar proses berjalan tertib dan akuntabel. Ia menjelaskan bahwa BPKAD telah menyiapkan draft administrasi yang akan didistribusikan ke masing-masing organisasi perangkat daerah. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi OPD untuk mengajukan pencairan gaji ke-13 bagi pegawai masing-masing. Filomena menuturkan alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk pembayaran gaji ke-13 diperkirakan mencapai 20 miliar hingga 30 miliar. Besaran anggaran tersebut meningkat karena mencakup pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang kini menjadi bagian dari penerima manfaat.
3: Untuk gaji 13 kita sudah hari ini siapkan draft untuk keluar ke OPD masing-masing untuk bisa mengajukan ke gaji 13-nya. Untuk patokan anggarannya sekitar 20-an, 20 lebih mau masuk 30-an. Karena sudah masuk P3K juga, seluruh ASN. Untuk DPR saja yang hanya gaji pokoknya saja. Kalau yang lain itu, di luar itu, semuanya rata, tidak ada potongan.
2: Ia menambahkan seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Ende akan menerima gaji ke-13 sesuai hak masing-masing. Pembayaran dilakukan tanpa pemotongan terhadap komponen yang telah diatur dalam ketentuan pemerintah. Khusus bagi anggota DPRD, Filomena menjelaskan bahwa komponen gaji ke-13 yang diberikan hanya berupa gaji pokok. Tunjangan dan komponen pendapatan lain tidak termasuk dalam pembayaran tersebut. Filomena menegaskan bahwa seluruh petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis terkait pembayaran gaji ke-13 telah tersedia. Karena itu pemerintah daerah kini fokus menyelesaikan proses administrasi agar pencairan dapat direalisasikan tepat waktu pada bulan Juni 2026. RRI Endero Finus Fula melaporkan.
1: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Pokdarwis Liangbua sukses tingkatkan PAD dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata. Laporan Albertus Mario.
4: Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Liangbua di Dusun Golomanuk, Desa Liangbua, Kecamatan Rahung Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Pada Mei 2026, kawasan wisata Liangbua mencatat pendapatan sebesar 7 juta rupiah, meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1 juta rupiah. Selain berkontribusi terhadap PAD, aktivitas wisata di Liangbua juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berbagai produk lokal seperti ubi-ubian dan kopi khas Manggarai semakin diminati wisatawan sehingga turut meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu capaian Pokdarwis Liangbua yang telah berkiprah selama 1 tahun sejak dibentuk. Capaian ini semakin terlihat dengan terselenggaranya festival ulang tahun yang berlangsung di kawasan wisata Liangbua pada Rabu 10 Juni 2026. Keberhasilan Pokdarwis Liangbua ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ketua Perhimpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Manggarai Yulis Irwan Sagur menilai keberadaan Pokdarwis telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pariwisata daerah. Menurut Yulianus, sejak dibentuk, Pokdarwis Liangbua tidak hanya membantu meningkatkan PAD, tetapi juga aktif mempromosikan destinasi wisata Liangbua serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
5: Kami menyampaikan apresiasi dan selamat pada Pokdarwis yang sudah berusia 1 tahun. Ini adalah gebrakan dari para pariwisata lokal. Bagi saya, dengan dibentuknya Pokdarwis di Liangbua ini menjadi role model, menjadi salah satu contoh bagaimana keikutsertaan warga lokal dalam mengelola pariwisata.
4: Meski demikian,

0: Yulianis juga memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah Kabupaten Manggarai, diantaranya kondisi jalan menuju liang buaya yang masih rusak, ketersediaan lahan parkir, serta fasilitas toilet yang masih perlu ditingkatkan. Hal senada disampaikan Niko, peneliti arkeologi situs liang buaya dari BRIN.
1: Ini kita merayakan

0: menjadi lebih baik.
1: Liangbua diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat sekitar. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, sekian warta berita siang hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja petugas, Angela Bot mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda dan tentunya waktu 14 lewat 26 menit ya waktunya. Saya Angela Butt di Floratasnya ini akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat memberikan edukasi dan juga inspirasi. Anda boleh ikuti informasi lainnya ya pendengar di rri.co.id maupun Anda juga bisa dengarkan informasi lainnya ya di aplikasi kami RRI Digital. Untuk Anda yang selalu setia bersama kami dari tadi pagi hingga siang hari ini, saya Angela Butt pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam sukses.

istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut, Dangdut.

0: Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Di, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Di mana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
3: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak?
2: Yuk.
5: Awasi, pangan jajan anak supaya terbentengi dari

0: Yandu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan, yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar program satu dimanapun Anda berada, kembali di acara Prodangdut untuk edisi sore hari ini. Dan Anda kembali ditemani kami yang bertugas di Florata Sore, saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Dan sudah saya hadirkan ya dua lagu membuka jumpa kita di Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan masih ada lagu-lagu lain pendengar RRI yang dapat kembali Anda request sore hari ini. Dan sudah kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Saya sapa untuk penelpon perdana kita sore ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sipri dari Boawai.
0: Bapak Sipri di Boawai. Boawai mana nih Bapak?
1: Ya, Bawa
0: Budu,
1: Mbak.
0: Oh, Budu. Oke, Budu. Salam ya, buat ya. Bapak Simus sekeluarga di Budu.
1: Ya, Bapak Simus, Tante Yus. Ya.
0: Iya, Tante Yus. Oke, baik. Silakan, ya, Bapak.
1: Salam-salam untuk Oma Cherry, ya. Tante Jerry, Bung Marsen. Salam kenal untuk Mama Hinda Dina Nesa. Ya. Untuk Om Prati di Walbaru. Bapak Manda. Tante Widya. Nona Oli, Nona Pia, Mama Ang, Ibu Elis, semuanya di Mamere.
0: Okay.
1: Untuk Ayu Dembai, Mama Oce, Yanti di Polrea, Bunga Surfas, Putra Mus, sama Mama Marla, sama ini. Nah, habis bahas. Intinya semua fans RRI Prodangdut di mana saja berada dengan ucapan selamat sore. Oh, yang terakhir untuk Nursia di Mambawa. Terima kasih Mbak Kristi, selamat sore.
0: Lagunya Bapak?
1: Oh, minta lagu kalau bisa dari ini Titi Sendora Mbak, Termenung.
0: Ah, Termenung. Oke. Bisa ikutan dengan lagu yang sudah kami siapkan ya Bapak ya?
1: Lagu apa Mbak Kristen?
0: Ada lagu Roma Irama dengan Viva Dangdut, Elvi Sukaisi Bisik-bisik Tetangga, Cita-cita Ta, Sakitnya Tuh Di Sini. Kemudian ada juga Minalwati Goyang Dangdut, Iyet Bustami Laksana Raja Di Laut, Mansur S Cinta Sampai Di Sini, Megi Z Terlanjur Basah. Yang mana?
1: Oh, Megi Z ada Mbak
0: Megi Z, baik. Terima kasih Bapak Servas.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore.

0: sudah saya siapkan lagunya Maggie Seth ya, dengan Terlanjur Basah. Dan juga untuk Anda yang lainnya yang mau kembali bergabung, silakan ya, masih dibuka line teleponnya. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore Kak Christine.
0: Sore, kenapa nih, ada yang lucu kah?
1: Tadi yang telepon Bung Sipri.
0: Oh, Bung Mas Sipri. Mo,
1: terima kasihnya Bu.
0: Bapak Servas. Oke, terima kasih untuk klarifikasinya. Terima kasih Bapak Sipri. Ini ya, bonusnya ya. Oke, Olin, kabar baik?
1: Puji Tuhan, kabar baik dan sehat. Ya. Suasanya cerah, mau merah.
0: Baik, ini benar Olin atau Lin? Olin ya, oke. Baik, silakan Olin.
1: Lagunya Cita-Cita Tak.
0: Yang mana?
1: Sakitnya tuh di sini.
0: Di mana sakitnya? Di hatimu kah?
1: Iya, betul.
0: Oke, cari tuh orang yang buat sakit ya. Oke, silakan untuk siapa lagunya?
1: Salam-salam yang pertama buat Kak Christine yang lagi bertugas bersama Bung Operatornya. Diucapkan selamat siang, salam sehat, tetap semangat, Tuhan
0: memberkati.
1: Tapi balik buat Bung Sipri di Buawai, buat Bapak Manda, buat Kak Nursia, buat Putra Mus, terus buat Bapak Servas, buat Om Ceril, buat Opa Lordes, buat Ade Nano juga, buat Bu Marcel di Bavaria, buat Om Papi di Bolowaru, terus buat, pokoknya buat semuanya yang lagi pantau. Sore hari, Rodang, sore hari ini diucapkan selamat sore, salam sehat, salam kompak selalu lewat udara. Buat Kak Christine, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali. Terima kasih kembali ya untuk Olin yang ada di Maumere untuk gabungnya sore hari ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya sebelum saya hadirkan lagunya. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Tebak.
0: Kita main tebak-tebakan, setelah itu petak umpet ya. Oke, Nursia kah atau Putra Mus nih?
2: Dengan orang Datualu.
0: Oh, untuk Yeri, oke. Suaranya mirip-mirip.
2: Tadi malam kok, nih saya telepon pertama langsung tahu, oh Yeri. Hari ya. Ini saya bilang tebak, udah tahu.
0: Iya, karena suaranya sedikit berubah gitu ya. Mungkin ke malam. Oke, baik Yeri, kabar baik?
2: Baik.
0: Oke, sore hari ini mau request lagu apa? Sapa salamnya untuk siapa?
2: Saya lagu Bisik-Bisik Tetangga saja.
0: Bisik Tetangga, untuk siapa lagunya?
2: Untuk Ibu Christine bersama Abang Valen, Rian Valen Krianu, selamat bertugas, tetap stay tune terus di studio sampai di penghujung acara. Selesai tugas pulangnya hati-hati di jalan.
0: Makasih.
2: Terima kasih banyak.

0: Bang Agus di Papua, Nur. Ada Om Papi di Wolowaru, sama Marcel di Wawaria, Bang Jabok di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, Bunda Ima di Geliting, ada Widya juga, ada Mama Hilda di Nanganasa, Oma Deva di Jakarta, Oma Cheryl di Bonawa, untuk Opa De Lourdes di Kalimati, untuk semua guru-guru SLB yang mungkin sore hari ini lagi mendengarkan siaran radio, dengan ucapan selamat sore, singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut. Dan saya juga tidak lupa saya mau titip salam buat Mas Dito. Mas Dito, anda pernah siaran lagi ya?
1: Lagi cuti.
0: Oh iya iya, oke. Okay. Salam ya buat Mas Dito. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Oke, okay, untuk Ibu Christine, terima kasih.
1: Sama-sama untuk Gary yang ada di Datuk Alu untuk gabungnya sore hari ini. Dan lagu saya hadirkan untuk Anda ya. Saya bingkiskan juga untuk semuanya saja yang lagi mendengarkan RRI ND, baik melalui RRI digital dan juga RRI.

0: air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan

dangdut adalah kita. Melamun didefinisikan sebagai pengalaman spontan yang tidak didorong oleh apapun. Kita tiba-tiba melamun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Meski cenderung dinilai negatif, namun faktanya melamun juga punya manfaat positif. Yang pertama, melamun bisa meredakan stres dan kecemasan. Kedua, beberapa bagian otak bekerja bersamaan saat melamun. Ketiga, melamun bisa meningkatkan kreativitas. Dan keempat, melamun dapat membantu mencapai tujuan.

Bisik-bisik tetangga dari Elvi Sukaisih ya, pendengar sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan tentu ada hikmahnya ya di balik lagu dangdut ya, musik dangdut yang menemani sore Anda hari ini, di mana bisik-bisik tetangga ya selalu mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan

0: Bersama saya Christine dan juga operator studio Rian Valen Krianus. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita Ibu Cantik.
0: Iya, sore Oma Seril kah? Ini kayak mau baca puisi nih sore ini ya, sapa sayanya. Jadi buat saya untuk menerka-nerka. Oma, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Baik dan luar biasa ya. Oke.
1: Okay. Oma ini rasa lucu dari tadi.
0: Kenapa?
1: Yang awalnya tadi tuh.
0: Antara Bapak Sipri dan Bapak Servas.
1: Iya.
0: Biarlah, sesekali kita harus begitu ya. Biar ada yang lucu begitu ya, Oma. Oke, okay, baik. Oma masih di kios kah atau di rumah nih?
1: Di kios.
0: Ya. Oke, okay, baik. Untuk sore hari ini mau dengar lagu yang mana, Oma?
1: Kalau yang dari Roma Irama tadi, bisa ganti judulnya, Kak. Yang punyanya Roma Irama tuh.
0: Viva Dangdut nih, Roma Irama nih.
1: Bisa ganti judulnya.
0: Judulnya apa, Oma?
1: Perjuangan dan Doa.
0: Dicari dulu ya, Oma ya. Oke, okay, untuk siapa? Silakan.
1: Yang pertama untuk Ibu Christine cantik yang lagi bertugas bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga Ibu cantikku tetap semangat dan Tuhan memberkati.
0: Siap.
1: Untuk teman-teman yang tadi yang sudah lewat ataupun belum lewat, ucapannya selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas. Lama-lama ini karena ini.
0: Kenapa?
1: Ya, ada beberapa orang yang lagi
0: yang antri ya. Oke, okay, baik. Oma laris manis ya sore hari ini, Oma.
1: Terima kasih. Lagunya sudah ada?
0: Sudah ada, Oma. Nanti saya hadirkan ya.
1: Iya, oke, okay, terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, sama-sama untuk Oma Seril yang ada di Boanawa ya. Lagunya Perjuangan dan Doa dari Roma Irama ya, sudah saya siapkan. Oke, saya sapa juga untuk Anda yang sore hari ini lagi menikmati suasana santai di rumah, menikmati waktu istirahat ya setelah beraktivitas, atau Anda yang lagi berolahraga ya sore hari ini, biarkan tubuh Anda tetap sehat dan segar. Yang sedang bersiap-siap memenuhi janji dan bertemu orang-orang terkasih, semoga perjalanan dan kegiatan Anda berjalan lancar dan juga menyenangkan ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Nursia kah?
2: Iya betul Mbak Christine.
0: Oke, baik Nursia, sore ini mau menyapa siapa?
2: Boleh request lagu Mbak Lele, Mbak Lele, Astagfirullahaladzim, Mbak Christine.
0: Oke, lagunya?
2: Boleh bisa minta sendiri.
0: Lagunya sudah disiapkan.
2: Oh iya, tadi tidak dengar Mbak Christine, sorry, maaf.
0: Lagunya ada dari Siba Salva, Selendang Biru, Mirnawati Goyang Dangdut, Iyet Bustani Laksana Raja di Laut. Kemudian ada juga lagu dari Duo Anggrek, Memberi Harapan Palsu, Hamdan ATT, Aku Bukan Dia. Ada juga dari Megi Z ya, Aku Semut Merah. Yang mana?
2: Yang mana ya? Oh iya, dari Hamdan saja ya.
0: Oke, okay, Hamdan ATT, Aku Bukan Dia. Untuk siapa? Nursia? Yeah.
2: Lagu yang pertama buat Mbak Christine juga bareng Bu Operator. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Dan mudah-mudahan karya di Pro 1 selalu jaya di udara. Dan lagu ini kuingin kita buat karen yang ada di Adonara. Selamat sore dan salam sehat selalu. Buat Oma Ceril tadi yang sempat kudengar suaranya, selamat sore Oma, semoga sehat selalu. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah, Bapak Manda, ada Abang Asorto, Bapak Dimas juga, ada Putra Mus sudah kembali bersama Rabla, terus ada Mama Yanti, ada Mama Ino, Mama Ciko, ada Bapak Inggris juga di Mapungu, di sana ada Bang Servas, ada Bung si Pridi Rega, terus ada Bung Rehan juga di Apelobo, ada Mama Oce di Bukit Tango.

0: ini ada Opa Dolores yang yang ada di Kalimati bersama Opa Natalia, Moris Bung Moris, ada Kak Maxin Indona, terus ada Kak Marcel juga, ada Bung Nyeri, ada Bapak ini, ada Bapak Asri di Morunio, ada Mama Hilda di Nanganesa, terus ada Bunda Ima di Maumere, ada Om Markus juga, Bung Riko, ada Mbak Lydia, ada Nona Olin juga, ada Mbak Ida, ada Mbak Ati, ada Bung Nano juga, terus ada Mbak Fia juga, selamat sore. Bung Papi di Wolowaru, Oma Deva di Jakarta, di sana ada Mama Deva juga.
1: Singkatnya.
0: Dan untuk seluruh pendengar setia RRIND, Nur ucapkan selamat sore dan semoga terhibur selalu.
1: Baik.
0: Buat Mbak Christine, terima kasih, selamat sore.
1: Sama-sama untuk Nursia yang ada di Maumbawa. Selamat sore juga untuk Bapak Manda ya, yang ada di Maonori, Ustadz Abdullah El di Maonura, kemudian Narapati di Wolowaru, dan juga untuk Bapak

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih?

0: Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih mau digoyang tentu ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih terus kami hadirkan untuk Anda ya, pendengar RRI. Hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik yang belum berkesempatan, masih kami nantikan partisipasinya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat sore Kaitin.
2: Sore Putra Mus dari Datumali ya.
3: Iya, betul sekali
2: Kaitin. Semalam sampai jam berapa nih nonton bolanya?
3: Dari jam 3 sampai jam 5.
2: Wow, ini pasti baru bangun tidurnya.
3: Iya, kalau tadi itu jam 10 sampai jam 12.
2: Oke, terima kasih, ikuti terus ya.
3: Pasti itu karena memang itu satu olahraga favoritnya itu.
2: Oke deh. Baik, Abu Tramus, sore ini mau request lagu yang mana nih?
3: Selendang Biru, Pak.
2: Selendang Biru, untuk siapa?
3: Oke, lagunya untuk semua teman-teman ya, tanpa terkecuali, dengan ucapannya selamat sore yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Selamat sore, salam perdangdut, dangdut adalah kita.
2: Baik.
3: Buat Kaitin, terima kasih, selamat bertugas.
2: Terima kasih kembali Putra Mus yang ada di Datumali untuk gabungnya sore hari ini. Halo, selamat sore. Agak terputus, bisa kembali dicoba. Untuk Kak Putra Kenga di Fakfak Papua, selamat sore. Kak Puja juga yang ada di Bintuni, Papua. Kemudian Bapak Nasrun yang ada di Sulawesi, Sari yang ada di Banjarmasin, dan juga Romla yang ada di Buton Tengah ya. Selamat sore buat semuanya. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore. Dan bersama kita.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Mama Hilda di Nanganesa Pukuli, Kakak.
2: Mama Hilda di Nanganesa. Terima kasih sudah kembali bergabung, Mama Nisa.
4: Iya.
2: Oke.
4: Apa kabar, Kakak?
2: Kabarnya baik. Mama Nisa juga baik, sehat?
4: Ya, Kakak selalu baik.
2: Oke. Baik, sebelum masuk ke dapur ya, untuk masak-masak, kita ke dangdut dulu ya, Mama.
4: Iya.
2: Oke, mau request lagu apa nih sore ini?
4: Susah lagu apa nih, Kakak?
2: Ada lagu dari Mansur S, Cinta Sampai Di Sini. Kemudian Sepiring Berdua dari Tia, Dua Anggrek Memberi Harapan Palsu. Kemudian Emas Jadi Tembaga, Taufik Kamal dengan Aku Terpikat Padamu. Yang mana?
4: Sepiring Berdua, Kak.
2: Sepiring Berdua. Ini kalau satu piring, satu piring makannya setengah-setengah ya, jangan buru-buru.
4: Sudah apa, biar sedikit-sedikit sama-sama, Kak.
2: Oke, yang penting berdua ya. Mau kenyang tidak kenyang, iya. Yang penting berdua.
4: Iya, berdua. Nikmat saja.
2: Oke, baik. Sepiring habis, tambah lagi. Yang penting berdua.
4: Iya.
2: Oke, Mama Nisa, lagunya untuk siapa nih?
4: Oke, pertama buat Kakak yang bertugas, dan buat Bang Putra Mus, buat Uma Siri, Uma Deva, Bunda Ima di Maumere, buat Mbak Ramla, Mbak Nursia, Mbak Sari, buat Bang Papi di Wolowaru, Bang Siri Dona, Bang Marcel, buat Bang Giri di Betualu. Nah, siapa lagi ya? Buat Bang Sipri tadi sudah lewat ya. Ini Bang Servas, Opa Lordes, Bapak Windy, Kak. Windy.
2: Di mana?
4: Di mana ya? Saya sudah lupa juga ini.
2: Oke. Okay. Nanti dicatat ya, Ibu. Oke, untuk siapa lagi?
4: Buat ini Bang Dito juga sudah lama tidak dengar suara ya, Bang Dito nih.
2: Lagi cuti, Mama.
4: Oh iya.
2: Oke.
4: Terus buat Bapak Hilda bersama temannya di Perdana, buat Ade Yanti Ade Suza di Perdana juga. Buat Ade Nanda, Ade Putri, Mama Johan, Mama Diputu, buat Mama Deni, Mama Ferdi di Marilunga, buat Bai, buat Rensi, Bu Sandi, dan buat Mama Elo, Bapak Elo, buat Mama Riana, Mama Brian, Mama Sari, Mama Budi, tetanggaku di sini lagi pantau hari sore hari ini.
2: Okay.
4: Selamat sore Kakak.
2: Baik.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama untuk Mama Nisa ya yang sudah bergabung sore hari ini, dan juga Bapak Maxi yang ada di Indona, selamat sore bersama keluarga. Kemudiannya juga untuk yang ada di Bajawa Eta Endang juga ya, selamat sore. Bapak Ingrid juga yang ada di Mau Ponggo, halo selamat sore.
5: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Kristin yang paling cantik.
2: Iya.
5: Orang Leo yang ada di penyiar Osap RRIND.
2: Aduh, ini sudah tambah-tambah lagi ya.
5: Iya.
2: Saking banyaknya.
5: Ya, kalau gabung tuh ya seperti inilah.
2: Oke deh, ini ciri khas tersendiri dari Bapak Marcel ya.
5: Iya.
2: Oke, baik ya Bapak.
5: Ini Kristin, saya sekarang posisinya ada di Maumere nih.
2: Oh ya, ada kegiatan.
5: Kebetulan ada acara keluarga nih.
2: Baik, baik Bapak Marcel yang ada di Maumere. Mungkin bisa ketemu dengan Olin. Oke, silakan Bapak Marcel lagunya.
5: Aku lagunya pengennya lagu
2: Lagunya sudah disiapkan yang ikutan lagu yang sudah disiapkan ya Bapak Marcel ya.
5: Kalau lagu di lagu apa apa dulu Bapak?
2: Ada lagu Goyang Dangdut dari Mirnawati, kemudian
5: yang itu sah. Kalau saya juga suka hobi goyang dangdut.
2: Nah. Oke, okay. Pasti bergoyang ya sore hari ini ya.
5: Udah pastilah. Kalau saya ini kesukaan apa dangdut, karena ya zaman dulu kalau kita di sini kan ya lagu dangdut, jadi sampai sekarang makanya saya tidak lepas dengan RRI itu, pengaruh dengan pro dangdut itu. Jadi di RRI itu di mana saja kalau pro dangdut saya selalu hadir.
2: Oke, karena dangdut itu dikenal juga sebagai musik rakyat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari begitu ya.
5: Iya itu sudah.
2: Oke, baik, silakan salamnya.
5: Salamnya pertama kali untuk Mbak Kristin bersama operatornya semua kru Pro 1 RRI ND. Dari yang tertua sampai yang termuda, dari laki-laki sampai ke perempuan, terus untuk ada Yeri di Detu Alu, Papi di Bolowaru, Uma Ceril di Bonawa, Yuli di Dolok, terus untuk Maxi di Dona, terus Oris di KM 4, terus untuk Opat Lordes di Kalimati, terus untuk Putra Mus, Bang Servas, Mama Uce di Bukit Tangor, Nursia di Maung Papua, yang di Bloya, Ayu di Mbai, Bunda Ima di Maumere di Gliting, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis, Dinita Maumere, Bang Jabok di Talibura, Bang Osen, Bang Aldo, semuanya warga Maumere, salam kenal, terus untuk Puja di Bentuni Papua, Putra Tengah di Fafat, Bang Yanto di Sorong, di Kudus Laut sana, terus untuk Liga di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, Marina di Atambua, Sicilia di Kupang, Emi di Rote, terus untuk Sari di Kalimantan Selatan, Bang Galu di Jawa Timur,

0: Terima kasih kembali untuk Bapak Marcel yang ada di Maumere ya, sudah kembali bergabung sore hari ini dan sekaligus penelpon kita yang terakhir di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, pendengar RRI, 12 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi menyemarakan suasana kita sore hari ini. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI ND dan kami masih temani Anda pendengar di Florata Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Masih mau digoyang?
2: Masih mau digoyang?
1: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim program makan bergizi gratis MBG dihentikan sementara mulai 5 Juni 2026 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala BGN Nanik SD yang memastikan bahwa tidak ada instruksi dari pusat untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pencairan anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan pemerintah untuk seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi dilaksanakan pada Jumat 5 Juni 2026. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mikro, kecil, dan menengah saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena memiliki potensi besar, khususnya dalam laju perekonomian masyarakat. Tidak hanya sekedar menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, apa saja kiat UMKM sukses di era digital ini? Pertama, penting untuk memahami kebutuhan pasar. Pelajari tentang produk kompetitor. Pastikan memiliki kualitas yang baik, memiliki rencana bisnis yang matang, memiliki standar operasional prosedur SOP, memiliki strategi usaha yang jelas, memperluas jaringan atau koneksi usaha, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi di era digital, menggunakan aplikasi untuk kelola usaha. Mengembangkan usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena untuk melakukan itu perlu biaya. Kesuksesan bisnis Anda sangat tergantung pada strategi yang Anda lakukan. Jika Anda menjalankan strategi yang kurang tepat, maka ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Tetapi, ketika melakukannya dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang terukur,

0: Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru. Sesaat lagi, kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan terima kasih masih bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita sudah bersama di acara Ekonomi Digital. Juga sudah kami siapkan salah satu topik yang akan kami bincang sore hari ini, pendengar RRI, terkait dengan pendamping UMKM untuk produk lokal berdaya saing digital. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang digital agar produk lokal dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Untuk mengetahui bagaimana peran pendampingan dalam mendukung penguatan UMKM dan meningkatkan daya saing produk lokal, telah ada bersama kita pendengar sore hari ini yang sudah kami hubungi. Ada Bapak Ngalim sebagai pengawas dan pendamping UMKM kita, Jepa. Selamat sore Pak Ngalim.
2: Selamat sore Ibu.
1: Salam sehat Bapak.
2: Sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua.
1: Baik, Pak Ngalim, minta waktunya bersama Pro 1 RRI ND sore hari ini. Kita akan membahas terkait dengan pendamping UMKM untuk produk lokal berdaya saing digital. Baik, Pak Ngalim, ini bisa diceritakan sedikit nih, bagaimana awal mula terbentuknya UMKM kita JPA ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Ibu. Jadi awal mulanya kenapa bisa lahir ada produk UMKM kita Jepa, itu tidak lepas dari kehadiran sebuah perusahaan geotermal atau panas bumi yang ada di Kabupaten ND, khususnya di Desa Sokoria, Kecamatan Dona Timur, yaitu ada PT Sokoria Geotermal Indonesia. Karena lokasi titik operasionalnya perusahaan ada di Desa Sokoria, melihat alam sekitar yang dimiliki potensi khususnya di pertanian itu luar biasa, ya, yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan manusia. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, perusahaan hadir di tengah-tengah masyarakat, memiliki tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan agar bagaimana masyarakat bisa maju, tumbuh, berkembang bersama perusahaan. Nah, dari atas dasar itu pimpinan perusahaan bersama tim menginisiasi bagaimana melakukan social mapping tentang potensi yang dilakukan oleh tim CDCR atau tim CSR-nya PT SGI. Nah, setelah dari social mapping potensi yang ada di Sokoria itu adalah banyak sekali di bidang pertanian, ya, terutama ada itu namanya labu jipang, kemudian ada juga talas, kemudian alpukat dan lain-lain gitu. Nah, inilah sebagai dasar teknis bahwa ini bisa untuk dijadikan peluang bagaimana masyarakat bisa melakukan kegiatan ekonomi yang produktif sejalan dengan program CSR-nya perusahaan, yaitu SGI, yaitu terdiri dari 5 pilar yang diambil dari 17 SDGs. Itu Kak, jadi pilar itu yang pertama adalah pilar ekonomi, kedua pilar pendidikan, ketiga pilar kesehatan, keempat ada pilar sosial budaya dan keagamaan, yang terakhir adalah pilar lingkungan. Inilah asal mulanya sehingga potensi tersebut masuk dalam pilar ekonomi, sehingga kami menginisiasi ya bersama teman-teman tim di CDCR, CSR untuk melakukan pembentukan kelompok wanita tani sebagai wadah untuk mengembangkan potensi yang ada. Demikian Ibu.
1: Baik, ini menarik ya, namanya saja ya. UMKM Kita Jepa. Ini sebenarnya apa sih Pak, Kita Jepa ini?
2: Oh iya, jadi Kita Jepa ini sebenarnya kan labu Jepang. Jadi labu Jepang itu awalnya kalau di sana, mohon maafnya gitu kan, mayoritas banyak untuk makan ternak ya. Ya, makan ternak. Nah, terus kemudian wah, ini potensi yang bagus dan ini sehat gitu loh, alami gitu. Bagaimana ini menjadikan nilai tambah, harus kita olah untuk menjadikan sebuah keripik gitu. Nah, keripik kami membuatkan bahan-bahan alami karena di Sokorea banyak juga rempah-rempah. Gitu, bumbu kemiri dan sebagainya. Makanya kita kasih buat jadi keripik. Terus kemudian nama, bagaimana nama ini kita buat gitu. Untuk dari labu Jepang yang kalau bahasa lokal kahuta Jepang.

0: unik ya Pak ya. Oke, tentu untuk menjalankan sebuah UMKM ini tentu tidak mudah ya. Bagaimana peran dari pendamping UMKM dalam membantu pelaku usaha lokal berkembang di era digital saat ini Pak Ngalim?
1: Nah, ini sebenarnya yang untuk teman-teman seluruh yang ada di Indonesia ya, peran pendamping itu sangat menentukan akan keberhasilan program. Kenapa? Karena pendamping itu adalah sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator agar produk bisa berhasil baik kuantitas maupun kualitas secara berkelanjutan. Ibaratnya begini Ibu, jadi kalau ditanya orang pemberdayaan itu bisa berhasil berapa lama sih gitu kan, suka tanya gitu. Nah ini sama aja sebenarnya analoginya kalau kita ditanya kalau orang pacaran itu yang efektif sampai jenjang pernikahan itu berapa lama sih gitu. Nah kita tidak bisa menjawab itu dengan angka, tapi yang bisa menentukan adalah bagaimana tingkat kuantitas dan kualitas sentuhan yang kita berikan kepada binaan. Ini yang terpentingnya itu, gitu. Jadi peran pendamping sangat penting sekali, gitu.
0: Baik, ini kualitas dan kuantitas ya, tergantung dari peran itu ya, dari kualitasnya. Dan tentu ada tantangan yang sering dihadapi, biasa dihadapi UMKM lokal dalam meningkatkan daya saing produk mereka. Ini seperti apa nih Pak?
1: Iya, kalau itu yang memang harus kita sadari, apalagi kita di daerah-daerah yang jauh itu. Jadi ada dua hal yang kami alami Bu. Yang pertama sisi SDM sendiri, itu adalah komitmen, konsistensi, dan kebersamaan anggota di dalam kelompok Bu, itu yang sangat memang naik turun dan itu nggak bisa kita tinggal untuk awal-awal gitu. Nah kalau itu bisa menekankan, jadi yang susah itu bukan teknis tetapi non teknis itu yang betul harus memiliki visi dan misi bersama, punya komitmen bersama, konsisten, dan itu akan bisa lanjut terus. Itu yang kita upayakan dari awal, kita membangun adalah yang memang betul SDM-nya dulu Bu, itu bagaimana persepsi, terus kemudian ada persamaan visi, kemudian baru kelembagaannya. Nah yang kedua, tantangan kita adalah di infrastruktur Bu, gitu. Infrastruktur itu termasuk dari mana akses kita jalan, fasilitas penunjang, teknologi yang jauh ada di dalam, kadang internet tidak masuk, lampu mati, ya itu bagian yang terpenting untuk mengembangkan bagaimana mengangkat ya UMKM lokal itu berdaya saing yang bisa diakses oleh semua orang dan memudahkan jaringan untuk pemasaran.
0: Baik, tadi juga disebutkan ini tergantung dari kualitas dan kuantitas. Nah bagaimana, sejauh mana pendampingan itu berpengaruh nih apa Ngalim terhadap kualitas produk dan juga pemasaran UMKM yang selama ini sudah dijalankan Pak?
1: Ya jadi betul sekali itu dasarnya. Jadi kami pendampingan yang pertama itu yang tidak boleh tidak itu yang kita jaga adalah kualitas. Bagaimana kita melayani orang adalah seperti diri kita. Kalau diri kita nggak suka, jangan dikasihkan orang. Itu prinsip. Sehingga kami pendamping, selain sebagai penyelia atau pengawas teknis kegiatan usaha khususnya quality control, kami juga sebagai fasilitator menjaga dinamika kebersamaan kelompok. Makanya kami untuk tahap awal, Ibu, itu selalu masing-masing anggota, kami kasih peran, tugas masing-masing. Tidak boleh melihat kanan kiri satu, misalkan satu bagian QC menghitung bumbu gramasi, kemudian yang satunya untuk bagian pengadukan bahan, kemudian satu bagian penggorengan, satu bagian packing. Nah itu harus sampai bisa Bu, gak boleh bergantian. Dan itu yang kami awasi. Nanti setelah bisa baru bergantian, sehingga semua anggota ini akan bisa menjadi quality control. Walaupun nanti pendamping datangnya, monitornya, pendampingannya berkala bulanan, mereka akan mampu melakukan ini Bu.
0: Baik. Jadi sistem rolling begitu ya, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi seksinya begitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Betul. Ini menarik nih. Dalam proses pendampingan itu sendiri nih, Pak. Tentu ada aspek yang paling sering diperkuat nih. Apakah dari kualitas produknya, brandingnya, pemasaran digital atau

0: manajemen usaha nanya Pak.
1: Jadi kami aspek ini sebetulnya ada 5 aspek sebenarnya Bu, mm-hmm. yang kami bangun untuk bagaimana supaya kegiatan usaha ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi aspek itu yang pertama kami adalah memang aspek SDM. Jadi kami juga melihat dinamika bagaimana anggota kelompok itu gitu, mm-hmm. bagaimana hubungan satu dengan yang lain ini kami akan perhatikan moodnya seperti apa. Ke arah itu kita lihatkan. Yang kedua kita aspek kelembagaan organisasinya. Okay. Itu. Jadi ini yang juga lebih penting, kalau orang sudah visi sama, bagaimana sih wadahnya ini? Jadi jangan wadah hanya sebagai alat untuk mendapat bantuan, tapi menjadi kendaraan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Itu. Baru nanti ketiga kami aspeknya apa sih gitu? Yaitu aspek teknis usaha. Bagaimana membuat ide-ide kreatif menjalankan sebaik kuantitas, kualitas, kontinuitasnya itu bisa betul. Ini baru kita kembangkan gitu. Nanti misalkan kita cepat, yuk sekarang kita bisa apa itu? Oh ini Pak, kita bisa jadi yang keripiknya seperti ini, banyak alami natural dari ini. Oke, kira-kira kita bisa kalau membuat natural seperti ini, itu supaya orang suka, apa khasnya? Supaya lidahnya lidah nasional, misalkan gitu. Kita segmen pasar mau di mana? Nah ini teknis usaha itu Bu. Okay. Gitu. Nanti pelatihan berkali ulang sampai mendapatkan rasa standar melalui uji organoleptif gitu. Nah, itulah yang penting sebenarnya kalau kami pengalaman di membina UMKM pendamping itu memang ada di SDM kelembagaannya. Kalau teknisnya nanti ngalir Bu, akan lebih cepat. Okay. Itu yang aspek ketiga. Nah, aspek keempatnya adalah bagaimana administrasi dan pembukuan. Baru nanti aspek yang kelima adalah kemitraan, bagaimana membangun hubungan semua stakeholder yang ada itu menjadi support, menjadi jejaring, menjadi bagian dari pengembangan program. Itu.
0: Baik, ini yang menarik aspek yang kelima nih, jejaring seperti itu. Sejauh ini seperti apa nih UMKM kita JPA ini sudah bersaing tidak hanya di pasar lokal tetapi juga pasar yang lebih luas nih Pak?
1: Iya ini nih, ya memang kami satu sisi menjadi tantangan, satu sisi memang memberikan apresiasi juga Bu, karena ini baru ibarat kita cepat itu ya 45 hari ya. Okay. Kalau ini mau ya baru berusia kurang lebih 2 bulan Bu.
0: Oh, baru 2 bulan.
1: Baru 2 bulan, dan 2 bulan tapi mampu kami dari klinik berbagai tempat. Ini satu surprise buat kami, kenapa begitu launching produk langsung bisa dikenal masyarakat dan itu diwujudkan dengan kami cetak 1000 packing langsung habis. Artinya apa? Produk ini memiliki potensi yang bagus dan ini belum menggunakan teknologi website internet, baru lewat jejaring medsosnya personal menggunakan jejaring antar lembaga Bu gitu. Jadi saya optimis dengan digital ini nanti akan semakin berkembang jauh, kemudian bisa sistem tadi dibuatkan website atau nanti bikin marketplace gitu, dan ini akan sangat membantu sekali. Jadi intinya dengan peran digital akan bersaing di mana kualitas, itulah yang akan mendapatkan keuntungan.
0: Baik, ini tentu dalam binaannya sudah cukup siap ya menghadapi transformasi digital seperti itu ya Pak ya?
1: Ya siap nggak siap harus siap. Cuman ya? Kami memang kendalanya tantangannya itu tadi. Siap nggak siap harus siap, karena kita mau bangkit untuk mensejahterakan istilahnya masyarakat, ya harus masyarakat harus dididik untuk siap. Okay. Gitu. Cuman memang ini harus melibatkan semua stakeholder gitu, karena itu tadi tantangan-tantangan tadi yang kami sampaikan tadi gitu.
0: Baik, selain tantangan ada juga strategi yang harus diterapkan nih Pak ya, agar pendampingan pelaku UMKM ini tetap konsisten menjaga kualitas produk lokal. Strategi apa saja nih Pak yang sudah dilakukan selama ini, walaupun baru 2 bulan ya, tetapi sudah luar biasa perkembangannya.
1: Iya. Nah, strateginya tadi Ibu, satu kami tetap menjaga ya dari sisi SDM, itu yang strateginya, yang tetap kami nggak lengah di situ. Ya jadi itu yang kita wanti-wanti, monitoring pendampingan itu yang kami tekankan. Kedua, pengawasan terhadap anggota yang dikasih tugas tadi. Kalau ini ada meracik bumbu, ini yang buat adonan, adonan. Ini yang bagian misalkan giling, giling, ini bagian goreng, goreng, bagian packing, packing. Dan itu bisa berjalan dan kita kasih satu standar QC yang ditempel, Bu. Okay. Gitu. Jadi masuk, oh harus semuanya cuci tangan, semua bersih, harus menggunakan ya APD-nya, gitu. Nah itu harus standar, gitu. Dan kalau itu sudah, baru kita akan strategi adalah pasar yang sekarang kita bangun. Bagaimana semua jejaring dengan desa, nanti dengan pemerintahan, kita dengan yang perusahaan. Nah itu yang kita buat link. Nah mungkin ke depan saya ingin bagaimana mahasiswa itu mampu menjadi agen perubahan dan inovasi bagi pengembangan produk masyarakat, Bu. Itu okay. yang harus, iya.
0: Baik, ini juga menjadi salah satu strategi ya untuk mengembangkan UMKM yang ada di daerah begitu. Dan sebagai pendamping nih Pak Ngalim ya, tentu ya. Ada contoh UMKM yang mengalami perkembangan signifikan setelah mendapatkan pendamping ini, adakah?
1: Kami ngalami ada, tapi belum di ND ya, tapi okay. di itu daerah Mandailing Natal. Ini ada dari dulunya PKK. Kemudian ini sebetulnya penduduknya sama karena memang pendamping pembinanya sama gitu. Cuman begitu bergerak ini berkembang, kemudian saat ini dari keripik itu kemudian kami ajarkan buat kue-kue dan itu bisa dipasarkan untuk sebuah kelompok wanita tani namanya Sahabat Hijau. Dan alhamdulillah program tahun ini sinergi dengan program pemerintah namanya UP2K, usaha peningkatan pendapatan keluarga, dan ini sudah bikin website yang dikasih pakai bahasa sini, itu website itu Marpoken, ya si Banggor. Jadi itu adalah tempat pasarnya untuk UMKM di desa itu gitu, dan nanti akan kita pajangkan semua produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok masyarakat usaha itu, sehingga orang cukup ngeklik kalau mau pesan tinggal tekan yang harga berapa, yang pilih rasa apa gitu. Nah nanti tinggal inilah yang perlu kita menjadikan konsen, Bu, untuk semua UMKM di Indonesia gitu.
0: Baik, semoga ini kita JPA ini juga termasuk salah satunya untuk bisa berproses ya mencapai kesuksesan di Go Digital begitu ya Pak Ngalim.
1: Amin.
0: Ini menjadi harapan. Dan sejauh ini Pak Ngalim, menurut Anda apakah keunggulan produk lokal yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar digital nih seperti apa?
1: Wah, kalau saya lihat kalau Sokoria luar biasa, Bu. Pertama keunggulannya bahan baku. Bahan baku, kemudian itu bahan baku karena titiknya mungkin Tuhan memberikan kelebihan, dia segar dan rasanya beda. Tentu akan lebih murah, lebih sehat. Kemudian komponen lain di sekitar itu banyak sekali. Di situ kemiri, ya, yang bisa kami padukan menjadi kita jepa itu betul bisa renyah sampai di hati gitu loh, Bu.
0: Oke, sampai di hati pingin nambah begitu ya.
1: Iya. Jadi kepengennya itu makan itu pengen terus nambah gitu, pengen nambah. Nah, itulah yang pengennya.
0: Iya. Iya, nanti suatu saat saya bisa rasakan ya. Baik, Pak Ngalim, ini terkait dengan kolaborasi ini. Tidak saja UMKM itu sendiri ya, tetapi antara pendamping UMKM, kemudian pemerintah, komunitas dalam mendukung pertumbuhan UMKM lokal itu, Anda melihatnya seperti apa sejauh ini?
1: Ya sangat, saya kalau kami terus membangun, jadi kita jangan ego sektoral, tapi memang harus mengkolaborasi. Nah inilah dari semua pemangku kepentingan, ini sangat penting dalam pengembangan UMKM. Kenapa? Karena pendamping sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator di dalam kegiatan usaha. Nah pemerintah desa nanti akan bisa memberikan dukungan dalam hal tadi pelayanan dan akses yang berubah. Apa yang di tingkat desa, kemudian dengan pemda, bagaimana dengan perizinan, bagaimana jejaring pasar, dan bahkan nanti kalau besar, Bu, selain dari medsos yang kita gunakan, website marketplace itu, ada kebijakan di kepala daerah masing-masing, atau itu nanti bentuknya perbup atau perda, bagaimana semua pengusaha retail, Alfamart, Indomart, apapun namanya, itu wajib menampung produk binaan. Nah, itulah yang kami harapkan, Bu, nanti ke semuanya, sehingga betul-betul ini menjadikan semua bergerak untuk memajukan, mengangkat derajat masyarakat petani kita.
0: Baik, dan ke depan Pak Ngalim, ini program atau inovasi apa nih yang ingin dikembangkan kita JEPA untuk semakin memperkuat daya saing UMKM lokal nih, Pak?
1: Yang pertama, kami akan mempertahankan kualitas. Yang kedua, nanti akan inovasi improvement bagaimana variasi rasa. Itu yang memang supaya betul-betul mengena, fokus ke situ, baru nanti kuantitas yang kita tingkatkan. Itu, Ibu, kalau dari kami.
0: Baik, Pak Ngalim, untuk mencapai sebuah kesuksesan ya, memang ada kekurangan dan kelebihan ya dari perkembangan setiap UMKM. Dan dengan berkembangnya teknologi, apa yang menjadi tips ya dari Anda nih, Pak Ngalim, untuk memotivasi bagi para pelaku UMKM yang masih ragu nih memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya nih?
1: Ya, tipsnya sebetulnya kuncinya di niat ya, Bu.
0: Oke.
1: Kuncinya di niat. Yang pertama, niat, kemauan. Jangan ragu, jangan lihat kegagalan orang lain menjadikan kita takut untuk bergerak. Tapi justru dengan ada karunia Tuhan yang banyak di alam, kita punya saudara yang banyak, kita manfaatkan. Kita harus bangun jejaring, bangun silaturahmi, itu menjadi media rezeki akan datang. Itu yang terpenting. Dan sekarang giat-giatnya pemerintah dengan pengembangan UMKM, ini harus kita sambut dengan baik. Kenapa? Karena banyak akses-akses yang diberikan, baik dari permodalan, teknologi, ya, jaringan, yang ini yang harus ditangkap, Ibu, dan harus kita yakinkan. Saya selalu itu, ayo harus bergerak. Tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali diri kita. Itu yang kami memotivasi kepada masyarakat, teman-teman yang bergerak di UMKM.
0: Iya, baik, niat dan mencoba ya. Jangan pernah takut ya, begitu. Oke, baik nih, luar biasa nih Pak Ngalim. Ada harapan juga nih Pak Ngalim yang tentu yang dapat Anda sampaikan terhadap perkembangan UMKM lokal di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital saat ini? Seperti apa?
1: Ya, kalau harapan kami betul tadi, yang penting yang pertama memang harus disyukuri ya, karena di era ekonomi digital ini ya, kami memang berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini sehingga UMKM dapat tumbuh, berkembang, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau ini sudah menjadi peningkatan pendapatan masyarakat, saya yakin bahwa indeks pembangunan manusia bisa tinggi sehingga kesejahteraan akan tercapai. Itulah sebenarnya kuncinya di situ. Bisa berkembangnya UMKM akan mendongkrak IPM masyarakat.
0: Baik, dan terakhir Pak Ngalim, bagaimana masyarakat dapat ikut mendukung ya kemajuan produk-produk UMKM lokal?
1: Ini yang harus saya senang sekali, Bu, ini bagaimana untuk mendukung. Ya, caranya mudah. Hargai hasil karya yang ada di samping kanan kiri kita, kita ikut konsumsi, ikut membeli. Atau yang kedua, siapkan bahan baku yang berhubungan dengan produk yang dilakukan oleh kelompok saudara kita. Itu akan nanti menjadi multiplier effect yang menumbuhkan ekonomi, Bu. Itu aja harapan kami, masyarakat bergandeng tangan. Ayo, apa yang bisa menyediakan bahan baku, mana bisa ngolah-ngolah, mana bisa marketing.
0: Baik, saling mendukung ya, intinya kolaborasi yang baik. Terima kasih Pak Ngalim untuk waktunya sore hari ini, luar biasa ya penjelasannya, wawasan dan juga informasi yang telah dibagikan ya. Semoga ini dapat menjadi inspirasi ya bagi pelaku-pelaku UKM yang ada di daerah, seperti itu ya Pak Ngalim.
1: Baik, terima kasih Ibu.
0: Ya, selamat sore Pak Ngalim.
1: Selamat sore.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, terkait dengan peran pendamping UMKM untuk produk lokal berdaya saing digital. Seperti yang diinformasikan tadi ya pendengar RRI, bahwa berbagai upaya pendampingan ini yang menjadi tantangan adalah dari sumber daya manusia itu sendiri, dan bagaimana cara pendamping untuk menggerakkan pelaku UMKM untuk tetap terus bergerak dan maju dalam mengembangkan produk-produk lokal untuk go digital. Dan Pendampingan yang dilakukan ini tentu dapat terus mendorong UMKM lokal bisa menjadi lebih inovatif, ya, lebih adaptif dan mampu bersaing di era ekonomi digital. Semoga perbincangan sore ini menjadi inspirasi ya untuk kita semua untuk terus meningkatkan kualitas produk ya serta memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda pendengar. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan di acara ekonomi digital tentu dengan topik yang berbeda. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di era digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk mengembangkan usaha.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: uang berharga di dunia. Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Prosatu RRI Anda kenal informasi dan inspirasi. Pendengar berbicara tentang digitalisasi UMKM bukan hanya mengikuti tren ya, tetapi tentang transformasi strategis yang dapat mengubah cara Anda berbisnis. Dari peningkatan efisiensi operasional hingga perluasan jangkauan pasar, digitalisasi ini menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi UMKM. Di mana pendengar ada beberapa manfaat digitalisasi UMKM ya bagi pertumbuhan bisnis, misalnya peningkatan efisiensi operasional, kemudian akses ke pasar yang lebih luas, peningkatan kualitas layanan pelanggan, peningkatan daya saing, serta peningkatan inovasi produk dan juga layanan. Tentu ada cara implementasi berbagai strategi digitalisasi UMKM dengan melakukan analisis kebutuhan dan juga tujuan bisnis pendengar. Di mana perlu mengetahui kebutuhan dan tujuan bisnis Anda menjadi hal utama yang perlu disiapkan ketika akan melakukan strategi ini. Dengan melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan melalui teknologi digital dengan menetapkan tujuan yang jelas seperti meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar atau meningkatkan kepuasan pelanggan, dan gunakan tujuan ini sebagai panduan dalam memilih teknologi yang tepat. Selain itu, pendengar, memilih teknologi yang tepat ini juga sangat penting untuk keberhasilan digitalisasi UMKM. Ada berbagai alat dan juga platform yang dapat digunakan, mulai dari e-commerce, CRM hingga analitik data. Sebaiknya menggunakan teknologi yang memang dibutuhkan oleh bisnis Anda dan dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. Dan ketika menggunakan teknologi yang tepat, tentunya bisnis bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pelatihan dan juga pengembangan keterampilan ini juga sangat dianjurkan pendengar. Ini menjadi salah satu cara ya bagaimana kita untuk implementasikan strategi digitalisasi UMKM. Karena digitalisasi ini memang membutuhkan teknologi, tapi keberadaan manusia juga masih sangat dibutuhkan. Pastikan tim Anda memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi baru. Manfaatkan platform ya seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn untuk berinteraksi dengan pelanggan, mempromosikan produk, dan juga membangun brand Anda pendengar. Selain itu, gunakan teknik pemasaran digital seperti SEO, SM, dan email marketing untuk meningkatkan traffic dan konversi di situs web Anda. Dan terakhir, Anda juga perlu terus melakukan pemantauan dan juga melakukan evaluasi kinerja agar strategi yang satu ini bisa sukses dilakukan. Anda juga bisa memanfaatkan tools untuk menganalisis kinerja dan juga mengukur apakah strategi yang dijalankan berjalan baik atau tidak. Evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan sesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan. Digitalisasi UMKM adalah perjalanan yang memerlukan komitmen dan juga adaptasi dengan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai. UMKM dapat meraih kesuksesan di era digital dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk kita semua.

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: NTT Sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 12 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara apresiasi petani insanah yang tergabung dalam Gapoktan Itenain Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi kelas 2 Kelurahan Bitauni. Lembaga penyiaran publik RRI ND dan TVRI memperkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Venti Mau. Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara apresiasi petani insanah yang tergabung dalam Gapoktan Itenain Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Kelejah 2 Kelurahan Bitauni.
2: Wakil Bupati TTU Kamilus Elu memuji masyarakat khususnya Gapoktan Itenain Bitauni yang terdiri dari 160 orang di Kelurahan Bitauni karena mampu menanam 125 hektar padi sawah. Ini pencapaian luar biasa, apalagi di tengah tren anak muda yang mulai meninggalkan sawah ladang. Tetapi masyarakat setempat tetap menanam untuk tahanan pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat itu. Apresiasi ini disampaikan saat panen raya di irigasi Kelejah 2 Kelurahan Bitauni. Menurut Wakil Bupati Kamilus bahwa ia merinding saat melihat padi yang sudah mencapai usia panen dan sangat luas, sehingga apresiasi layak disematkan kepada penyuluh pertanian Kecamatan Insana, Lurah Bitauni, Camat Insana, dan Gapoktan Itnen Bitauni sebanyak 160 orang. Masyarakat Insana yang menghasilkan padi seluas 125 hektar ini tentunya melalui proses perjalanan yang panjang, sehingga mengundang kami untuk melakukan panen simbolis di irigasi Kelejah 2.
3: Sore ini kita bisa berkumpul di sini, bergembira bersama, dan juga menyaksikan, saya merinding lihat padi begitu luas. Ini luar biasa, ini berkat Tuhan, dan terima kasih juga kepada para pendamping, penyuluh, dan Pak Lurah, Pak Samad, yang menghasilkan begitu suburnya di area yang begitu luas sore ini, apa-apa, tapi untuk menyaksikan hasil yang diperoleh melalui perjuangan panjang. Pakai hand traktor kah, kemudian bersihkan, pupuk, dan lain-lain. Sampai sore ini kita panen secara simbolis. Terima kasih banyak para pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Pak Kades Pertanian dengan tim. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, kesetiaan, semua yang terlibat. Semoga apa yang kita capai hari ini dapat kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan datang para kami. Terus berjuang membangun daerah kita. Kita punya potensi daerah yang begitu luar biasa. Daerah kita subur, tergantung bagaimana kita mengolahnya.
2: Sementara Ketua Gapoktan Itnan Bitauni, Agustinus Nekovi, meminta Bupati dan Wakil Bupati TTU untuk menambah volume air irigasi dan hand tractor di area persawahan Kelejah 2 Kelurahan Bitauni, karena di wilayah tersebut masih terdapat 90 hektar sawah yang belum terolah yang disebabkan oleh kurangnya alsintan. Sebagai ketua kelompok tani Itnan Bitauni, ia meminta Pemkab TTU membantu mereka hand tractor dan mesin perontok, karena saat ini mereka mengolah lahan sawah seluas 150 hektar hanya menggunakan 4 unit hand tractor dan itu sangat kurang.
4: Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Lembaga penyiaran publik RRI ND dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Radio Republik Indonesia ND dan Televisi Republik Indonesia TVRI Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi untuk menghadirkan siaran Piala Dunia yang dapat diakses masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten ND. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon ST, dan Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey SHMH, pada Sabtu 6 Juni 2026. Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon, mengatakan kolaborasi antara dua lembaga penyiaran publik tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses informasi dan hiburan yang berkualitas, termasuk tayangan olahraga kelas dunia. Menurutnya, kehadiran siaran Piala Dunia melalui TVRI dan dukungan informasi melalui RRI menjadi bagian dari upaya negara memastikan masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati momentum olahraga internasional secara merata. Dirinya mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas penyiaran yang telah disediakan negara untuk memperoleh informasi, edukasi, dan hiburan berkualitas, termasuk siaran Piala Dunia.
6: Terima kasih. Ini merupakan momen yang berbahagia kita dengan Kepala TVRI bertemu di sini dalam rangka memberikan tontonan dan hiburan kepada masyarakat dalam yaitu acara Piala Dunia. Jadi kepada masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan sarana yang telah disediakan negara untuk kita.
5: Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey menegaskan, TVRI bersama RRI memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik untuk menghadirkan tayangan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ia menyampaikan, TVRI berkomitmen agar siaran Piala Dunia dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya, termasuk masyarakat di Kabupaten Ende dan wilayah sekitarnya. Ia juga menghimbau masyarakat yang belum menggunakan televisi digital untuk memanfaatkan perangkat set-top box agar dapat menerima siaran digital dengan kualitas gambar yang lebih baik.
7: Kemarin itu karena tugas kami sebagai media publik harus Piala Dunia itu sampai ke masyarakat, jadi bisa menonton, apalagi di Kabupaten Ende ini kami punya transmisi, bisa menonton langsung dengan TV, maka saya berharap pasang antena, kita setel, kalau tidak masih tidak digital TV-nya pakai setel box, tapi kalau misalnya digital, langsung di TV, pakai antena langsung di scan. Ayo kita nonton Piala Dunia dengan full HD kalau di TVRI. Ayo dengar juga di radio yang ada di RRI Ende.
5: Selain menyaksikan pertandingan melalui TVRI, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai informasi, jadwal pertandingan, serta perkembangan terbaru seputar Piala Dunia melalui siaran RRI Ende. Sinergi antara RRI dan TVRI tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan penyiaran publik sekaligus memberikan pengalaman menikmati siaran olahraga yang lebih baik bagi masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumele melaporkan.
1: Ya pendengar, Anda lagi mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan LPP RRI Kupang akan melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, diantaranya program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artificial intelligence. Konsep kerjasama dimaksudkan akan dituangkan dalam nota kesepahaman bersama atau MOU berupa siaran dan pemberitaan.
8: Kami diberikan kesempatan untuk bisa bekerja sama atau MOU tentunya terkait dengan program-program prioritas Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
9: Hal tersebut diutarakan Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Teguh Rahayu Slamet, MSI, usai audiens bersama Kepala LPP RRI Kupang dan jajarannya di Kupang Rabu 10 Juni 2026. Teguh Slamet kepada RRI menjelaskan program pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI adalah inisiatif strategis untuk mengintegrasikan pemrograman coding dan kecerdasan buatan ke dalam kurikulum nasional. Program ini akan membekali siswa dengan kecakapan digital, berpikir kritis, dan pemahaman etika sejak dini. Program ini bertujuan untuk mengubah peran generasi muda dari sekadar pengguna menjadi inovator teknologi global di masa depan. Oleh karena itu, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi NTT Teguh Slamet mengharapkan dukungan RRI Kupang menyebarkan informasi program tersebut melalui siaran dan pemberitaan.
8: program-program ini akan kita kerjasamakan dengan RRI, karena program-program prioritas ini harus kita laksanakan dan kami butuh bantuan RRI untuk menyampaikan program-program selain kami melaksanakan program-program melalui memanggil guru-guru, kepala sekolah ataupun tenaga pendidikan yang lain, tetapi kami perlu dukungan dari RRI untuk menyampaikan program-program tersebut kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di Provinsi NTT.
9: Menanggapi rencana kerjasama tersebut, Kepala LPP RRI Kupang, M. Yusri Darto, menyambut positif demi mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan di NTT. Menurutnya, di tengah derasnya misinformasi di masyarakat, maka RRI menjadi alternatif atau media verifikasi untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan mencerdaskan.
10: Balai Guru dan Tenaga Pendidikan hadir untuk menjajakan kerjasama dengan kita. Kami sangat welcome, karena sebenarnya tujuan kita sama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara RRI itu visinya yakni mencerdaskan masyarakat. Sama, tinggal kita salurkan melalui siaran RRI. Sehingga siaran RRI itu siaran yang mengedukasi.
9: Sejumlah program sosialisasi yang akan dikerjasamakan antara Balai Guru dan Tenaga Kependidikan dan RRI Kupang adalah program pembelajaran mendalam dan koding kecerdasan artifisial, program inklusi, bakal calon kepala sekolah, program matematika gembira, dan program beasiswa bagi guru yang belum berpendidikan strata 1. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, kekayaan motif tenun dari berbagai wilayah Kabupaten Alor menjadi nilai budaya sekaligus peluang ekonomi yang sangat menjanjikan bagi para pedagang lokal.
11: Kain tenun dan berbagai pernak-pernik adat khas Alor menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat. Hal tersebut disampaikan Mulyadi, salah satu pedagang kain tenun dan aksesoris adat yang berjualan di Pasar Kadelang, Kabupaten Alor. Dikatakannya, ia telah menjalankan usaha tersebut selama lebih dari setahun. Menurutnya, hasil penjualan cukup menjanjikan dan dalam sehari omset yang diperoleh dapat mencapai lebih dari 2 hingga 3 juta, tergantung jumlah pembeli yang datang ke pasar maupun memesan secara langsung. Selain kain tenun, ia juga menjual berbagai aksesoris adat untuk laki-laki, seperti topi adat dan perlengkapan busana tradisional lainnya. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga mencapai 750 ribu untuk satu paket perlengkapan adat tertentu. Produk-produk tersebut tidak hanya dibeli masyarakat umum, tetapi juga pejabat dan tamu yang berkunjung ke Alor.
12: Pokoknya motif apa saja.
11: Ini sudah berapa lama nih dagang?
12: Dagang sudah 1 tahun lebih lah.
11: 1 tahun, berarti memang penghasilannya lumayan. Ya
12: lumayan.
11: Itu berkisar berapa tuh kalau misalkan per bulan atau per hari?
12: Per hari, kalau per hari kadang-kadang sih. Kadang-kadang kalau pagi sampai sore itu dia 2 lebih, 3 lebih.
11: Sampai 2 ya. Jutaan, wah. Yes. Jadi ini... Yang biasanya beli itu dari mana? Sama masyarakat kah, pejabat kah?
12: Itu beli dari masyarakat juga kak. Itu ambil dari pasar Baulang, ada yang langsung di rumah, ada yang dorong naik over di pasar sini, kita ambil tangan pertama. Nanti baru kita jual lagi baru, bisa dan lain lagi.
11: Nah, kalau boleh tahu ini motif apa-apa saya?
12: Kalau ada yang motif gajah, ada yang kolana biasa, ada yang pancar barnusa, ada yang gajah merah. Punya motif apa saja.
11: Ini dari mana kalau ini?
12: Ini dari Pulau Buaya. Kalau di Pulau Buaya itu motif gajah sama polana dia. Kalau motif ke alam-alam begini itu dari Pulau Ternate. Dia kupu-kupu sampai kura-kura sampai ikan. Itu dari Pulau Ternate.
11: Jadi setiap daerah itu udah punya motif kira-kira?
12: Motif jualnya 2,5. Kalau lensa 750.
11: Oh, satu paket 750.
12: Satu paket 750.
11: Mulyadi berharap pemerintah Kabupaten Alor terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para pelaku usaha kain tenun dan kerajinan adat di Kabupaten Alor, sehingga produk budaya lokal dapat semakin berkembang, dikenal luas, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan para pengrajin. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Ya, pendengar, para tengkulak pemilik modal besar menjalankan praktik ijon dan memperoleh untung besar dari kerja keras petani. Laporan Ferdi Asi.
13: Praktik ijon membeli gabah petani dengan harga murah masih terus terjadi di Kabupaten Belu. Praktik tersebut dijalankan oleh para tengkulak pemilik modal besar dengan tujuan memperoleh untung besar dari hasil panen petani. Warga tani tidak bisa berbuat banyak dikarenakan sebelumnya sudah terjerat pinjaman uang dan harus mengembalikan dengan hasil panen. Warga tani Kelurahan Tulomboy, Kabupaten Belu Martin kepada RRI saat ditemui Rabu 9 Juni 2006 mengatakan sistem ijon memberatkan petani. Bagi yang mempunyai lahan, di setiap musim tanam bisa mengusahakan agar memperoleh hasil panen sehingga tidak lagi membeli beras di toko. Kendati demikian menjadi kendala seringkali diperhadapkan kesulitan uang saat musim tanam. Terpaksa terdapat petani harus meminjam uang dengan perjanjian mengembalikan.

0: itu dikembalikan saat panen begini.
1: Iya, begitu. Karena pasti ada kesepakatan lah di awal pinjaman itu.
0: Memang sistem izin berat.
1: Iya, sistem izin ini yang mematikan kita petani.
2: Betul. Kita bisa beli beras itu sampai karung-karung satu bulan. Satu bulan itu bisa satu karung. Dengan adanya kita kerja sawah, ya kita sudah mengurangi beli apa beras di toko. Jadi kalau kita dapat hasil, kami tidak jual, khusus untuk kita makan saja lah.
3: Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik Bulog membeli gabah petani sesuai ketentuan per kilogram Rp6.000, sementara untuk para tengkulak palingan Rp3.000 per kilogram gabah kering panen. Warga tani pun tidak memperoleh untung, cukup memberatkan usaha tani. Kerja keras petani semata-mata hanya untuk bertahan hidup, tidak untuk kemandirian ekonomi, dikarenakan harus membayar utang.
2: Seleksi penerimaan murid baru 2026 menjamin berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
4: SPMB itu bukan sekedar urusan penerimaan murid baru. SPMB adalah pintu masuk untuk memastikan hak setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi, tanpa praktek titipan, dan tanpa hambatan ekonomi yang tidak semestinya.
5: Untuk menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang lebih adil, transparan, inklusif, dan berintegritas, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, minta jajaran pendidikan untuk tidak mengukur seleksi penerimaan murid baru dari terpenuhinya daya tampung di sekolah negeri, melainkan seluruh ekosistem pendidikan dapat tumbuh secara merata dan sehat. Kepada RRI di Kupang, Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menambahkan, berdasarkan pemantauannya dalam beberapa tahun terakhir, seleksi penerimaan murid baru di Kota Kupang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.
4: Sekolah negeri itu selalu call-nya itu tinggi, maksimum kelas. Sisanya itu tidak cukup lagi buat kami sekolah swasta yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir kami amati sungguh-sungguh, kita melihat sudah jauh lebih baik tentu. Okay. Double shift sudah hampir tidak ada lagi, kami akan kejar pakai kayu itu. Kepala Dinas Pendidikan kalau double shift tahun lalu atau dua tahun lalu sudah tidak ada. Okay. Bahkan Pak SMA 2 pernah dikurangi, dia punya jumlah rombel kurang 2, mereka ribut-ribut, tapi saya bilang Kadis maju terus. Karena terima terlalu banyak, tapi guru tidak cukup.
5: Jalur domisili, afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, prestasi, dan jalur mutasi Kepala Bidang Dikdas Kota Kupang, Okto Naitboho, ditetapkan dalam sistem seleksi penerimaan murid baru yang berlaku di tahun 2026. Karena itu diharapkan agar tidak ada lagi pertanyaan tentang jalur SPMB apa saja.
6: Langsung verifikasi, lalu misalnya ditolak, dijelaskan Anda ditolak apa? Sertifikat yang diunggah tidak memenuhi syarat. Karena tingkat kota atau kabupaten minimal juara 1, Anda punya juara 2. Jadi dia langsung transparan di sini. Jadi ini sebetulnya kami sudah menghitung membagi jalur ini. Misalnya afirmasi kita prioritaskan, kan anak-anak keluarga kampung kurang mampu punya hak untuk memilih sekolah yang dalam perspektif mereka berkualitas. Maka kita 20% untuk mereka. Okay. 20% itu sekitar 80.
5: Jalur domisili anak ditegaskan Kepala Bidang Dikdas Okto Naitboho menjadi prioritas dalam sistem seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sesuai permen, yakni mendekatkan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban pengeluaran transportasi keuangan orang tua dan siswa. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati Kabupaten TTU apresiasi petani insanah yang tergabung dalam Gapoktan ITH 9 Bitauni yang menghasilkan padi seluas 125 di irigasi Keleja 2 Kelurahan Bitauni. Lembaga Penyiaran Publik RRI Ende dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI Ende, saya Vinti Mau mengucapkan terima kasih. Demikian

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

kunci. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI yang dikenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menghadirkan sejumlah informasi penting ya untuk Anda simak ya di sore hari ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kami juga informasikan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Ende dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, informasi terkait dengan Pantai Ndawo ya, yang saat ini disiapkan jadi ruang terbuka hijau, di mana pemerintah Kabupaten Ende memanfaatkan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 untuk memperkuat gerakan penghijauan dan penataan kawasan pesisir melalui aksi bersih pantai serta penanaman pohon di semapadan Pantai Ndawo. Kegiatan ini digelar pada hari ini pendengar Jumat 12 Juni 2026 di Sempadan Pantai Ndawo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende Kanis Yose mengatakan kegiatan yang semula dijadwalkan pada 5 Juni terpaksa digeser karena penyesuaian agenda pimpinan daerah. Meski demikian, semangat memperingati Hari Lingkungan Hidup tetap diwujudkan melalui berbagai aksi nyata di lapangan. Menurut Kanesius, kegiatan utama meliputi pembersihan pantai di sejumlah titik, termasuk kawasan pesisir dari Pelabuhan Ende hingga Pantai Ndawo, serta penanaman berbagai jenis pohon berumur panjang sebagai bagian dari gerakan Indonesia Asri. Ia menjelaskan saat ini rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Ende baru mencapai 2,7%, masih jauh di bawah target nasional sebesar 20%. Karena itu pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperluas kawasan hijau khususnya di wilayah perkotaan dan pesisir. Berbagai jenis tanaman ditanam dalam kegiatan tersebut, diantaranya sekitar 50-an anakan kelapa, 40 anakan sukun, serta pohon flamboyan, munting dan sepatu dea. Pohon sukun dipilih karena memiliki nilai historis sebagai bagian dari jejak perenungan Bung Karno di Ende, sementara pohon kelapa dinilai cocok untuk memperkuat vegetasi kawasan pantai. Kegiatan yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Ende, Forkompinda, seluruh OPD, organisasi lingkungan seperti GPIC dan Acil Ende, Trash Hero, WKRI DPRD Ende, dan juga Ikatan Waria Ende, pelajar serta berbagai unsur masyarakat. Kanesius juga mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini mendukung gerakan kebersihan lingkungan sehingga Kota Ende memperoleh apresiasi dari Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai kota kecil yang bersih saat peringatan Hari Lahir Pancasila beberapa waktu lalu. Terkait dengan hal ini, pendengar, beliau berharap masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan dengan menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan serta mendukung upaya pemerintah menata kawasan publik menjadi ruang terbuka hijau yang bermanfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Informasi selengkapnya, pendengar RRI, dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

RIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Ibnu Battuta ialah cendekiawan Maroko yang pernah menjelajah banyak pelosok dunia, Afrika hingga Cina. Ahli geografi yang dijuluki Shams ad-Din ini menghasilkan karya berjudul Ar-Rihlah, Riwayat Petualangan

1 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Benteng Aleppo. Benteng Aleppo adalah sebuah karya arsitektur warisan Islam di wilayah Timur Tengah yang menghiasi puncak bukit di tengah kota Aleppo, Suriah. Penelitian arkeologis mengungkapkan bahwa benteng ini memiliki jejak sejarah yang berasal dari zaman Romawi, menegaskan keberadaannya sejak abad ke-10. Seiring berjalannya waktu, benteng ini mengalami berbagai perubahan besar, terutama selama periode Ayubia sekitar abad ke-12 hingga ke-13. Di dalam dinding benteng terdapat berbagai fasilitas termasuk tempat tinggal, ruang penyimpanan, sumur, masjid, dan struktur pertahanan lainnya.

Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan

Pasto dengan lagunya setia pendengar RRI, dan pastinya Anda masih setia ya bersama Pro 1 RRI di kanal informasi dan inspirasi. Bagi pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dari Maumere, maksud kami dari Ngada, diinformasikan bahwa Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa, Panji Wicaksono, mengikuti kegiatan penguatan teknis tugas dan fungsi pemasyarakatan tingkat wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT pada Kamis 11 Juni 2026. Panji hadir bersama seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan CNTT, di mana pertemuan tersebut pendengar menjadi forum evaluasi sekaligus penyamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan dan Keamanan, serta Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, jajaran pimpinan wilayah memberikan arahan terkait penguatan tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Dalam sesi penguatan, peserta mendapatkan penekanan mengenai ketepatan waktu pelaporan dan akurasi administrasi. Seluruh UPT diminta memenuhi berbagai target kinerja serta melengkapi data dukung program reformasi birokrasi. Sementara itu, Kanwil Ditjen Pas NTT juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan anggaran pada masing-masing satuan kerja, percepatan realisasi belanja dan juga peningkatan capaian indikator menjadi perhatian dalam mendukung target nasional. Selain aspek keuangan, pembahasan juga mencakup pengelolaan kepegawaian dan penguatan sistem administrasi berbasis digital. Seluruh data kinerja pegawai diminta terintegrasi melalui aplikasi yang telah ditetapkan secara resmi. Para operator sistem database pemasyarakatan juga mendapat arahan terkait pengelolaan layanan integritas, maksud kami integrasi warga binaan. Pengusulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat diminta dilakukan secara cermat untuk menghindari kendala administrasi. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan wilayah menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan. Setiap satuan kerja diminta terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

menyampaikan pesan tentang keberanian, mimpi, dan semangat untuk mengatasi rintangan. Selain itu, novel Laskar Pelangi juga telah diadaptasi ke dalam film yang sukses besar. Kesuksesan novel dan adaptasinya membantu mengangkat profil Belitung sebagai destinasi wisata, membawa perhatian pada keindahan alam dan budaya daerah itu. Andre Hirata melalui karyanya telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan

0: lisensi buku.
1: Selain film, keberhasilan Laskar Pelangi juga merambah ke dunia teater. Pertunjukan teater yang diadaptasi dari novel ini turut menghidupkan kembali kisah inspiratif para pelajar di Belitung dan Andre Hirata dengan cermat membawa pembaca dan penonton pada perjalanan emosional yang penuh makna, menjadikan karyanya tidak hanya sebagai sebuah novel, tetapi juga warisan budaya yang memberikan dampak positif dalam masyarakat.
0: Esensi buku.
1: Sejak diterbitkan pertama kali, Laskar Pelangi tidak hanya berhasil memikat pembaca di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian internasional. Terjemahan novel Laskar Pelangi ini telah membuatnya diakui secara global, memperluas pengaruh dan keindahan cerita yang dihadirkan oleh Andrea Hirata. Kesuksesan ini tidak hanya mengukuhkan posisi Andrea Hirata sebagai penulis terkemuka, tetapi juga memberikan sorotan pada keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia di mata dunia. Kehadiran Laskar Pelangi telah mendorong minat baca di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Cerita yang menginspirasi dan penuh makna dapat memotivasi banyak orang untuk lebih membaca. Novel ini menyoroti pentingnya pendidikan dan peran guru dalam mengubah kehidupan anak-anak. Dampaknya dapat terlihat dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya investasi dalam bidang pendidikan. Keberhasilan film adaptasi Laskar Pelangi turut memberikan dampak positif pada pariwisata Belitung. Banyak orang tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat yang diangkat dalam cerita, membawa dampak ekonomi yang positif. Kisah perjuangan karakter dalam novel ini dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mengatasi kesulitan dan memperjuangkan impian mereka sendiri. Laskar Pelangi turut memperkenalkan budaya Belitung ke khalayak luas. Hal ini dapat memperkaya pemahaman masyarakat mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Dengan dampak-dampak ini, Laskar Pelangi bukan hanya sekadar karya sastra, tapi juga menjadi alat untuk menyampaikan nilai-nilai positif dan memotivasi perubahan dalam

101 RRI ND. Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Maume Resika. Diinformasikan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah warga di Desa Nele, Lorang, Kecamatan Nele, Kabupaten Sika pada Selasa kemarin sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Tengah. Rumah milik Camelius Walong mengalami kerusakan cukup serius akibat peristiwa tersebut, dan kejadian tersebut terjadi pada malam hari saat sebagian besar warga tengah beristirahat. Pohon berukuran besar yang roboh menimpa bagian rumah sehingga menyebabkan kerusakan pada bangunan dan menimbulkan kerugian material bagi pemilik rumah. Mendapat laporan warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sika segera menggerakkan tim reaksi cepat ke lokasi kejadian. Tim diterjunkan untuk melakukan evakuasi, penanganan kondisi darurat, serta pendataan dampak kerusakan. Selain melakukan penanganan awal, BPBD juga menyalurkan bantuan logistik kepada keluarga yang terdampak. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam membantu kebutuhan mendesak warga pasca kejadian. Informasi ini selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi situs rri.co.id.

0: racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
2: Idola Anak RRI.
1: Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih

0: buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
1: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
0: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya, saya pasti beli kopi kamu.
1: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalan.

Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Ende yang eksotis dengan kekhasan budaya masyarakatnya. Di sini ada begitu banyak kisah tentang budaya toleransi yang kuat yang diwarisi dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

0: bernama Yasinta Viva yang kini berusia 60 tahun dan tinggal di Saomepu, Desa Manulondo, mengungkapkan bahwa sejak dirinya lahir hidup harmonis dengan perbedaan agama di antara keluarganya. Di Desa Manulondo tidak pernah ada pertengkaran akibat perbedaan agama. Di rumahnya, yang juga merupakan rumah keluarga besar dari suku Ndonda, perbedaan agama bukanlah sebuah hambatan untuk hidup rukun dan damai.
1: Mama juga sendiri ikut agama. Mama dulu agama Islam, habis itu suaminya ikut saya, Katolik, Islam. Habis itu, lagi satu mati, saya ikut Katolik.
0: Hidup rukun tanpa adanya pergesekan soal perbedaan keyakinan pun terasa semakin kuat mengakar di setiap jiwa masyarakat Ndonda. Dalam satu keluarga, hidup bersama meskipun anggota keluarganya memeluk agama yang berbeda, tidak ada penolakan, tidak ada pengucilan. Semua larut dalam satu pandangan bahwa setiap agama itu baik dan mengajarkan cinta kasih.
1: Empat orang, laki cuma satu, perempuan tiga. Mereka tidak ikut mama, mereka ikut bapak.
0: Di desa ini pun, toleransinya bisa dirasakan tidak hanya dalam momentum hari raya besar keagamaan, tetapi begitu nampak dalam setiap kegiatan bersama, seperti hajatan, hingga pembangunan gereja dan masjid.
2: Dari dulu saya kecil memang toleransi di sini itu sudah sangat tinggi, Kak. Contohnya saja dulu waktu saya masih di sekolah dasar, itu saat pembangunan masjid di desa sebelah di Karangkera, itu semuanya tuh bergotong royong. Mulai dari agama yang Katolik dan Islam itu bekerja samanya sama-sama. Apalagi yang paling dirasakan itu kalau seandainya saat hari raya Natal, itu kami selalu di desa ini kami selalu mengadakan makan bersama, dan di saat hari raya Idul Fitri juga kami selalu merayakan untuk makan bersama di tempat ini yang bisa teman-teman lihat.
0: Imam Masjid An-Nur Nuwakota Ndonda, Muhammad Nursewa, mengungkapkan bahwa sejak masa lampau, budaya toleransi begitu kental terasa di kampungnya. Dirinya mengungkapkan di Manulondo ini, ketika ada rencana pembangunan rumah ibadah baik gereja maupun masjid, maka semua akan terlibat mulai dari kepanitiaan hingga para tukang yang terlibat. Semua dari dua kelompok agama yang hidup berdampingan di sana.
3: Kita dari Desa Manulondo ini, khususnya Desa Manulondo, kita dari nenek moyang memang. Bukan dari bapak mama ini, ternyata itu luar biasa. Dan kegiatan macam itu. Hari raya, kayak Natal juga kita ikut, bukan kerennya itu. Kita bersama di sini, itu ternyata itu juga ada. Mereka juga Natal bersama kita juga ikut itu, apa jaga di gereja, buat pemuda lah. Macam kayak di kita lebaran, itu sama itu ada. Dari OMK juga dijaga di kita punya masjid. Di Samperika di kampung ini juga makan bersama-sama. Jadi karena kau bersama-sama. Hanya makanannya yang berlalu. Waktu mereka seandainya makan dari apa di Natal, mereka juga daging-daging bagus tidak pernah makan. Sama sama betul. Mereka betul-betul jaga. Mas kegiatan macam mereka di ada kegiatan gereja-gereja. Kita juga dari remaja macam orang tua, wanita, perempuan, pokoknya di sini sama ikut kegiatan kerja dari sambil gereja. Kebalikan begitu juga, kerja ada kerja masjid. Mereka juga sama, maka mereka juga canggung sama. Apa nama?
0: Muhammad Nursawah juga mengungkapkan, perbedaan ini bukan menjadi sebuah halangan untuk bisa hidup bersama. Semua agama itu baik adanya, dan sebagai orang Indonesia, sudah seharusnya tidak mempersoalkan agama agar bisa menjadi bangsa yang besar.
3: Islam, Katolik Islam, hanya itu saja. Hanya kita boleh Islam. Kau seandainya yang terima Islam, kau sudah masuk Islam, betul-betul kau ikut Islam. Ya, begitu juga kebalikan. Masuk Katolik, dia ikut. Ya, kalau asal masuk, karena dia kaya, ternyata aku sudah masuk. Jadi kita berjalan.
4: Cepat kalau mau meyakin-yakin.
3: Ya, di Indonesia. Coba ikutlah jajar-jajar ke desa Malolo supaya jangan berkulai tentang agama. Agama itu keyakinan masing-masing. Jangan mempersalahkan ke orang yang agama. Agama kecuali Islam, Kristen itu sama saja. Agama Islam itu sama, pemimpin juga yang sama. Itu cuma satu saja.
0: Manulo Ndondona menjadi oase di tengah degradasi nilai dan semangat Pancasila di Nusantara tercinta ini. Sebuah harapan untuk terus menggelorakan semangat toleransi di Indonesia bukan hanya lewat slogan manis, namun tindakan nyata. Generasi muda menjadi harapan untuk terus menggelorakan semangat toleransi dan gotong royong untuk hidup yang lebih baik di masa depan.
5: Contoh kecil waktu itu kami ada pembangunan miniatur masjid. Itu dibantu oleh masyarakat yang beragama Katolik.
0: Seperti kata Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, pada pidato hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun 1953, bakat persatuan, bakat gotong royong yang memang telah berurat, berakar dalam jiwa Indonesia, ditambah lagi dia penyatu yang datang dari asas Pancasila, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar di masa yang akan

0: Plus membeli batik.
1: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
1: Cakep.
0: Duha si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
2: Yeah. Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah
0: tambah cantik. Hey.
4: Doni.
5: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu.
0: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam.

waktu. Selamat malam pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Devri Valdi kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata malam ini edisi Jumat 12 Juni 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan nantinya kami tidak akan menutup siaran karena tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah nanti kami ajak Anda untuk mendengarkan match kedua Piala Dunia. Dan pendengar, sebagai pembuka kebersamaan kita di malam ini, kami hadirkan sebuah informasi terkait dengan Piala Dunia tentunya, di mana Polda Nusa Tenggara Timur menggelar nonton bareng piala pembukaan Piala Dunia 2026 secara serentak di seluruh wilayah provinsi. Nah, kegiatan tersebut menjadi bagian penguatan kemitraan Polri bersama masyarakat menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 mendatang. Pelaksanaan nonton bareng dijadwalkan berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026 mulai pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat akan menyaksikan laga pembukaan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tim Meksiko melawan Afrika Selatan. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda NTT Kombes Pol Sudarmotomo mengatakan kegiatan tersebut merupakan arahan langsung Kapolri melalui Korbimas Baharkam. Nah, program itu sekaligus menjadi sarana untuk mempererat hubungan Polri dengan masyarakat di berbagai wilayah Nusantara. Menurut Sudarmotomo, nonton bareng bukan sekedar menghadirkan hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola di daerah, tapi kegiatan itu juga tentunya menjadi ruang untuk membuka atau membangun komunikasi positif dan memperkuat kebersamaan antar warga bersama kepolisian. Nah, informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Bagi Anda yang mungkin terlewatkan dengan opening ceremony Piala Dunia tadi malam, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah anthem khas Piala Dunia 2026 dari Shakira, tentu saja dengan judul Die Die. Dari studio RRIND kami ucapkan selamat.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Saint Peter's Hall, Seminari Tinggi Santo Petrus, Interdiocesan Rita Piret de Sanita. Nah, peristiwa iman yang dihadiri sekitar 2000 umat ini menjadi momentum krusial bagi regenerasi pelayan altar sekaligus jawaban atas kebutuhan penguatan pelayanan pastoral Gereja Katolik di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Nah, pentabisan ini memutus sekat formalitas birokrasi gerejani melalui simbolisasi perarakan para calon diakon yang berjalan berdampingan dengan orang tua sebagai bentuk restu kultural dan spiritual keluarga. Nah, kehadiran Monsinyur Maximus Regus sebagai uskup pentahbis menegaskan sinergi lintas keuskupan di Flores dalam melahirkan agen pembaharu yang siap diterjunkan ke tengah masyarakat akar rumput. Nah, langkah penguatan kapasitas klerus ini sekaligus menjadi pemantik bagi gereja lokal untuk lebih adaptif dalam merespons dinamika sosial umat. Maksud kami, dinamika sosial ekonomi umat pasca pandemi dan di tengah arus digitalisasi. Nah, keberadaan 16 tenaga pastoral baru diharapkan mampu membawa dampak langsung pada peningkatan kualitas pendampingan komunitas basis di berbagai wilayah keuskupan. Peristiwa iman berskala besar yang mendapat pengamanan ketat dari personel Polsek Nita ini berjalan dengan kondusif sebagai bukti sinergi harmonis antara institusi agama dan aparat keamanan. Nah, keberhasilan ritus ini menjadi penegasan bahwa masa depan Gereja Katolik sangat bergantung pada kesiapan para pelayan barunya dalam meruntuhkan batasan eksklusivitas demi menyentuh realitas hidup umat. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kita ke ND, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten ND memanfaatkan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 untuk memperkuat gerakan penghijauan dan penataan kawasan pesisir melalui aksi bersih pantai serta penanaman pohon di Sempadan Pantai Dao. Kegiatan ini digelar pada Jumat 12 Juni 2026 di Sempadan Pantai Dao. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Kanisi Use, mengatakan kegiatan yang semulanya dijadwalkan pada 5 Juni terpaksa digeser karena penyesuaian agenda pimpinan daerah. Nah, meski demikian, semangat memperingati Hari Lingkungan Hidup tetap diwujudkan melalui berbagai aksi nyata di lapangan. Menurut Kanisius, kegiatan utama meliputi pembersihan pantai di sejumlah titik, termasuk kawasan pesisir dari Pelabuhan Ende hingga Pantai Dao, serta penanaman berbagai jenis pohon berumur panjang sebagai bagian dari Gerakan Indonesia Asri. Ia menjelaskan, saat ini rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Ende baru mencapai 2,7%, masih jauh di bawah target nasional sebesar 20%. Karena itu, pemerintah harus melakukan berbagai langkah untuk memperluas kawasan hijau khususnya di wilayah perkotaan dan pesisir. Berbagai jenis tanaman ditanam dalam kegiatan tersebut, diantaranya sekitar 50 anakan kelapa, 40 anakan sukun, serta pohon flamboyan, munting, dan sepatu dea. Nah, pohon sukun dipilih karena memiliki nilai historis sebagai bagian dari jejak perenungan Bung Karno di Ende, sementara pohon kelapa dinilai cocok untuk memperkuat vegetasi kawasan pantai. Kegiatan ini, pendengar, melibatkan Bupati dan Wakil Bupati ND, Forkopimda, seluruh OPD, organisasi lingkungan seperti GPIC dan Acil ND, Trashero, WKRI DPD ND, Ikatan Waria ND, pelajar, serta berbagai unsur masyarakat. Nah, Kanisius juga mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini mendukung gerakan kebersihan lingkungan sehingga Kota ND memperoleh apresiasi dari Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai kota kecil yang bersih saat peringatan Hari Lahir Pancasila beberapa waktu lalu. Dan ia berharap masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan dengan menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan serta mendukung upaya pemerintah menata kawasan publik menjadi ruang terbuka hijau yang bermanfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

menjadi penyebab terbatasnya pasokan minyak goreng di sejumlah titik penjualan di wilayah tersebut. Gangguan pasokan dari distributor, kendala logistik, hingga pembatasan kuota pengiriman disebut menjadi penyebab utama kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Nah, temuan tersebut diperoleh setelah Disperindak melakukan monitoring terhadap ketersediaan stok, perkembangan harga, dan pola distribusi minyak goreng di tingkat pelaku usaha, distributor, dan penyalur resmi. Hasil monitoring menunjukkan minyak goreng kemasan ukuran 1 liter, 2 liter, minyak goreng jerigen, serta beberapa merek yang umum beredar di pasaran menjadi produk yang paling sulit diperoleh. Sejumlah pedagang mengaku stok telah kosong sejak awal Juni 2026, sementara pasokan dari distributor belum kembali normal. Selain berkurangnya pasokan dari pemasok, kendala distribusi antar daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketersediaan minyak goreng. Pelaku usaha menyebut keterlambatan pengiriman akibat transportasi dan logistik, termasuk jadwal kapal, membuat pasokan tidak berjalan lancar. Di sisi lain, beberapa pemasok juga menerapkan pembatasan kuota pengiriman kepada pedagang. Kondisi tersebut menyebabkan stok yang diterima lebih sedikit dibanding kebutuhan pasar, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi. Kepala Disperindak Manggarai Barat, Adrianus Ojo, mengatakan hasil monitoring menunjukkan keterbatasan stok lebih dipengaruhi oleh persoalan pasokan dan distribusi, bukan karena adanya indikasi penimbunan. Dan menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan distributor, penyalur resmi, bulog, dan pelaku usaha guna memastikan pasokan minyak goreng dapat kembali normal. Selain itu, Disperindak juga mengimbau masyarakat untuk membeli minyak goreng sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pemerataan distribusi di tengah keterbatasan pasokan yang masih terjadi. Adapun pelaku usaha diminta menjaga kewajaran harga dan tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Pemerintah daerah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih

Bupati pada Rabu 10 Juni 2026 membahas ketenagakerjaan, LPK bahasa serta rencana job fair. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Flores Timur, Ramon Mandiri Piran, memaparkan capaian dan program mendatang. Fokus pembahasan diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja serta perluasan

pelatihan di LPK Sekai Hikari sebagai persiapan magang. Pemerintah daerah sebelumnya juga menyiapkan pengiriman tenaga kerja ke Singapura, Brunei Darussalam, dan kawasan Timur Tengah. Namun pelaksananya tertunda karena jumlah peminat belum memenuhi kuota

melalui skema pekerja migran yang tersedia. Selain program penempatan tenaga kerja, Disnaker juga memperkuat kampanye migrasi aman di tingkat masyarakat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati untuk meningkatkan perlindungan calon pekerja migran asal Flores Timur. Untuk mendukung program itu, Disnaker menggandeng berbagai pihak dalam menyusun strategi kampanye melalui media sosial. Materi kampanye disiapkan bersama agar informasi terkait migrasi aman dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Disnaker juga membentuk grup WhatsApp, Sistem Keamanan Migrasi Desa atau Siskamdes sebagai sarana koordinasi. Program tersebut telah diterapkan di Desa Riang Kemi dan Helan Languwuyo sejak diluncurkan pada tahun lalu. Saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika masih melakukan pembaharuan sistem sembari proses pendataan berlangsung di desa. Penguatan sistem dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi keberangkatan pekerja migran secara ilegal. Nah, informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didamping oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya enggak terima uang ya, ini enggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Ibu dari orang BTK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang menerima uang apa, Bu? Ibu.
8: Saya mau ditumbalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
13: Artinya mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
13: Rombongan dari
14: 74 KBH Al Mabrur ini.
13: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Hain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
16: Karena pada berapa bulan atau bagaimana?
17: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
16: Oh, ini baru sampai sana?
17: Bukan, sudah mau dikasih ke Ucuk.
16: Di tempat ini bisa?
17: Dari Besen nggak sakit sih. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Lima hari nggak mau makan, terus dua hari mau meninggal itu makannya banyak.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
18: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil Haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
19: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akak, saya simpan semua 200.
18: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
20: Oh, ada apa?
18: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.

0: Faros Haidirsyam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
1: Mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Marfi mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
0: Pada hari yang sama terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan. Demikian.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America, cheers!
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
6: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi.

0: tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
1: To be honest, I don't get that nervous.
2: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
1: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
0: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
2: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
3: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
0: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

sebuah mimbar agama yang kami sajikan khusus bagi pendengar kami umat muslim dimanapun berada, dengan topik 3 penyesalan orang yang sudah di alam kubur, yang akan disampaikan oleh Ibu Zohra, sarjana agama, penyuluh agama Islam dari Kemenag ND. Tapi sebelum itu, kami ajak Anda untuk mendengar

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kasih sayangnya sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah Ende yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan mimbar agama Islam kali ini saya akan membawakan tema tiga penyesalan orang yang sudah di alam kubur. Kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal bagi setiap manusia yang sudah meninggalkan dunia ini. Tidak ada kesempatan untuk kembali. Di alam kubur, mereka akan menyesali apa yang telah mereka sia-siakan di dunia ini. Al-Quran dan hadis mengingatkan kita tentang betapa pentingnya mempersiapkan bekal untuk akhirat sebelum terlambat. Berikut adalah tiga penyesalan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang di alam kubur. Yang pertama, orang yang tidak mau bersedekah semasa hidupnya. Salah satu penyesalan terbesar yang dirasakan oleh mereka yang sudah berada di alam kubur adalah tidak banyak bersedekah saat masih hidup di dunia. Karena sedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain membantu orang lain, ia juga menjadi investasi pahala yang terus mengalir bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Al-Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10. Ayat ini menunjukkan sebagaimana orang yang telah meninggal sangat menyesali bahwa mereka tidak banyak bersedekah saat hidup di dunia. Mereka berharap diberikan sedikit waktu tambahan untuk bersedekah karena mereka tahu bahwa sedekah adalah amal yang sangat besar pahalanya dan bisa menjadi penolong di akhirat. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah Ende yang berbahagia. Yang kedua, tidak banyak berbuat baik atau tidak banyak berbuat kebaikan saat hidup di dunia. Penyesalan lain yang akan dirasakan oleh mereka yang berada di alam kubur adalah tidak memperbanyak amal kebaikan selama hidup. Dunia adalah ladang atau tempat untuk mengumpulkan pahala. Namun, seringkali manusia lalai dan terlena dengan urusan duniawi, sehingga mengabaikan kesempatan untuk berbuat baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata,
Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Ayat ini menjelaskan bagaimana orang yang sudah meninggal akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan ke dunia agar bisa memperbanyak amal soleh. Namun permohonan tersebut tidak akan pernah dikabulkan karena kesempatan beramal hanya ada di dunia. Itulah sebabnya penyesalan mereka begitu mendalam. Yang ketiga, tidak taat beribadah saat hidup di dunia. Seseorang yang tidak taat beribadah juga akan merasakan penyesalan yang sangat mendalam di alam kubur. Ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap muslim yang menjadi sarana utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, banyak orang yang mengabaikan ibadah ini selama hidup di dunia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan pentingnya ibadah, terutama sholat, yang menjadi tolak ukur dari semua amal lainnya. Orang yang mengabaikan ibadah selama di dunia akan menyesali keputusannya ketika sudah di alam kubur, karena mereka tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi hari perhitungan. Kaum muslimin muslimat, pendengar RRI wilayah ND yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah wajib sholat sejak usia dini, tapi hari ini kita sudah dewasa tapi malas melaksanakan sholat. Wahai saudaraku, kaum muslimin muslimat yang mulia, ayo bangkitlah, karena waktu terus berlalu meninggalkan kita yang sedang terpaku, termenung tanpa mau berubah. Orang lain sedang proses perubahan, naik derajat tinggi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat, menghafal Al-Quran, belajar akidah dan akhlak. Dan wanita-wanita pilihan sedang mengajarkan ilmu tauhid kepada anak-anaknya. Semua orang sedang berproses. Lalu kita, di mana kita? Apakah kita masih kita yang dulu? Apakah dunia yang melalaikan kita? Ataukah kita akan kekal di dunia ini? Dan apakah kita sudah bisa menjamin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat di alam kubur nanti? Umurmu kau habiskan untuk apa, wahai saudaraku? Apakah syurga bisa kita raih sedangkan perintahnya kita ingkari? Jawabannya tidak. Wahai saudaraku, mari bangkit bersama untuk beribadah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini bekal kita masih sedikit, amat sangat sedikit, sedangkan buntelan dosa menjunjung tinggi ke langit dan waktu kita semakin sempit. Kematian semakin menghampiri. Gunakanlah kesempatan yang ada dengan waktu yang tersisa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha memperbaiki ibadah. Karena alam kubur adalah tempat penantian menuju akhirat, di mana setiap manusia akan merasakan penyesalan
atas apa yang telah mereka sia-siakan di dunia. Tidak bersedekah, tidak memperbanyak amal kebaikan, dan tidak taat beribadah adalah tiga penyesalan terbesar yang akan dirasakan oleh banyak orang di alam kubur. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati dan mendapat gelar husnul khatimah sehingga terhindar dari penyesalan yang tak berujung. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبراقة في الرزق والتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. أخير الكلام mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke bun, terus mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya gak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan beriman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatu RRIND dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana teduhnya sebuah mimbar agama yang disampaikan oleh Ibu Zohra, sarjana agama selaku penyuluh agama Islam dari Kemenak Kabupaten ND. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah mini drama dengan judul Keberagaman di Kampus yang diproduksi oleh RRIND. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

berbagai daerah Indonesia, kehidupan perkuliahan berjalan dinamis. Disinilah semangat persatuan diuji di tengah keberagaman budaya dan perkembangan zaman.

0: Eh teman-teman, tugas proyek Indonesiaan sudah mulai dikerjakan belum?
1: Belum nih, aku masih sibuk bikin konten buat media sosial. Deadline tugas dan deadline konten sama-sama mengejar.
2: Nah, itu dia masalah Gen Z sekarang. Kadang lebih hafal tren daripada budaya daerah sendiri.
3: Jangan begitulah, media sosial kan bisa jadi sarana mengenalkan budaya Indonesia kalau digunakan dengan baik. Semuanya kembali ke kita saja, mau atau tidak menggunakan media sosialnya.
1: Betul. Saya malah sering bikin video tentang tarian daerah dan kuliner Nusantara.

0: Selamat pagi semuanya.
1: Pagi Ibu.
0: Untuk tugas kali ini kalian akan membuat proyek tentang bagaimana generasi muda menjaga nilai-nilai keindonesiaan di era digital.
1: Baik Ibu.
2: Baik Bu.
3: Bu, apakah harus merupakan makalah?
0: Tidak. Kalian bisa berkreasi, bisa podcast, video, drama radio, atau kampanye digital.
4: Wah, seru nih. Kita bisa menunjukkan bahwa Gen Z juga cinta Indonesia.
0: Tepat sekali, teknologi bukan ancaman, melainkan alat untuk memperkuat persatuan bangsa.

0: kita mengangkat keberagaman mahasiswa di kampus ini.
1: Oh, setuju sekali itu. Di kelas kita kan ada yang berasal dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, bahkan ada Papua nih.
2: Benar sekali. Kita berbeda bahasa, daerah, adat, dan makanan, tetapi tetap satu Indonesia.
3: Aku punya ide. Kita buat video dengan tema Bangga Menjadi Indonesia.
0: Isinya apa?
3: Setiap mahasiswa memperkenalkan budaya daerahnya, lalu menyampaikan harapan untuk Indonesia.
1: Bagus, kalau begitu semua orang akan tahu keberagaman itu adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah.
4: Beberapa minggu kemudian, hasil proyek mereka dipresentasikan di depan dosen dan mahasiswa.
5: Silakan kelompok Raka untuk memulai presentasinya.
2: Baik Bu, kami percaya bahwa Gen Z memiliki peran penting menjaga Indonesia melalui pendidikan, kreativitas, dan teknologi.
6: Dan juga perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Semangat gotong royong harus tetap hidup meskipun zaman berubah.
3: Dan media sosial harus menjadi ruang untuk menyebarkan inspirasi, toleransi, serta kecintaan terhadap Indonesia.
7: Kami Gen Z, kami mahasiswa Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu.
4: Kampus bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat belajar hidup dalam keberagaman. Di tangan generasi muda, nilai-nilai keindonesiaan akan terus tumbuh dan berkembang. Berbeda suku, budaya, dan bahasa bukanlah penghalang. Justru dari keberagaman itulah Indonesia menjadi

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam program Komunitas Bicara, ruang berbagi inspirasi, gagasan, sekaligus suara-suara perubahan di tengah masyarakat. Nah pendengar, di tengah arus informasi yang begitu cepat hari ini, kita sering lupa bahwa fondasi dari semua itu adalah literasi, kemampuan memahami, berpikir, dan melihat dunia dengan lebih luas. Namun, di banyak tempat pendengar, terutama di wilayah kepulauan, akses terhadap literasi masih menjadi tantangan yang nyata. Malam ini kami akan ajak Anda untuk menengok sebuah gerakan yang tumbuh dari kesederhanaan tetapi membawa harapan yang begitu besar. Sebuah ruang belajar yang bukan hanya menghadirkan buku tetapi juga menghadirkan mimpi bagi anak-anak. Bersama kita telah hadir di ujung telepon ada Abang Hifni Jafar selaku penggerak dari Rumah Kreatif Sahabat Nusantara yang selama ini bisa dibilang konsisten menyalakan semangat literasi di Pulau Wende. Assalamualaikum, selamat malam Abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya RRI Pro 1 ini?
0: Baik, Abang, gimana kabar Abang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Baik, sebelum kita masuk lebih jauh Abang, ada salah satu, ada satu pesan dari om saya sendiri, Om Furi. Katanya salam buat seniornya Abang Hifni di Pulau Ende nih.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik Abang, kita langsung kemulai dengan pertanyaan pertama Abang. Sebelum komunitas ini hadir, dari pengalaman Abang sendiri, seperti apa kondisi literasi di anak-anak di Pulau Ende sendiri Abang?
1: Baik, terima kasih kepada segenap pimpinan Pro RW 1 Ende yang telah memberikan kami kesempatan ruang untuk berbagi. Nah, memang selama ini RRI Ende selalu mendukung gerakan literasi kami di Pulau Ende. Untuk kami di Komunitas Rumah Kreatif Sahabat Nusantara itu, kita berdiri di tahun 2011 dan berjalan hingga saat ini. Jadi kita 14 tahun berjalan. Nah, kondisi waktu itu untuk anak-anak di Pulau Ende belum ada ruang belajar ketika di luar jam sekolah begitu. Jadi untuk aktivitas literasi mungkin belum terlalu masif waktu itu. Kenapa? Karena yang pertama belum ada ruang untuk anak-anak untuk mendapatkan buku di ruang di luar jam sekolah. Kemudian belum ada beberapa komunitas yang bergerak untuk berpikir mengembangkan literasi di Pulau Ende waktu itu sekitar tahun 2010-2011. Nah, di 2011 itu teman-teman dari Universitas Indonesia menginisiasi untuk membuka sebuah taman baca ini, namanya Rumah Kreatif Sahabat Nusantara.
0: Nah Abang, sebelum kita masuk lebih jauh nih, satu pertanyaan yang mungkin yang buat saya penasaran, kenapa Pulau Ende nih Abang? Karena kita tahu Pulau Ende ini mungkin, mohon maaf, bisa dibilang masyarakatnya sibuk dengan nelayan, sibuk dengan kegiatan yang bisa dibilang tidak menyasar ke sektor-sektor yang formal nih. Nah, kenapa harus memilih Pulau Ende nih Bang?
1: Waktu itu kita awalnya kan ketika saya pulang kuliah setelah selesai 2010 di Universitas Flores, kita kembali mengabdi ke Pulau Ende. Nah, kita berusaha untuk bagaimana caranya agar kita memberi sesuatu untuk masyarakat di sini melalui gerakan literasi ini. Nah, pertanyaannya kenapa Pulau Ende? Karena memang yang pertama secara pribadi, karena kami sebagai anak kampung sendiri, anak warga Pulau Ende sendiri, ketika sudah mendapatkan sesuatu di kampus, di universitas, lebih kepada khususnya Universitas Teknologi Sumba, Universitas Flores, kemudian kami mengembangkan ide-ide kami yang kami dapat di kampus ke Pulau Ende. Nah, salah satunya kami membuka gerakan literasi ini. Kemudian juga kami ingin membantu anak-anak dan masyarakat di sini untuk beredukasi tentang literasi ini dengan menggerakkan buku bacaan ini, seperti itu.
0: Oke, nah Abang, saya cukup penasaran bagaimana respons awal masyarakat ketika kegiatan ini mulai berjalan ya Bang?
1: Respon masyarakat yang pertama, mereka sangat mendukung, di mana memberikan ruang bagi waktu bagi anak-anaknya untuk berkunjung ke komunitas kami. di rumah gratis Sahabat Nusantara itu. Kemudian yang kedua, respon yang kedua adalah pemerintah, karena terus terang saja kami sudah 14 tahun berjalan itu, pada awalnya fasilitas kami taman baca itu kami meminjam fasilitas pemerintah Kabupaten Indi, yaitu rumah jabatan camat minta izin, kemudian kita memperbaiki rumah jabatan itu, kemudian juga sebagai base camp dan sekretariat itu. Jadi pada prinsipnya masyarakat sangat mendukung waktu itu, kemudian pemerintah juga sangat mendukung kegiatan komunitas itu dengan menggerakkan literasi. Yang kami lakukan wakala itu adalah belum pada pemberdayaan masyarakat, tapi kepada anak-anak, mengajarkan mereka menulis, membaca, menggambar, mewarnai, dan lain-lain sebagainya.
0: Baik, Abang. Nah, apa tantangan paling berat di masa awal yang sempat menguji keberlanjutan gerakan ini sendiri, Abang, terutama di pulau nih?
1: Oke, tantangan itu yang pertama, secara geografis, karena kita di daerah kepulauan, jadi ketika waktu itu kita minim buku ini, kita minim sekali, awalnya buku itu memang tidak sampai ribuan waktu itu, jadi kita tantangannya seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mengambil buku, mengambil buku di kota itu waktu musim badai, musim hujan itu, ya kita harus mau tidak mau, sampai saat ini kita sudah terbiasa ketika mengambil buku di dari kota itu, kan kita kurang lebih kita harus tantangan dengan badai, gelombang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua adalah kita bagaimana caranya meyakinkan teman-teman pemuda, teman-teman rekan-rekan guru di SMA Negeri Pulau, kali itu saya ngajak SD Rindo, kemudian SMP Negeri 2 Nangapana, kita ajak sama-sama waktu itu awal rintisnya. Kita memberikan pemahaman bahwa mari kita sama-sama untuk menggerakkan komunitas ini untuk membantu anak-anak di kala itu, di awalnya itu di tahun 2012 sampai 2013 kali itu. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah fasilitas, karena kita waktu itu tidak ada fasilitas tempat untuk dijadikan sekretariat kali itu, maka kita berusaha untuk meminjam kepada pemerintah Kabupaten Indi kala itu.
0: Oke, baik, Abang. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin ajak Abang untuk membicarakan satu hal yang sempat trending nih. Ada satu postingan katanya dari hasil rilis dari Badan Pusat Statistik yang mengatakan bahwa minat baca Kabupaten Indi ini berada di posisi 4 di Nusa Tenggara Timur. Nah, dari pengalaman Abang sendiri selaku penggerak komunitas literasi, apakah gambaran ini terasa sesuai di lapangan?
1: Pada prinsipnya kita di sebagai penggerak literasi menyadari bahwa itu itu merupakan hasil survei, mungkin dengan metodologi, dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, itu yang pertama. Dan kami merasakan bahwa kalau untuk di Kabupaten Indi, saya secara pribadi merasakan bahwa minat baca memang cukup bagus. Yang pertama ditunjang, yang pertama adalah motivasi inisiatif sosial dari penggerak literasi sendiri di Kabupaten Indi, di mana kami sudah ada wadahnya, yaitu namanya Forum Taman Bacaan Kabupaten Indi, itu kurang lebih sekitar 20-an taman baca yang tersebar. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung gerakan literasi, di mana pernah kita mengadakan GIM, Gerakan Indonesia Membaca, di Kabupaten Indi, acara nasional. Kemudian dukungan kebijakan itu dari Dinas Pendidikan, kami disupport, kami dibimbing, dibina. Kemudian juga dukungan sarana, dalam hal ini untuk meningkatkan minat baca itu dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Indi. Misalnya ada pemberian buku bacaan, kemudian memberikan pelatihan, kemudian juga melakukan kunjungan kepada kami. Dan juga ada ruang-ruang diskusi berbagi seperti ini, kemudian juga saling kunjung antar pegiat literasi di semua, kemudian ada berbagai festival literasi yang dilakukan baik secara kolektif maupun secara mandiri di setiap TBM. Pada prinsipnya survei itu kami sangat mendukung, karena memang dari segi kebijakan, segi pegiat, segi sarana, minat baca, kita di Kabupaten Indi sangat mendukung, terlebih di tiga lingkungan dasar, yaitu dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga.
0: Oke, baik Abang, dari Kabupaten Ende kita bergeser ke Pulau Ende nih. Apakah menurut Abang sendiri capaian tadi yang kita singgung soal peringkat 4 Ende di minat baca yang dirilis oleh BPS sendiri, apakah capaian ini juga dirasakan merata hingga wilayah kepulauan seperti Pulau Ende, Abang?
1: Alhamdulillah kami di sini di Pulau Ende dari 3 lingkungan dasar ini sangat dirasakan. Yang pertama di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah memang gerakan literasi itu sangat berjalan dengan baik, di mana kami juga karena TBM ini diposisikan kan di ranah lingkungan masyarakat. Nah, kita bekerja sama dengan beberapa sekolah itu untuk meningkatkan minat baca itu. Kalau di lingkungan keluarga ya kita memotivasi kelompok-kelompok masyarakat, kayak kelompok tenun, kelompok petani, kita mengedukasi mereka betapa pentingnya literasi ini. Jadi pada prinsipnya saya secara pribadi melihat bahwa kontes kami di Pulau Ende gerakan literasinya cukup baik, di mana ketika kami menghadirkan gerakan literasi berbagai kegiatan-kegiatan itu, pemerintah kecamatan Pulau Ende, kepala desa Rindora Terua dan juga 8 desa kepala desa yang lainnya itu sangat mendukung, dan tokoh-tokoh, dan juga di komunitas-komunitas lainnya kayak di Taman Pendidikan Al-Quran, rekan-rekan komunitas Kota Jogo juga sangat sama-sama saling mendukung kami dalam menggerakkan literasi ini di pulau ini.
0: Oke, baik Abang, kalau kita bicara data, biasanya sampel yang digunakan adalah kuantitasnya, artinya seberapa lama orang membaca tanpa melihat kualitas buku bacaan ini. Nah, dari sudut pandang Abang sendiri sebagai penggerak komunitas, ada atau apakah ada hal yang memang kadang tidak tertangkap dalam data terkait literasi masyarakat sendiri, Abang?
1: Yang pertama adalah pembiasaan ya. Kita mendorong pembiasaan. Kadang misalnya gaya anak-anak dengan gaya orang tua itu berbeda ketika cara membacanya. Misalnya anak-anak lebih lama untuk membaca. Kalau dalam konteks masyarakat kan mereka lebih kepada bagaimana caranya dari isi buku bacaan itu mereka langsung diterapkan. Itu yang pertama. Kemudian dalam konteks ini kita perlu ada pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa literasi itu butuh kerjasama dari belah pihak dan pemahaman yang baik seperti itu. Nah, kembali kepada gerakan literasi tadi, bahwa pada prinsipnya gerakan literasi itu tidak hanya individu saja, tetapi harus di kolektif semuanya, baik dari sekolah, swasta, pemerintah, insan pers dan lain sebagainya.
0: Oke. Nah, Abang, dalam aktivitas sehari-hari, tantangan apa yang paling sering Abang hadapi dalam mendampingi anak-anak?

0: emosional dengan anak-anak. Itu tantangannya. Kemudian yang kedua, tantangannya kita memerlukan metode yang bagus, metode teknik yang baik untuk mengajak mereka membaca buku. Bukan hanya membaca buku saja, tapi tekniknya juga bagaimana caranya mengapresiasi mereka. Itu tantangannya. Kita perlu ada apresiasi buat mereka. Kemudian tantangan yang lain mungkin geografisnya, karena memang ada dua desa yang kita harus agak sedikit jauh aksesnya, ya kita mesti berkunjung ke sana. Jadi kami sejak tahun 2021 itu kita melakukan pendekatan pelayanan tidak lagi anak-anak ke kita, tapi kita yang mendatangi masyarakat anak-anak di Pulendek. Dan sampai saat ini kita telah membuka kurang lebih kerjasama 8 titik di 8 TPA, Taman Pendidikan Al-Quran itu, untuk menggerakkan literasi di lingkungan masyarakat. Kalau di sekolah sering kita lakukan kayak lomba nongonange, lomba olota yang berkaitan dengan budaya-budaya di Pulau Ende. Kemudian tantangan yang lain mungkin kondisi alam. Kadang kita melakukan kegiatan dengan anak-anak, ada saat hujan dan lain sebagainya.
1: Oke, nah baik Abang, ada satu benang merah tadi dari pernyataan Abang terkait dengan waktu, yakni membantu orang tua, entah itu bertani maupun nelayan. Nah, saya ingin ajak Abang untuk, mungkin ada beberapa stereotip, salah satunya adalah orang bilang anak-anak pesisir ini ketika sudah tahu cari uang, semangat untuk belajar mulai menipis nih. Nah, di istilah orang Ende bilangnya, enggak Ende Odoina sekolah kurumo nih, orang Ende bilangnya begitu nih. Nah, sejauh yang Abang lihat sendiri, bagaimana kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi semangat belajar anak-anak?
0: Baik, terima kasih untuk... Memang pendapatan keluarga sangat berpengaruh kepada belajar anak. Yang pertama adalah sarana-prasarana belajarnya begitu. Jadi anak mungkin memotivasi untuk belajar manakala penyediaan sarana belajar yang bagus di dalam keluarganya. Nah, itu sangat berpengaruh juga ketika orang tua belum menyediakan sarana belajar, misalnya sarana laptop ataupun yang namanya sekarang kan digital. Yep. Kemudian yang kedua adalah mungkin akses belajarnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang karena mereka sudah berbasis teknologi sekarang, hal-hal yang berbau digital ketika orang tua belum menyiapkan, dan itu sangat sangat berpengaruh dengan prestasi dan semangat belajar.
1: Oke. Nah, satu hal menarik tadi sempat Abang ungkapkan bahwa komunitas ini sudah berlangsung cukup lama ya, berjalan cukup lama, dan tidak terlepas dengan komunitas lain bahwa ada beberapa komunitas yang bisa dibilang harus berhenti di tengah jalan. Nah, menurut Abang sendiri, mengapa banyak program literasi atau komunitas di daerah ini tidak bertahan lama, Abang?
0: Yang pertama, saya mohon izin. Kita komunitas kita itu mendiri swakelola sudah alhamdulillah berjalan 14 tahun dengan apa adanya. Yang pertama intinya adalah niat, karena komunitas ini intinya adalah keikhlasan. Pada prinsipnya saya berprinsip bahwa jangan mencari hidup di komunitas, tapi hidupilah komunitas ini. Jadi kita, komunitas ini tidak memberikan profit apa-apa, kita cuma memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, mengapa tidak bertahan? Yang pertama adalah niat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin hubungan antara orang-orang dalam komunitas itu perlu ada pemberdayaan. Kemudian yang ketiga adalah namanya komunitas tentu membutuhkan yang paling adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, kita mengelola komunitas ya tentu sesuai dengan passion atau sesuai dengan bidang-bidang kita. Kemudian mungkin kenapa tidak bertahan, mungkin berkolaborasi. Kalau kita komunitas hanya maunya kita sendiri mungkin tidak bisa berkembang, maka kita butuh kerjasama, kita butuh kolaborasi, butuh saling belajar dan lain sebagainya. Kemudian harus sering kita bersilaturahim.

0: dengan tokoh-tokoh yang ada di sekitar masyarakat kita begitu. Jadi kita ingin bahwa masyarakat bukan bahwa hadirnya kami berprinsip bahwa rumah gratis Sabah Nusantara ini bukan milik kami, tapi juga milik masyarakat di sekitar kita, paling minimal masyarakat di kampung kami ini, di kampung Kemo ini. Maka ketika kita ada kegiatan, itu kita libatkan tokoh-tokoh kampung kami ini, kita undang mereka ke taman baca, berdiskusi, membaca buku. Meskipun mereka ada waktu, mereka tidak ada waktu, tetap kita bersurat. Literasi membaca itu kita keluarkan undangan. Jadi daya tahan komunitas itu harus terjalin kerjasama, minimal ada dukungan dari para tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Kembali kepada gerak komunitas literasi, itu perlu kolaborasi, karena komunitas literasi Taman Baca ini sudah berjejaring se-Indonesia, di mana ada forum Taman Baca Pusat, ada forum Taman Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada forum Taman Baca Kabupaten Indah, yang di mana ada orang-orang dalam yang kita saling mengisi, saling berbagi, saling lain sebagainya.
1: Baik, Abang. Nah, dari sekian banyaknya forum Taman Baca Masyarakat, Abang, seberapa besar peran swadaya dibandingkan dukungan dari pihak luar sendiri, Abang?
0: Ya, yang paling besar itu adalah dukungan kami sendiri. Terus terang, kita berprinsip, kami di Rumah Kreatif ini prinsipnya K4, Bang. K4 itu kantong kami, kas kami, begitu. Jadi kita... Okay. Kami berjalan itu ya 50.000 itu sudah lumayan, kita bawa buku, kita ke TPA-TPA berbagi, berdongeng, membaca itu sudah luar biasa begitu. Jadi itu cara-cara kami. Kemudian juga kita jualan kue, Bang. Kita buat kue donat, kue apa, kita jualan di jalan. Kita jualan di grup-grup WA, jadi hasil jualan itu ya kita operasional dari komunitas ini begitu. Jadi pada prinsipnya komunitas kami kita perdayakan sendiri. Bonus saja ketika ada mitra lain yang ingin memberikan program ke kita, ya kita jalani dengan baik. Jadi selama ini alhamdulillah kita bermitra banyak, baik dari swasta dengan pemerintah, alhamdulillah kita bermitra secara baik dan mendukung gerakan literasi yang kami lakukan selama ini.
1: Nah, menurut Abang sendiri, apa yang masih bisa diperkuat dari upaya pemerintah daerah tentunya dalam mendukung gerakan literasi di masyarakat, Abang?
0: Alhamdulillah, kalau saya secara pribadi untuk Kabupaten Ende dengan dua dinas ini, dinas pendidikan, alhamdulillah sangat mendukung, dan dinas perpustakaan Kabupaten ini juga, dua dinas ini sangat mendukung. Dan baru-baru ini mudah-mudahan ada tambah bunda literasi oleh Ibu Bupati kita, mudah-mudahan kedepannya bisa mendukung gerakan literasi dan juga kami penggerak pegiat Kabupaten Ende ini. Yang kami perlukan adalah yang pertama itu adalah pendampingan kapasitas kami. Minimal ada pelatihan penguatan kapasitas bagi relawan, karena memang gerakan literasi ini kan, komunitas ini kan inisiatif sosial, Bang. Jadi dari dorongan kami sendiri untuk membuka Taman Baca ini, tidak ada dorongan dari siapapun begitu. Jadi karena memang ada yang kami lihatnya ada problema, maka solusinya kami di Taman Baca begitu. Kami berinisiatif sosial, jadi kami harapkan dari pemerintah ataupun dari swasta di Kabupaten ini agar mendukung gerakan literasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, kemudian memberikan dukungan sarana untuk pembelajaran, misalnya digital dan lain sebagainya di taman baca, di taman-taman baca, kemudian juga bahan bacaan. Jadi daya baca kita ada, tapi cuma bahan bacaan ini yang masih belum tersedia banyak, misalnya di beberapa kecamatan, dan ini menjadi diskusi kita. Tadi sore juga kita berdiskusi seperti itu di beberapa kegiatan literasi.
1: Oke, Abang, dari sekian panjang perjalanan Taman Baca ini, saya penasaran sebenarnya apa pendekatan yang Abang lakukan sehingga anak-anak dan masyarakat sendiri merasa nyaman begitu dan terus kembali ke komunitas ini?
0: Oke, yang pertama, karena kita hidup di kampung, kami di Pulau Ende itu, kita lebih banyak adalah pendekatan emosional, kekeluargaan. Jadi kita lebih banyaknya seperti itu. Kemudian juga ketika mereka datang ke kita, adalah kita lebih banyak menggunakan metode-metode lokalitas kami begitu. Jadi misalnya ketika kami, saya dan teman-teman membaca, misalnya membaca nyaring misalnya, mengajak anak-anak, ya kita pakai baca mere begitu. Jadi jadi kita ada dua melestarikan budaya kita, dalam hal ini budaya bahasa Inde juga. Jadi ketika kita membaca buku juga kita alihbahasakan ke dalam bahasa Inde. Jadi sehingga anak-anak lebih memahami dan lebih tertarik dengan itu. Kalau itu di anak-anak. Sedangkan untuk masyarakat, kita sangat melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh. Misalnya, kemudian juga kenapa masyarakat dan tokoh-tokoh tertarik? Kita biasanya melakukan silaturahim atau pendekatan. Apa sih mau-maunya mereka? Mereka misalnya di tahun 2023 itu kita mulai lebih mengoptimalkan literasi budaya, yaitu kita memunculkan sastra-sastra lokal. Kita sudah dua kali mengadakan festival sastra lama di Pulau Inde, misalnya PZ, Lota, Jiki, Nonange. Itu merupakan hasil dari usul saran para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat di Pulau Inde ini agar dimunculkan, tapi dikemas secara edukatif dan kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya keasliannya.
1: Oke. Nah, Abang, kami juga dapat laporan bahwa Abang ini mendorong aktivitas belajar tanpa gadget nih. Nah, apa pertimbangan di balik pendekatan ini sendiri, Abang?
0: Oh ya, kalau untuk tanpa gadget itu, itu ceritanya saya mempresentasikan konsep di komunitas kami itu ketika belajar menggunakan tanpa gadget. Jadi salah satunya adalah membuat permainan lokal kami di Pulau Inde begitu. Jadi anak ketika datang itu dilepaskan HP-nya, kemudian kita lebih mengenal kepada budaya budaya-budaya permainan-permainan lokal. Jadi kita mengajari mereka, misalnya inge inggo, inge penakbe, inge ogo, dan lain sebagainya. Jadi inge boy dan lain sebagainya. Jadi kita mengenalkan budaya-budaya mereka, budaya-budaya lokal, sehingga mereka sedikit ya satu atau dua jam melupakan gadget itu, gadget itu. Dan hal ini kita mempublikasikan ke media sosial kita, dan alhamdulillah waktu itu Good News from Indonesia, salah satu media nasional ya, kalau perusahaan nasional itu pingin kita mempresentasikan itu, dan alhamdulillah kita menjadi 100 komunitas tanpa gadget seperti di tahun 2025 kali itu. Jadi kita lolos dan kita mempresentasikan itu. Jadi salah satu cara agar kita mengurangi anak di rumah atau kami di taman baca itu, salah satunya adalah memperkenalkan mereka dengan permainan lokal kita. Kalau istilah kami di Pulau Inde, obeng nembu begitu. Yeah. Jadi kita harus perkenalkan lagi kepada mereka seperti itu.
1: Oke, baik Abang. Selain belajar tanpa gadget, tentu kita tidak bisa menutup diri karena kita berada di era di mana teknologi ini gampang kita dapatkan. Nah, menurut Abang sendiri, bagaimana Abang melihat peran teknologi dalam mendukung literasi terutama di anak-anak di Pulau Inde sendiri ini?
0: Yang pertama adalah dengan adanya digital ini, kalau kami sebagai pegiat literasi, biasanya anak-anak kita yang pertama itu kita memberikan edukasi atau pemahaman kepada mereka bahwa tolong menggunakan HP dengan sebaiknya. Kemudian ketika menerima berita atau dari WA, dari siapapun, di sharing dulu baru di share. Istilahnya sharing baru share. Jadi seperti itu. Kemudian memang kita dalam dunia literasi memang digital itu termasuk salah satu literasi tadi, yaitu literasi digital. Tapi kita sangat berperan sekali, sangat mendukung sekali dalam hal menunjang belajar mereka. Kemudian juga dunia literasi, apalagi sekarang itu kita sudah bahwa serangan digital sangat perlu digital untuk saat ini. Jangan di mana di taman baca saja setiap kegiatan-kegiatan kita, kita harus upload ke media sosial untuk dijadikan sebagai hal sarana untuk saling belajar antara satu sama lainnya di media sosial. Sedangkan untuk anak-anak, yang pertama sebagai sarana untuk penunjang belajar, sarana untuk saling berbagi, dan juga sarana untuk pengembangan kapasitas digital mereka, karena sekarang kan sudah berbasis digital.
1: Oke. Nah, Abang, saya ingin ajak Abang untuk membayangkan nih, katakanlah suatu saat Abang sibuk dan kegiatan di komunitas harus tetap dijalankan. Apakah sudah ada program kader literasi yang dijalankan, Abang? Dan kalau misalkan sudah dijalankan, sejauh ini bagaimana perannya dalam menjaga keberlanjutan gerakan, Abang?
0: Untuk kader literasi ini, itu kita melakukan pendidikan anak-anak ya. Misal kami mungkin di kampung ini kan biasanya ada pembinaan satu minggu satu kali, begitu kita melakukan pembinaan-pembinaan. Kemudian untuk menjaga kader literasi ini, kita satu binaan kami, satu pengelola itu memegang 10 atau 5 orang ya. Anak-anak itu kita bina, kita latih mereka, kita beri edukasi mereka, misalnya pembelajaran puisi, menulis, mendongeng, dan lain sebagainya. Jadi program ini rutin kita jalankan agar efektivitas komunitas ini tetap berjalan. Yang namanya komunitas literasi kan intinya kan cuma dua, buku sama anak. Kalau anak sama buku itu tetap hadir di otomatis taman bacanya sangat aktif. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, Abang, saat ini berapa titik baca yang aktif dan bagaimana keterlibatan anak-anak di dalamnya nih? Sudah berapa orang nih, Pak?
0: Oke, jadi untuk titiknya memang kita yang secara rutin di lingkungan masyarakat itu di Taman Pendidikan Al-Quran itu ada 8 titik. Jadi kita prinsipnya satu desa satu titik, karena kita sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Jadi anak-anak di situ kita maksimalnya 30, jadi 3 kali 8 berarti 240 anak yang melakukan aktivitas literasi. Jadi ada buku yang kami titipkan maksimalnya 100 buku yang kami titipkan. Berarti 100 kali 8 berarti 800. Jadi itu yang kami pergilirkan, buku-buku itu. Buku-buku yang kami pergilirkan ke satu titik. Dan alhamdulillah anak-anak dengan para pengelola Taman Pendidikan Al-Qur'annya, teman-teman relawan literasi di setiap desa itu sangat mendukung gerakan literasi, dan juga anak-anak sering diberi pembinaan ketika kami berkunjung setiap bulan dan setiap minggu.
1: Nah, baik, Abang, okay. Dari perjalanan komunitas ini sendiri, capaian apa yang paling terasa nih dampaknya bagi masyarakat?
0: Dampak yang masyarakat, yang pertama masyarakat diperdayakan. Itu yang pertama, ada kelompok tani, kelompok tenun, itu minimal kami satu kelompok itu ada di sekitar Taman Baca ini. Kita beri bimbingan, kita beri arahan, dan itu sudah ada hasilnya. Itu dampak yang pertama. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah pelestarian dan pendidikan budaya sangat terasa sekali di masyarakat, itu yang pertama. Kemudian juga ada anak-anak yang kita bina sampai saat ini sudah mendapatkan beberapa beasiswa, dan ini ada pengimbasannya buat kita. Dan malah mereka sudah 1, 2, 3 orang membantu perjalanan komunitas kami ini, seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, Abang, komunitas ini juga mendapat berbagai apresiasi, Abang. Bagi Abang sendiri, apa arti penghargaan tersebut dalam perjalanan gerakan ini, Abang?
0: Oh ya, untuk apresiasi, saya pribadi mungkin ini yang pertama adalah ini keberkahan yang diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar untuk kami. Memang banyak prestasi yang diberikan. Yang pertama, kita di tahun 2018 kita dapatkan sebagai Taman Baca Kreatif Tingkat Nasional. Kemudian Taman Baca Inspirasi dari NGO, dalam hal ini 1001 buku. Dan 2000 Sastra di 2024 kemarin dari Kementerian Agama, yaitu Kepustakaan Muslim. Nah, saya rasa apresiasi ini hanya bonus saja, sebagai bonus untuk menjadi spirit bagi kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Pulau Ende, dan kecintaan kami kepada Kabupaten Ende ini, yang tercinta ini, kepada sebagai sumbangsih kami sebagai anak Pulau Ende, pemuda Pulau Ende, untuk berbagi kepada masyarakat dan berbagi kecintaannya kepada negara dan kepada Kabupaten Ende yang kita cintai. Jadi pada prinsipnya apresiasi ini bagi kami adalah bonusnya saja. Jadi kita tidak, kakak minta maaf, kita tidak berpikir sejauh ini. Tiba-tiba ada peraya, sudahlah, karena Allah sudah menghendaki, ya ini kita terima dan tetap sebagai motivasi kami untuk berbagi. Jadi prinsip kami tetap tetap bekerja dan tetap lurus. Dan alhamdulillah untuk beberapa pekan ini kita akan masuk dalam Sekolah Literasi Indonesia. Mohon doanya dari masyarakat Kabupaten Ende, dan terima kasih kepada kesempatan ini. Saya juga berterima kasih kepada Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan. Mohon doanya untuk dari masyarakat Kabupaten Ende agar kami mengikuti pendidikan nanti ke depannya bisa mendapat hal yang baik bagi komunitas kita, dan kita bisa bergerak bersama.
1: Oke. Baik. Abang, dari perjalanan abang dari awal sampai sekarang ini, perubahan apa yang paling terasa pada anak-anak setelah rutin terlibat dalam kegiatan di Rumah Kreatif Sahabat Nusantara, Bang?
0: Yang pertama adalah mungkin fasilitas, ya mungkin karena kami ini biasa saja, namanya di kampung, ya tidak ada fasilitas yang memadai, gedung dan lain sebagainya. Jadi kita terbiasa saja di rumah, malah di rumah saya ada teras di rumah. Jadi kita terbiasa di anak-anak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita saling menyemangati antara anak-anak, pengurus dan lain sebagainya. Kemudian kita terus bergerak seadanya. Kemudian yang keempat adalah kita terus berbagi hal-hal baik bagi anak-anak, bukan hanya di dunia nyata saja, tapi di dunia medsos kita membagikan hal-hal baik kepada masyarakat dengan aktivitas-aktivitas literasi. Salah satunya adalah saya sering membagikan isi-isi buku bacaan, begitu kan? Seperti itu.
1: Nah, Abang, dari pengalaman Abang, apa pemahaman yang masih perlu diluruskan terhadap masyarakat tentang literasi sendiri, Abang?
0: Untuk pemahaman yang perlu kita luruskan adalah yang pertama adalah pemberian waktu, ya, kayak waktu untuk mendekatkan anak dengan buku dan pendampingan orang tua terhadap anak. Jadi ini kita perlu ada semacam diskusi, kemudian aran atau bimbingan bahwa kalau boleh anak di bawah umur 7 tahun begitu, itu perlu ada ini apa, pendampingan, ya, maksudnya orang tua pada saat jam-jam segitu perlu ada pendampingan bersama buku dan anak, begitu. Jadi kita perlu yang pertama. Kemudian yang kedua, minimal di dalam ruangan tamu kita minimal ada buku, begitu, sehingga tamu datang, ya, kita berikan buku. Jadi itu kita artinya bahwa hal-hal yang kecil-kecil begini lama-lama insya Allah akan menjadi terbiasa, karena memang namanya literasi awalnya adalah sebenarnya aksi dasarnya itu adalah membaca dan menulis. Kemudian juga sarana yang paling pertama adalah bahan bacaan. Jadi kalau adanya pembiasaan di dalam lingkungan keluarga kita, jam membaca, bila perlu kita ada jam membaca keluarga. Kalau seandainya jam membaca keluarga kita masifkan di Kabupaten Ende kita ini, saya rasa itu sangat bagus, pembiasaan yang bagus, jam-jam tertentu membaca antara orang tua dan anak, seperti itu, kan.
1: Nah, Abang, jika ada satu hal yang ingin Abang dorong ke depan agar literasi ini semakin kuat, kira-kira hal apa itu, Abang?
0: Untuk literasi yang pertama mungkin di sekolah itu yang pertama perlu lebih semangat untuk kita saling kerjasama dengan antara orang tua, masyarakat, komite, agar gerakan literasi ini, membaca ini terus berulang-ulang, tidak boleh terus berulang dan terus digiatkan. Kemudian kalau lingkungan masyarakat, ya kami harapkan mungkin teman-teman, rekan-rekan pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, mari kita buat taman baca ada di lingkungan-lingkungan kita, di desa-desa kita, ada satu atau ini, dua. Mungkin saya secara pribadi siap, kalaupun memang kita saling berdiskusi gimana caranya buka taman baca dan lain sebagainya, insya Allah kita bisa. Dan kemudian juga kalau di lingkungan keluarga, tadi itu yang saya katakan, bahwa perlu ada jam membaca keluarga secara rutin dan dibiasakan, sehingga dikuatkan. Karena mas lingkungan literasi kan ada tiga nih, yang paling dasarnya ada lingkungan sekolah, keluarga, sekolah dan masyarakat. Kalau tiga lingkungan ini dikuatkan, maka insya Allah kedepannya mungkin literasi itu membaca, terutama literasi membaca, sangat sangat bagus kedepannya.
1: Oke, abang, terakhir sebelum kita tutup dialog ini, apa pesan abang untuk anak-anak di daerah agar tetap bersemangat belajar dan bermimpi, abang? Silakan.
0: Yang pertama untuk anak-anak agar belajar, yang pertama adalah rajin belajar, itu yang pertama. Kemudian rajin membaca. Kemudian yang ketiga, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Hormati orang tua, hormati guru, dan juga banyak ketika ada perpustakaan di sekitar kita, banyak berkunjung. Ketika ada taman baca di sekitar kita, banyak memberi dukungan dan banyak berkunjung. Itu aja, Bang.
1: Oke, baik, abang, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND malam hari ini, abang. Sukses terus untuk komunitasnya. Oke. Dan semakin banyak penghargaan yang didapat, abang. Terima kasih sekali lagi, abang.
0: Amin, terima kasih banyak Pro RRI ND 1 atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih, salam literasi, salam. Ayo membaca, ayo menulis.
1: Baik, terima kasih, abang, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Amin, terima kasih.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bye. Nah, baik pendengar, tidak terasa ya, hampir satu jam kita bersama dalam Komunitas Bicara. Kita menyimak kisah, gagasan dan pengalaman dari seorang Ifni Jafar bersama Rumah Kreatif Sahabat Nusantara. Dari perbincangan malam ini, pendengar, kita belajar bahwa literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi tentang membuka jalan bagi masa depan, tentang bagaimana sebuah komunitas dengan segala keterbatasannya mampu menghadirkan ruang belajar, ruang tumbuh dan ruang bermimpi bagi anak-anak. Kita juga diingatkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang cukup dari satu rumah kecil, satu buku dan satu niat baik yang terus dijaga. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa setiap dari kita, sekecil apapun perannya, bisa ikut menyalakan cahaya literasi di lingkungan masing-masing. Saya Rian Hidayat harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Sampai jumpa di Komunitas Bicara berikutnya. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena saat lagi kita akan berjumpa dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.
3: Hello, how are you?

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Ren Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi yang menyapa ruang dengar Anda. Tentunya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Kami mengajak Anda, siapapun yang mungkin merasakan rindu atau sedang memendam rindu kepada seseorang, silakan hubungi kami di nomor 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Selamat malam Bung Yeri.
1: Malam
0: Bung Yeri.
1: Saya pikirnya besok malam.
0: Besok malam juga, ini malam juga. Pokoknya setiap malam saya keluyuran pokoknya.
1: Yang biasa.
0: Benar, besok malam saya juga. Besok malam kita berkaraoke ya. Ya, benar sekali.
1: Oke, berarti besok besok kita harus siapkan lagu.
0: Benar sekali. Lati memang vokal dari siang.
1: Iya, oke. Mantap. Iya, besok terlatih.
0: Oke, malam ini mau minta lagu apa Bung Yeri?
1: Lagu era berapa?
0: 2010 sampai 2020 Indonesia.
1: Bang, saya bisa request atau tidak ini lagu dari apa namanya?
0: Dari mana?
1: Lagu apa? Yang Vicky Salamor punya bisa?
0: Vicky Salamor boleh.
1: Kan Vicky Salamor juga Indonesia. Cerita Indah.
0: Cerita Indah. Vicky Salamor Cerita Indah. Oke, nanti akan kami siapkan. Salam-salamnya silakan Yeri.
1: Salamnya pertama buat Bang Rian bersama Om Dev Rivaldi yang lagi bertugas malam ini.
0: Siap.
1: Selamat malam, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Sebentar pulangnya hati-hati.
0: Siap, terima kasih.
1: Jangan ketawa kok. Tidak ada lucunya.
0: Salam buat yang lain ya.
1: Salam-salam. Ya.
0: Salam buat yang lain juga dong.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Pengaruh Bang Rian ketawa terus deh.
0: Silakan Yeri.
1: Oke, salamnya buat Bang Jabox di Talibura, Dano di Koting, Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Sipri di Boawai, ada Mama Hilda di Nanganesa, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ciril di Buanawa, Nursia di Maumbawa, Tedinda di Bogor, Wigati di Wonosobo, ada Om Papi di Walowaru, ada Emma Marcel yang saat ini posisinya lagi di Maumere. Selamat malam Emma Marcel, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau malam hari ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu. Semoga kita semuanya dapat terhibur. Bagaimana lagunya, sudah terposisikan?
0: Sudah terposisikan aman sentosa untuk Bung Yeri.
1: Oke, kalau gitu makasih ya Bang Rian. Sampai bertemu lagi besok malam.
0: Siap,
1: besok malam Yeri. Masih dengan Dev Rivaldi kan?
0: Besok kemungkinan iya. Kalau tidak salah masih dengan Bung Dev Rivaldi.
1: Oke lah kalau gitu ya. Udah dulu ya.
0: Oke
1: untuk
0: deh.
1: Bang Rian, sampai bertemu lagi. Good night.
0: Good night Yeri. Selamat malam. Di belakang Yeri ada siapa lagi pendengar kami, tentunya menunggu partisipasi Anda. Ya mungkin bagi Anda yang tidak sedang merindu siapapun, jangan terpaku karena acara ini Ruang Rindu. Jadi Anda, sekalipun Anda tidak merindukan seseorang atau sesuatu, Anda juga boleh bisa bergabung bersama kami di 0821 4451 1957. Atau bagi Anda yang mungkin tidak mau basa-basi lah istilahnya, atau sudah capek, ngantuk, pengen dengar lagu sambil tiduran saja, silakan bisa kirimkan voice note ataupun pesan teks ke WhatsApp kami 0821 3878 8786. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Rian.
0: Selamat malam, dengan siapa saya bicara?
2: Dengan Eman di Lorong Kanyo.
0: Eman?
2: Ya.
0: Oke, Bung Eman apa kabar nih? Kita baru pertama kali bertemu.
2: Ya, baik-baik saja Bang Rian.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Rian sendiri bagaimana?
0: Baik-baik juga, kaki lumayan pegal ini, baru pulang dari Nangaroro nih kah? Buka tutup jalan nih, angkat-angkat pasir di sana tuh Bung Eman. Mau minta lagu apa Bung Eman?
2: Minta lagunya Samson di ujung jalan, Bang Rian.
0: Oke, di ujung jalan. Kenapa ini nih?
2: Ya,
0: sesuai dengan... Oh, saya pikir sesuai dengan kisah cinta nih. Sekarang lagi di ujung jalan, bukan ya?
2: Ya, lagunya untuk nih dengerin sendiri aja, Bang Rian.
0: Oke, salam-salamnya silakan, Bung Iman.
2: Ya, itu saja, Bang Rian. Untuk dia dengar.
0: Oke.
2: Selamat malam Bang Rian. Selamat
0: bertugas. Selamat malam juga Bung Eman. Nanti akan kita putarkan lagu dari Samsons dengan judul Di Ujung Jalan. Ini memang malam-malam kenapa ya banyak orang nih selalu dengan lagu-lagu yang sedih nih. Ya sekalipun malam menuntut suasana yang haru, yang gelap, gulita, tapi hati kita jangan terlalu terbawa galau lah. Nanti kehidupan juga ya buat kita tidak produktif karena terlalu memikirkan hal-hal yang galau nih. Tapi kalau untuk lagu ya tidak apa-apalah. Untuk malam, untuk sekedar sebagai pengantar tidur mungkin lagu-lagu yang sedikit melo atau sedikit menyentuh sensitivitas hati ya bolehlah untuk kita putarkan ke ruang dengar Anda. Nah, di belakang Bung Eman ada siapa lagi nih? Kita masih menunggu partisipasi Anda pendengar sekali lagi di nomor 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin tidak mau bercengkrama lebih lama dengan kami, silakan bisa kirimkan voice note maupun pesan teks di 0821-3878-8786. Ada 1, 2, 3 chat dan semuanya ini tanpa nama, di nomor kontak pun tidak dituliskan nama, hanya ada satu kontak nih tulisnya FIFA Spanyol nih. Wih, kayaknya pendukung Spanyol ini nih. Request lagu Ari Lasso Hampa, berikutnya request lagu ada band judulnya masih, dan berikutnya request lagu apa ini satunya nih. Request lagu Firasat dari Marcel tapi versi jazz ya Om. Oke Om, karena Om panggil saya Om jadi saya juga panggil Om nih. Nanti akan kita putarkan lagu apa tadi, Ari Lasso, Marcel juga, dan satu lagi ada band dengan masih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bung Rian.
0: Oh, maka?
3: Iya, betul.
0: Oh, mas, suara semakin meredup, oh, mas. Ngantuk, kau, mas.
3: Ya, suara malam tuh beda dengan suara siang.
0: Nah, ya, malam agak sedikit mellow, ya, kurang energik seperti sore hari ini, Oma. Ya, mau minta lagu apa, Oma? Ya.
3: Kalau Mas Dito kan sudah tahu kalau suara malam kan suara bantal.
0: Mau minta lagu apa, Oma, sebagai pengantar tidur mungkin?
3: Mau dibawa kemana?
0: Mau dibawa kemana dari Armada, ya?
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, salam-salamnya silakan, Oma.
3: Ya, pertama untuk Bung Rian bersama operatornya dan bertugas. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Semoga semangat selalu.
0: Amin.
3: Pulangnya hati-hati di jalan sampai di ujung aspal.
0: Siap.
3: Kembali untuk Bung Yeri. Terima kasih, Yeri. Selamat malam. Dan juga untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, semuanya dengan ucapan selamat malam, selamat berkah. Terima kasih Bung Rian, selamat malam.
0: Terima kasih juga Oma, selamat
3: lagunya sudah siap Bung Rian.
0: Aman, untuk Oma, Yeri dan semua pendengar yang minta lagu pasti kami siapkan. Aman Oma.
3: Oh, iya, aman. Terima kasih.
0: Siap Oma. Nanti ditunggu ya, akan kita putarkan lagunya biar membantu Oma bisa lebih rileks lagi sebelum tidur. Nah, di belakang Oma Sheryl ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami karena sudah ada 3 penelpon tadi. Ada Kakak Yeri, ada Kakak Eman juga, dan juga terakhir dari Oma Sheryl, dan juga ada 3 pendengar yang bergabung melalui live chatnya atau pesan teks di WhatsApp kami. Nah, sekali lagi kami mengajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di nomor 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Tak lupa juga kami mengingatkan kepada Anda pendengar bahwa Ruang Rindu dan program apapun yang dihadirkan RRI ND bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa via streaming di laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma,

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026. Ada 3 chat yang baru masuk ya. Ada dari Maya, Rico, dan satu lagi tanpa nama lagi minta lagu Panah Takdir dari Andre and the Backbone, Alexa dengan Jangan Kau Lepas, dan juga Mahadewi dari Padi. Dan tidak perlu menunggu lama lagi, mendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan 3 lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering ditemui di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.

Tahukah Anda? Menulis sesuatu akan membantu proses mengingat lebih baik dibanding hanya mengetiknya di handphone atau di laptop. Penelitian dari Indiana University mengungkapkan bahwa untuk mengingat sesuatu, seseorang harus menulis catatan tangan daripada mengetiknya. Hal tersebut karena menulis dengan tangan membutuhkan proses kognitif yang berbeda dari mengetik. Menulis akan menyimpan informasi dan menginternalisasi gagasan dalam jangka panjang. Cara tersebut juga yang pada dasarnya selalu dilakukan oleh orang-orang kuno di masa lalu, yaitu menulis dengan pena dan kertas. Hal itu terbukti dapat meningkatkan memori dan kemampuan untuk memahami sebuah konsep ataupun fakta.

0: Tidak terasa selesai sudah kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026. Sampai bertemu di Ruang Rindu edisi berikutnya, tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih telah menjadikan Ruang Rindu sebagai tempat pulang bagi hati yang diam-diam menyimpan cerita.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata. Malam ini masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Kami masih akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami akan memberikan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Kita tahu pendengar bahwa menjaga kesehatan di tengah kesibukan menjadi tantangan tersendiri. Entah itu jam kerja yang panjang, aktivitas fisik kita yang minim, serta pola makan tidak teratur membuat banyak dari kita merasakan dampak negatif pada kesehatan fisik dan juga mental. Nah, saat ini kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh semakin meningkat. Oleh karena itu, program wellness seperti Prodia Wellness Retreat dari aplikasi You by Prodia mulai banyak dinikmati sebagai solusi gaya hidup sehat yang proaktif. Nah, program wellness ini adalah pendekatan holistik yang membantu menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan sebelum penyakit datang. Nah, program ini fokus pada berbagai aspek kehidupan dan mengajak untuk merawat tubuh juga pikiran secara menyeluruh agar tetap bugar dan bahagia dalam jangka panjang. Nah, program wellness ini sebenarnya pendekatan kesehatan yang fokus pada pencegahan dan pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh. Tujuan utamanya jelas bahwa mencapai kualitas hidup optimal secara fisik, mental, dan juga sosial. Program ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari aktivitas fisik, pola makan sehat, hingga kesehatan mental. Dalam program ini, rutin berolahraga penting agar tubuh tetap bugar dan organ-organ berfungsi secara optimal. Pola makan seimbang sering diperhatikan karena mendukung metabolisme dan daya tahan tubuh. Kesehatan mental juga diperhatikan melalui pengelolaan emosi, pikiran positif, serta menjaga kualitas tidur cukup untuk regenerasi tubuh. Nah, manajemen stres dan hubungan sosial sehat menjadi pilar utama. Kemudian mengenali dan mengelola stres mampu mengurangi dampak buruk pada tubuh. Di samping itu, dukungan lingkungan sosial membantu menjaga kesejahteraan mental agar tetap stabil dan positif. Nah, informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: Jep.

0: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
0: Gini loh, Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan, buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Si berikutnya pendengar, terkait dengan istilah social battery. Nah, kita tahu bahwa interaksi sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan, tetapi setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda saat berhubungan dengan orang lain. Nah, konsep social battery ini semakin dikenal karena menggambarkan batas energi seseorang ketika menjalani berbagai aktivitas sosial. Nah, fenomena ini banyak dibahas di luar sana, terutama karena sebagian orang merasa cepat lelah setelah berinteraksi dalam waktu cukup lama. Nah, apa itu social battery? Social battery adalah istilah yang menggambarkan energi mental seseorang saat menjalani interaksi dan aktivitas bersama orang lain. Nah, setiap individu tentunya punya kapasitas berbeda karena dipengaruhi kepribadian, kondisi psikologi, serta lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan sosial. Nah, energi sosial ini bisa lebih cepat berkurang ketika seseorang menghadapi banyak interaksi dalam waktu yang berdekatan dengan berbagai orang. Tekanan untuk menjaga percakapan atau berada di lingkungan yang kurang nyaman juga dapat menambah rasa lelah secara perlahan. Saat social battery menurun, seseorang biasanya merasa cepat lelah, sulit berkonsentrasi atau ingin menikmati waktu sendiri untuk memulihkan. Nah, biasanya kita sebut me time nih. Nah, kondisi ini merupakan cara alami tubuh dan pikiran untuk memulihkan energi setelah bersosialisasi agar tetap seimbang dalam keseharian. Nah, informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni airari.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: banget sih di luar.
1: Kok berisik, seru tahu?
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat

0: dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pendengar, makanan cepat saji sering menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas sehari-hari. Rasanya yang lezat dan mudah ditemukan membuat banyak orang menjadikannya menu favorit dalam berbagai kesempatan. Tapi konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh. Dilansir dari laman resmi kami yakni rri.co.id, ada beberapa dampak yang perlu diwaspadai akibat terlalu mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang pertama, kurangnya asupan gizi. Yang kedua, gigi lebih mudah rusak. Berikutnya, gangguan fungsi otak. Setelah itu, risiko penyakit jantung. Dan yang terakhir, kesehatan pernapasan terganggu. Nah, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan memilih menu bergizi membantu menjaga kesehatan tubuh dalam jangka waktu yang panjang setiap hari. Pola makan seimbang juga mendukung kebugaran, mengurangi risiko penyakit, dan membuat aktivitas harian terasa lebih nyaman bagi tubuh. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Sebelum kami mengakhiri kebersamaan kita di Florata malam ini, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah inspirasi

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

Pendengar, sebelum mengakhiri kebersamaan kita di Florata malam ini, kami sampaikan sebuah informasi terkait dengan Piala Dunia, di mana di pukul 3 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan mengudarakan pertandingan antara Kanada dan Bosnia Herzegovina.

dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiar Anda, Rian Hidayat, operator studio Dev Rivaldi, dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

pertanyaannya adalah bagaimana

selamat.

dunianya. Tapi kan di Indonesia ada namanya League, Super League, ada

namanya pecinta sepak bola pasti akan cinta sama sepak bola, tinggal euforianya sendiri.

0: 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
1: Untuk hari ini ada 3 kloter jamaah haji yang

soir, c'est sweet.

rasanya sulit, akhirnya Kanada bisa

informasi menarik

langsung sepak bola dunia di tahun 2026.

0: ya, karena mempunyai pemain ke-12, supporter-supporter mereka tentu akan mendukung. Nah, analisis awalnya ini gimana nih, prediksinya, Bung Tovan?
1: Kalau dari saya sendiri melihat grup B itu kan grup yang cukup menarik karena isinya itu kekuatannya cukup merata. Jadi pertandingan-pertandingannya itu menarik untuk disaksikan, termasuk yang akan digelar sesaat lagi, Kanada melawan Bosnia. Dari Kanada sendiri, ini kan momen pertama kali dia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Kanada yang belum pernah merasakan kemenangan di Piala Dunia akan mengincar kemenangan di depan publiknya sendiri.
0: Ya.
1: Tapi kita tahulah Bosnia yang sempat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena supporternya itu dan ya tim Eropa bisa menjadi dari grup B ini sangat berpotensi untuk menjadi kuda hitam di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
0: Oke. Kita tahu bahwa sepak bola itu 11 pemain, teamwork, tidak bisa mengandalkan satu nama saja. Tapi tidak jarang juga satu nama itu bisa mengubah mentalitas utamanya ya. Dari strategi mungkin itu adalah kewenangan dari pelatih masing-masing timnas. Tapi

0: Virgiantara dan juga ada Bung Senbi nanti ya yang akan memandu.
1: Ini mana nih? Bung Indra.
2: Sudah ready kah? Ada Pak Bram dulu, saya juga sapa di Jakarta Selatan. Pak Bram, salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga, jaya.
2: Jaya. Pak Bram, gimana prediksinya Pak Bram? Iya.
3: Saya sih kayaknya apa namanya Kanada sama yang lain kayaknya.
2: Kenapa tuh?
3: Ya apa ya, karena banyak juga pemain yang lumayan bagus.
2: Oke, Kanada. Jadi Kanada apakah karena iya. Apakah karena tuan rumah
3: satu,
2: atau
3: dia, satu juga karena kan dia tuan rumah.
2: Oh gitu. Okay.
3: Ya pasti rata-rata seperti itu pasti jawabannya.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih.
3: Bung Topan juga.
2: Oke, okay, baik. Baik, makasih Pak Bram. Pak Ahmad di Bandung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya.
2: Jaya, gimana kalau Pak Ahmad?
4: Di Kabupaten Bandung Timur, Nagreg.
2: Oh, Nagreg. Oke, okay. Ya. Gimana nih kalau dari prediksinya Pak?
4: Kalau saya kira ini Kanada itu kan pertama tuan rumah. Kanada kan sudah pernah mengikuti kalau memang bosnya kayaknya masih dalam rangka masih dibilang asing lah untuk mengikuti putaran Piala Dunia itu kan.
2: Okay.
4: Belum begitu dominan karena sekarang kan untung sekarang masuk ke itulah. Jadi tetap Kanada, tapi untuk jagoan saya tetap saya Perancis.
2: Oh Perancis. Okay.
4: Jagoan saya Perancis. Kalau tim favorit kalau dulu Kamerun, sekarang Iran tim favorit saya. Kenapa bilang demikian? Ternyata Iran negara yang sekarang lagi COVID masih tetap bisa.
2: Iya. Baik. Baik, makasih.
4: Prediksi saya ya.
2: Oke. Sama nih ya, masih Kanada ya. Iya, masih dalam jelang kick off di lapangan hijau, sudah masuk semua pemain, tetapi mungkin sekarang sedang menyanyikan lagu kebangsaan ya dari setiap negara yang akan bertanding antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Tentu saja kedua negara ini menginginkan

0: yang kuat untuk bisa mencuri kemenangan di markas lawannya.
1: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RRI, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Iya. Selamat dini hari, brother.
2: Selamat dini hari.
1: Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan.
2: Siap, sudah siap.
1: Sudah siap.
2: Ini kacamata dulu ya.
1: Kacamata dulu ya.

0: prediksi Jabung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih di mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, kalau Bung Senbi ya, keras nggak nih kira-kira kan seperti Meksiko kemarin?
1: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya.
0: Oh gitu.
1: Ini juga faktor tuan rumah juga ngaruh. Jadi meskipun kayak lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawan yang juga cukup alot gitu, tapi ini akan seru untuk pertandingan kali ini.
0: Baik, kita sudah sesi terakhir jelang kick off babak pertama, mungkin sebagai review dan juga squad line yang akan dimainkan dari starting eleven dari tiap-tiap timnas negara baik di Kanada maupun Bosnia, akan langsung saja kita serahkan ke Bung Senbi dan juga Bung Indra Virgantara. Bung Tovani, nanti di jeda babak pertama kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk menganalisis jalan pertandingan ya.
1: Oke,
0: baik, terima kasih. Dan pendengar, kita akan simak jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Bung Indra dan Bung Senbi, silakan.

0: penting. Pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung pandangan mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat

0: ada Estakwe, Ismail Konel, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Buch. Nah, yeah, kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siapa, Dra?
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic, dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang, Benjamin Tarirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Dari barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic, dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
0: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Taufani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi. Bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Miller yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ambil memegang kulit bundar Liam Miller, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun buang saja tadi nama Kelen nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Steven Eustachiou yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Steven. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah dilakukan tendangan datar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun jaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripeu. Terjadi perebutan, masih mencoba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
0: Ya, memasuki menit kedua ya, pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia.

0: seperti apa, Bung?
1: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
0: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merah.

0: diusir lagi oleh para pemain dari Serbia sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lebaran ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Pada kedalam kali ini, coba mencari kawan Sid Kolasinac ke depan. Yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris. Meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. Sehingga tidak ada pelanggaran, menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan tampak gawang sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 sana Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, lakukan sundulan, oh masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Anil Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, Sid Kolasinac langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devol Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke, sodorkan pendek kepada Maxim Prepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan pendek saja. Nomor punggung 13 kali, di mana Ivan Basic sodorkan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi angkat jauh ke depan, mencoba sundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba menggeser Kolasinac, kini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Sid Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Sid Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan, oh namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20 Esmir Bajratarevic. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam dari permainan Bosnia, mundur ke belakang pada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini, mencoba serangan balik dari Kanada dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya nomor punggung 17 di sana, masih sudah kotek dia, dibayangi oleh Sid juga dari Bosnia, terjadi perebutan, oh duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas.
0: Memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Guntovan Tani ini masih ketat hingga menit 8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
2: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke 8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola, dan akhirnya yang kita lihat sendiri Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
0: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk sang tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali ini bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, urungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan. Rich Laria ke depan tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada. Lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya? Karena ini akan long through nampaknya. Ancang-ancang kali ini pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada, jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar. Coba tadi melewati, tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen ke tengah lagi, gesek lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan, tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini dikuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Nkwane. Sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini, bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini, masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini diambil oleh para pemain dari Bosnia. Sliding yang telat tadi dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0. Mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
2: Iya.
0: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
2: Iya, mengantisipasi adanya guling-guling
0: FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Alistair Johnston. Apakah ada on review? Tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan. Oh, satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
1: Ya, upaya lagi dari Bosnia, kini mencoba membangun serangan di sebelah kiri dari kanan Kanada. Masih memainkan bola, mundur sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi, Ahmad Dedik. Mundurkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada, berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan, kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Laria yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan diberikan Richie. Ancang-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor Sinak, atau juga di sana juga Tarik Muramovic. Ada set tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola, berbahaya saudara-saudara. Serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri pada dihal langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6. Bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang sekulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasik. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada. Sodorkan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya sudah jutur di sana. Masih terjadi duel kop di sana, perebutan dicoba dikuasai oleh pemain Bosnia, coba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau diserang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi. Namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap, dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Vasic. Main Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang dibebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut. Namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana, coba memang keserangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sedang nomor punggung 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, nomor punggung 17 di sana. Bagaimana juga ada Tajon Bukanan berhasil disapu saja langsung, bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22 Ricci tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Milar. Masih Milar, bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Ricci lagi, mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, mencoba lagi Milar, lepaskan umpan di daerah kotak penalti, mencoba di sudut. Hampir saja bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada, kirimkan lagi, umpan lagi, berbahaya, dilakukan serangan. Dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Vasic, dan dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Johnston dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
0: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa? Mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
2: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top scorer sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Vasic.
0: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Masuki sekali lagi menit 17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik, ke depan yang 7. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga, kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah beberapa kali pertemuan?
2: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
0: Iya, masih saling meraba hingga menit 18 ini, tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari usir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba Amar Memik, tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi-lagi pemain. Oh, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
1: Kali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan.

0: bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
1: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Luke Ford Gerolas, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Henderson Brick yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
0: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa, walaupun di negara kita 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat, jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
1: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor, karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
0: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang, terutama karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membuka pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
1: Itu dia kuncinya yang akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya.

sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di Hydration Break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.

0: Buset Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Oh, terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tapi berhasil diselamatkan lagi. Datang lagi serangan di satu sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara. Bola dibuang saja oleh set tadi setor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran terjadi. Kita nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia, musuh serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sisi sebelah kiri. Datang lagi tadi kanan, ajun ke kanan, mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru. Apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada? Stephen Eustachiou sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati. Ada lagi bagaimana Milan lepaskan tendangan setelah sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentur salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muranovic yang dorong pada Jonathan David sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dan Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari setis di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya. Sejumlah pemain Kanada, tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia, bersiap-siap konsentrasi mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sektor sebelah kanan. Milan, masih Milan berputar-putar dia, Milan masih mencari kawannya. Milan dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia. Milan mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau Jonathan David di sana. Namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya, jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada. Mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, mundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, mainkan bola, nomor punggung 8 di sana bergerak Ismail Kone, dan melebar lagi kepada Milan di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan, namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
1: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yaitu Bosnia, dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan, masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya. Kali ini mencoba, kali ini kapten kesebelasan tadi Stephen Eustachiou balik lagi, kali ini masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8 Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah, umpan ke depan yang masuk dari satu pemain dari Kanada, tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Mohamed Removic, dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller. Angkat sudah melewati satu pemain, kan Liam Miller sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada, coba lagi ke belakang lagi kepada Kone, umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan, tapi masih ada

0: asin lambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Taufan ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata?
1: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata setelah melewat mengocek satu back tarik Mohamed Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas. Sangat disayangkan, kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
0: Iya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Estakwe. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik, tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
2: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnson. Sudah dilakukan jauh ke dalam kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Memik dari Bosnia Herzegovina. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Nathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, dikembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir di luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Sudah dihadapi oleh Set Sinak. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan dari lini serang dari Kanada. Sudah dilakukan. Oh, ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
0: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang nomor 4 kali ini masih Kanada. Fogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius, nampaknya umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tepat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estakwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe. Coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan. Siapa yang akan tuju kali ini? Estakwe umpan lambung tundulan tadi.

0: Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia, Sead Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR? Karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia. Ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada. Umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya? Tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
1: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim. Rebut, langsung sodorkan saja ke depan. Derek Cornelis, masih pemain Kanada, berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vries. Mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri. Jadi pertahanan dari Bosnia menurut bahaya suatu sudah dari sektor sebelah kiri. Lepaskan umpan, namun bagaimana upaya tadi dari Dejan Kanan nampaknya yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Bisbakiu dari Kanada. Beberapa pemain Kanada berada kotak penalti sudah dilakukan oleh Stephen. Betul, disundul lagi oleh Cornelis. Lagi datang lagi pemain Millar di sana, masih Millar, lepaskan lagi umpan berada kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti. Lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia, Herzegovina. Pemain upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen. Pendek saja balik kepada kanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah kini. Cornelis sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi perubahan bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
0: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Taufani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat ya, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia. Akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
0: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi dia usir lagi oleh Tarik Mohamed Rofik kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, berjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya. Kanada kali ini lewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia, sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada, sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini, dominasi para pemain Kanada menguasai bola kali ini. Cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam. Berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia. Bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri. Kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
1: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Seth Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan diberikan sudah dilakukan, namun kembali sudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu kotorkan sebelah kiri, jadi sebuah pelanggaran tadi penyelesaian yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Dan wasit tampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle Tuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnson angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi, namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. Dapat tekanan, namun ya dapat lagi kembali oleh Alistair Johnson. Sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia. Alirkan ke sektor sebelah kanan untuk berkejar. Berpunggung 20 dari Bosnia tadi, namun lebih dekat juga pada pemain. Bagaimana Ricci tadi, Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi. Bagaimana Esmir Bajra Tarevic yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
0: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara, tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Lukvik namanya, pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukvik. Karena sekali lagi agak jahil ini dilakukan slidingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh, sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia, dorong terlalu jauh nampaknya umpan terlepas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
1: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius mendorongkan dari kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah Kanada, Kone lebar. Sektor sebelah kiri adalah Stuart Johnston, mencoba kepada Buchanan, masih Buchanan, mencoba lagi kejar berpemain Kanada, namun
0: detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan. Tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit-peluit, sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari

Herzegovina di babak pertama ini. Keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama

tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antara kedua tim, tapi nampak

0: Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergej Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
1: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin berarti bisa 1-2 untuk Kanada, 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pass akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa kita lihat statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pas akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki, permainan dari Kanada cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
0: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada terus menguasai bola. Cuma sayang

0: keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
1: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu apa perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk

sebagai top skor sepanjang masa timnas Kanada dengan catatan 39

0: dimiliki oleh Tani, namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
1: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat dari kedua belah tim, itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati

0: hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir?
1: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung?
0: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari peluang dari serangan sayap yang dilancarkan.
1: Nah, iya,
0: dilancarkan
1: itu,
0: ada.
1: Iya. Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya karena ada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
0: Iya. Sebenarnya masih kurang peluang aja karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang, akhirnya crossing
1: dan membuahkan hasil ya.
0: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
1: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. 4 Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, PPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
2: Sementara itu, konten kreator Minang Lip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
3: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
2: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: gudang bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan dan Bindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Bindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan dan Bindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian portal berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @

0: kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Toyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, oh lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan, sebuah serangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia. Luka Jovo Lukic tadi membuang bola, namun lebih dekat lagi kembali pemain Kanada memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke the Forward, the Rollis angkat langsung di depan. Alistair Johnston tadi terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic. Dan keduanya kini terletak di atas rumput hijau, mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada, menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada, Tejon Buchanan, hingga kita lihat apa pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
2: Belum ada perubahan.
1: Belum ada perubahan nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Tovani.
3: Iya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
1: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagian Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangi ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic lemparan ke dalam kini bagi Kanada, sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kupasan lagi oleh Milar, pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven, mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Tejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat Tejon Buchanan, namun lebih dekat kepada Said
4: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 tadi Muhammad Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia, nomor 13 tadi Ivan Basic, maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada sodorkan ke depan, satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang, bermain 1-2

0: tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
1: Ya, Bung CNP, lagi-lagi serangan dari lini dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia.

XM Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai, Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung.

0: bahwa serangan balik mencoba dibangun Kanada di sisi sebelah kiri ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada, mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Miller di sana, lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Miller tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Miller tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic. Sudah dilakukan mencari sirkus sebelah kiri, namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Dengan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada. Nomor punggung 4 tadi, kepada Luke de Vogarits, mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kini di sektor sebelah kiri lini serangnya, di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Seth Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang kepada Maxim Krepiu, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi. Sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia. Di sektor sebelah kanan, jauh ke depan, halau lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola De Stepan, mencoba pemain Kanada, terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan bagaimana Stephen Ustekiu melakukan pelanggaran tadi, hasilkan tendangan bebas. Coba pemain Bosnia juga mulai maju ke depan, nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik. Sudah dilakukan, terjadi dua kebesaran, mencoba lagi sehat angkat benar-benar kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya, gawang Maxim Krepiu dari Kanada. Minju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali bola melambung tinggi tadi, bagaimana tarik Murab Movic. Undulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
1: Terangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Krepiu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi perduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Yang paling kedalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan dia pakai 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini, Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola, baik sekali arahkan ke tengah, bermain 1-2 kali ini. Bosnia dorongan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada. Bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri, terus menggiring bola Cornelius, coba ancang-ancang lagi siapa yang akan tuju, masih kebingungan, namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam. akan ada perubahan karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan dimasukkan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14, yaitu Jacob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih, Bung Tovani, justru diganti, dikeluar nih.
2: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jacob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
1: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar.
2: Seperti ya. Apa lihat? Ya. Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar.

0: pekan ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam, cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan melalui pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tujuh satu pemain masih dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola, satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran karena terlihat tangannya agak bermain tadi melihat posisi pemain dari Bosnia, yaitu nomor punggung 8 tadi terjatuh agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung menerapkan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
1: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada, mencoba membangun serangan, terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun pemain 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring memasuki daerah kotak penalti, berbahaya, ada lagi pemain yang baru masuk, melepaskan tendangan namun lemah tadi, sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi Promise yang melepaskan tendangan, Promise David. Upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Siat mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada, Lester tadi, Lester Johnston, dorongan kepada penjaga gawang, masih preview, coba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius coba bangunan Kone, kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina, supaya upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stepan, pasti Stepan lepaskan tendangan, oh jauh sekali tadi, bagaimana upaya dari Stepan, kapten kesebelasan Stephen Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
0: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih, meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
2: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
0: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper, tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia, tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia sehingga wasit memberikan tendangan bebas nomor 4 tadi, pemain dari Kanada, De Vrolijs, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar, hasilkan tendangan bebas.

bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lyre juga. Bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan. 3 menit ke 67, skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru

0: masuk langsung dari sebelah kanan.
1: Ya, upaya dari bosnya tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali ke Kanada oleh Ali Ahmed mencoba mengungkap serangan ke depan dia, menemui pemain Kanada lainnya, namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Uso sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya, Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke-68 babak yang kedua ini masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas mencoba lagi disundul. Barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kedua sehat tadi. Namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4. Bagaimana Luke De Volgelis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Sejauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
2: Iya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
1: Ya, masih berlangsung hydration break, langsung sekitar kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim, masing-masing pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1 sebagai tuan rumah, tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke-70 babak yang kedua ini.
3: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
2: Ya, Bung Sengti, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke-70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya, Bung Senpi.
3: Bahkan kita menunggu satu nama, Edin Dzeko, apakah masuk atau tidak nih, Bung?
2: Ya, untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
3: Ya, setelah hydration break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan, yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4, yaitu Fogerolos. Oh, dicuri kali ini oleh pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan. Kali ini Ali Ahmed dari sebelah kanan Kanada, kali ini Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tahvi Pasifik mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini. Satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi back heel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya, karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Gak hasilkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrat, dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk, kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan, agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia ini, Amar Dedik. Hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
1: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali, lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang, siap sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri bersama 1-2 tadi. Sehat dan juga pemain Bosnia Herzegovina, dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik. Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan kini, mainkan bola dari kaki-kaki sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten kesebelasan sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada. Nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi, Oluwasevi dari Gantel Larin masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu, Alistair Johnston dipembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot score lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin nomor punggung 9 akhirnya memecah kebutuhan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebutuhan itu?
2: Ya Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap, akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain, Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
1: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
3: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang dari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya, kiper dari Bosnia ini arahkan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi dengan langsung lagi coba tadi, agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Lagi tuan rumah sekali lagi, kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju, lempar dekat saja tadi, coba melewati satu pemain dari Kanada tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia, di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada, coba lagi serangan balik tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnston dengan santai, dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
1: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Nusul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini. Jadikan publik, supporter tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syad Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini, yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Bola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed, tadi angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada, upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia merpunggung 9 nampaknya, yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar.

0: berhasil direbut oleh Stephen. Angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri dan diserang dari Bosnia, namun kembali dipatahkan tadi. Mana Jacob Sapelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
1: 5 menit waktu normal, tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Pak Bung
2: Tovani? Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul, Bung Senpi.
1: Ya, menit ke-86, kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tenaga sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18, Nikola Katic, nampaknya terhadap bola yang akan keluar tadi, hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston, kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada, long throw nampaknya memberikan kode sebelah kiri, tangannya jauh dilakukan, tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston, umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari

0: menjaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mau coba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran di menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan, belakang saja kepada Cornelius Pone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri, coba lagi menggiring. Hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada. Mencoba lagi kali ini nomor 4, Lucas De Fort Gales. Ali Ahmed mencoba bermain satu di dalam kanan-kanan nanti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Mohamed Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
1: Ya, kembali nampak jatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Menantikan bola bergulir, masih kini Kanada mencoba menggiring dari Cornelius ke Stephen. Kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi, umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia membentur salah satu pemain dari Kanada tadi, upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran di mana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal, kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak dua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah melakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan Cipilip Bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan berbahaya. Ada Kerim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar, umpan ke dalam kini bagi Kanada. Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Gigo melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada, Bosnia dipatahkan kembali, mencoba menjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar, masih Basdar memputar ke
0: waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung melewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada, jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, ini Kone. Umpan lagi ke tengah, masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk. Coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan. Jatuh kali ini kepada Ali Ahmed, umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi, maksudnya saat striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Volker Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri, memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan.

0: belakang para pemain dari tim Kanada. Coba kepada nomor 4 dari Kanada, bermain lagi ke sebelah Cornelius. Masih Cornelius bermain dengan nomor 4 Alistair ataupun look out for progress ke sebelah kanan Ali Ahmed, mencoba melewati satu pemain dari Bosnia detik-detik terakhir, tetapi sayang sekali umpan 1-2 dengan Alistair Johnston. Maksudnya tadi kepada Ali Ahmed tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia, yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan?
1: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya, karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
2: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya Bung Tovani di grup. Bagaimana Kanada dan juga Bosnia tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
1: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka. Seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Dibuktikan dengan hasil imbang ini, jadi belum ada yang bisa mendominasi. Dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar, sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
2: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
1: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan?

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun yang di radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di siar ini Sabtu 13 Juni 2026 dari Jalan Durian nomor 1 Indonesia Angela Bud dan juga Prabetul yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami sekali di udara tetap di udara. Dan juga pendengar telah Anda ikuti tadi informasi Piala Dunia ya untuk edisi hari ini. Semoga kami selalu menyiarkan informasi bola untuk Anda juga di pagi ini pendengar.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.
1: RRI ND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya Evangelis Crispin akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian para pendengar yang budiman. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai di tengah kesulitan masih ada harapan. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena engkau menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus ampuni segala dosa kami, layakkanlah kami, bersihkan hati dan pikiran kami, bersihkan seluruh panca indera kami Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus berkarya dalam kehidupan kami tanpa batas, tanpa halangan karena dosa-dosa kami Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Kebenaran firman Tuhan yang datang menolong kami Tuhan saat kami dalam kesulitan, dalam kebingungan, dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, dan dalam ketakutan Tuhan. Kami percaya masih ada harapan di tengah kesulitan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya kami tidak sendirian karena Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Berbicaralah kepada kami, kami akan mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Saudara pendengar dimanapun berada, bacaan kita pada pagi hari ini tentang dua raja-raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Di situ kisah tentang keluarga nabi, tetapi juga akhirnya istrinya menjadi janda. Kisah minyak seorang janda. Ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunya, yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu di dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kisah ini tentang keluarga nabi, di mana nabi itu ketika meninggal, tinggallah istrinya dan kedua anaknya. Tentu sebagai seorang istri, begitu berat ditinggalkan oleh suami, manakala dia harus menyelesaikan semua utang-utang yang ditinggalkan oleh suaminya. Ketika istri menghadapi masalah, dia akan berdiskusi dengan suaminya. Namun hal ini ketika suaminya tidak ada, dengan siapa dia akan diskusikan, dengan siapa dia harus bertukar pikiran, selain dia hanya memikirkannya sendiri. Di sini tidak dicatat bahwa anak-anaknya itu jenis laki-laki atau perempuan yang kita baca ya. Atau berapa anaknya, usianya berapa maksudnya. Kedua anak itu berapa usianya. Ya, kemungkinan besar bahwa anak-anak itu menjadi budak. Ya, biasanya sih sudah remaja, tapi entahlah. Budak-budak pada masa itu bisa saja mempekerjakan anak-anak. Karena saking sulitnya mereka, karena keluarga itu tidak bisa membayar utang. Lalu penagih utang itu seperti debt collector begitu ya, datang dan menagih. Dan makanya sekarang ini tidak diperbolehkan lagi kalau penagih utang itu dengan cara kekerasan atau dengan cara kasar. Dan dalam hal ini juga sudah tertulis dalam Alkitab mengenai penagih utang, kadang-kadang perbuatan mereka juga tidak adil, ya, tidak manusiawi. Tentu sebagai seorang ibu yang sendirian janda menghadapi persoalan, mengalami tekanan yang bertubi-tubi. Sudah jatuh ketimpa tangga pula, hati masalah satu belum selesai, ditambah lagi dengan masalah yang baru. Masalah yang begitu menjepit dia, yang membuat dia sangat tertekan. Maka pada waktu itu, dia bukan cuma sendiri ya, si janda ini bukan cuma sendiri, tapi istri-istri para nabi, artinya di situ para nabi itu mereka mempunyai istri, mereka mengadukan itu kepada Elisa, ya, mereka memberitahukan salah seorang daripada istri-istri nabi itu dia menjadi janda. Jadi kumpulan wanita di situ ternyata salah satunya adalah janda yang kemudian dia menghadap Elisa. Memberitahukan kondisi rumah tangganya, memberitahukan kondisi suaminya, dan juga keadaan perekonomian mereka. Jadi dia berbagi, dia bercerita, dia mengadu kepada Elisa. Barangkali ketika dia curhat, berbagi cerita kepada hamba Tuhan, pada abdi Allah, dia boleh diberikan jalan keluar atau dia mendapatkan kelegaan. Dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini ada kedua anaknya. Sebagai seorang ibu tentu sakit hati juga ketika dia menghadapi persoalan begitu lalu anaknya mau diambil. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nabi itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Artinya dia sangat menghormati Allah. Bukan berarti sebagai hamba Tuhan dia tidak memiliki utang atau dia tidak memiliki masalah. Karena faktor kedekatannya kepada Tuhan. Tentu orang-orang yang dekat sama Tuhan, takut akan Tuhan itu mendapat ujian masalah-masalah seperti ini. Perekonomian, ya, kesehatan, itu biasa menimpa hamba-hamba Tuhan atau para nabi. Bukan berarti begitu eksklusifnya hamba Tuhan sehingga mereka tidak mendapatkan sakit penyakit. Saya secara pribadi pun sampai hari ini tetap sakit, saudara. Dan saya keluar masuk rumah sakit besar di kota-kota besar, saudara. Apakah saya terlalu berbuat salah? Dalam hal ini saya yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya melalui saya atau di dalam Alkitab ini melalui keluarga nabi ini, janda yang ditinggalkan dan kedua anaknya ini. Tentu mereka mengalami kesulitan yang luar biasa. Ketika dia mengadu kepada Elisa, Elisa menjawab kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Karena mendengar aduan mereka, karena mereka juga ya sebagai hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan penuh dengan kekurangan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah kesulitan mereka, Tuhan itu tahu apa yang mereka butuhkan. Maka Tuhan membawa Elisa di tengah-tengah keluarga mereka. Elisa ini adalah seorang abdi Allah. Tentu kunjungan hamba-hamba Tuhan di dalam sebuah rumah tangga atau perjumpaanmu dengan hamba-hamba Tuhan pendoa itu bukan sebuah kebetulan. Tetapi Allah mau berbicara kepada Anda. Contoh ketika saya menggunakan salah satu kendaraan dengan aplikasi, sebut saja Grab. Saya berjumpa, saya ngobrol dengan driver, dan ternyata Tuhan bukakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka sedang punya masalah yang besar. Ya, Roh Kudus beritahukan bahwa saya tuh sangat percaya ke pertemuan saya dengan driver itu, dengan supir itu, bahwa Allah memiliki satu tujuan untuk memberitahukan kepada si driver ini, si supir ini, bahwa Allah mengasihi dia. Apapun masalah yang dia derita hari-hari ini, bahwa tentu Tuhan mau dia lebih membangun hubungan dengan Tuhan daripada dia memperkaya diri, dia lebih mengejar harta duniawi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika Anda menangkap siaran ini, berarti Allah mau sesuatu dari hidup Anda. Ya, para pendengar yang budiman, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jawab Lisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Dia bertanya apa yang harus dilakukan oleh Elisa baginya. Saudara yang terkasih, beritahukanlah kepada apa-apa yang ada di rumah. Jadi Elisa bertanya, apa yang kamu punya di rumah itu? Tentu, mereka dia jawab apa? Dia punya pertanyaan seperti itu, yang bisa saja dia berpikir bahwa, oh, kalau saya punya apa-apa di dalam rumah, tentu saya bisa menjualnya untuk menghasilkan uang. Dan bisa membayar utang-utang orang. Dan tentu di sini utangnya tidak sedikit, sampai debt collector ini atau penagih hutang ini datang untuk membuat anaknya jadi budak, itu berarti utang yang sangat tidak sedikit. Saya menonton sebuah acara di media sosial, di aplikasi di media sosial. Di situ ada

yaitu yang punya hati yang baik seperti hati malaikat, membayar melunas semua uang-uang mereka, dan mereka merasa bebas, mereka terlepas. Saudara, kita pun demikian, saudara. Tuhan tuh tahu apa yang kita perlukan, maka Tuhan mendatangkan Elisa bagi mereka untuk memberikan jawaban bagi mereka. Jadi dia berpikir bahwa ketika Elisa ini datang, mungkin ketika tanya apa yang ada padamu, mungkin ya sekarang kalau kita punya apa-apa, bisa jual semuanya untuk membayar utang. Banyak orang seperti itu, saudara. Tapi si janda ini mengatakan bahwa, berkatalah perempuan itu ketika ditanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ini Elisa bilang, dan berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara perhatikan, di dalam kehidupan rumah tangga kita, saudara, sekalipun kita dalam kesulitan, ingat baik-baik, masih ada Roh Kudus yang tinggal dengan kita. Amin. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Sedikit saja, saudara, Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kadang-kadang atau seringkali kita tidak menyadarinya. Saudara, ini bicara tentang minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tapi janganlah terlalu sedikit. Saudara yang terkasih, ayat ini berbicara tentang hubungan dengan tetangga. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan baik-baik ya. Bapak, ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita, Allah itu sangat tahu apa yang kita perlukan. Ya, Tuhan suruh pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong itu. Dalam kesulitan kita memang membutuhkan tetangga. Kita harus memiliki hubungan baik dengan tetangga. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Amsal 27 ayat 10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudara yang terkasih, ketika engkau malang, jangan pernah coba-coba meminta bantuan atau minta pertolongan daripada keluarga dekatmu. Engkau akan cimokannya. Tetapi ketika engkau memiliki tetangga yang baik denganmu, mintalah bantuan pada mereka. Saudara, itu saya punya pengalaman seperti itu. Ada tetangga saya yang sangat baik seperti keluarga sendiri. Ketika saya sedang dalam kesulitan, saya meminta bantuan pada tetangga, bukan kepada siapa-siapa. Ini pengalaman. Ini bicara tentang hubungan yang baik. Ya, Tuhan akan memakai siapa saja untuk menolong kita. Amin. Maka bangunlah hubungan yang baik dengan siapapun. Pinjam tetangga wadah-wadah itu, kita bisa minta bantuan kepada tetangga dekat. Perabotan mereka, apa saja yang mereka punya untuk menolong kita, saudara. Makanya ayat ini juga mengajarkan kepada kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, apalagi tetangga. Saudara, kita kembali dalam kitab Raja-Raja 1, Raja-Raja 2 ayat 4. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga tadi, ya, Elia meminta mereka untuk meminta bejana-bejana yang kosong. Bejana-bejana yang kosong itu adalah hati kita yang kosong, ya. Hati kita yang kosong. Kita membutuhkan peralatan apa saja yang bisa dipakai, ya. Tetapi jangan terlalu sedikit, cukup kita meminta bantuan kepada orang lain juga secukupnya, ya. Jangan terlalu berlebihan, sesuai dengan kapasitas mereka. Apa yang tetangga punya juga kita boleh pinjam, ya. Roh Kudus itu bisa memakai siapa saja untuk menjadi perpanjang tangannya Tuhan. Ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Saudara yang terkasih, ketika saya membaca ini, saya teringat akan Injil Matius 6, ayat 5 dan 6. Ini berbicara tentang doa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membacanya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini ibu janda ini dengan kedua anaknya, mereka disuruh oleh Elisa untuk masuk ke dalam kamar mereka. Ya, masuk ke dalam kamar mereka. Di sini tentu
masuk dalam kamar itu artinya

Artinya mereka mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka membangun mesbah doa, doa keluarga, ibu dan anak-anak. Bapak sudah nggak ada. Jadi ibulah yang memimpin doa, yang mengajak mereka untuk berdoa. Di mana mereka berbicara pada Tuhan. Masuk dalam hadirat Allah. Ketika masuk dalam hadirat Allah, semua jawaban itu ada di dalam hadirat Allah. Mereka berdoa, ya. Ketika mereka berdoa, saudaraku, Tuhan mengadakan mujizat, ya. Tuhan mengajarkan mujizat di sini. Ketika dia, sekali lagi saya membacanya, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Disinilah pekerjaan Roh Kudus. Tuanglah minyak itu. Saudara, ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam setiap bejana hati. Roh Kudus bekerja dalam setiap wadah-wadah yang dipakai sebagai alat untuk menolong kita. Apapun kita, rumah kita, apapun yang kita miliki, Roh Kudus bisa pakai untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ketika mereka menuangkan minyak dalam segala bejana, saudara, ini adalah cara Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu memenuhi segala kebutuhan kita. Mana yang penuh, angkatlah. Penuhi. Penuhi. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Saudara, pekerjaan Tuhan mengadakan mujizat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku, yang terpenting kita adalah melihat segala sesuatu dengan iman. Saudara, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dipikir secara logika, secara manusia, mana mungkin hanya buli-buli minyak itu bisa penuh semua bejana-bejana yang ada. Ketika bejana mereka punya, mereka tidak punya, pinjam di tetangga. Masa Tuhan bisa melipat gandakan? Di ayat 4 ini belum terjadi. Elisa masih menyuruh mereka untuk masuk ke kamar, tutup pintu, sudah engkau dan anak-anak masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ini firman Tuhan. Ini baru disuruh, ya. Firman Tuhan disampaikannya melalui Elia, Elisa, saudara. Dan ayat yang 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupinya pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anak mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara, ketika apa yang difirmankan oleh Nabi Elisa, akhirnya mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Saudaraku, kita belajar taat. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, pagi hari ini, saudara yang terkasih, ya, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara, kita mendengarnya itu, maka saudara yang terkasih, lakukan seperti yang Tuhan suruh. Kalau hari ini, dengarkan firman Tuhan ini, apapun jadi kesulitanmu, dengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan itu selalu ada bagi kita. Mereka terus melakukan itu seperti yang difirmankan oleh Elisa kepada mereka di ayat 6-nya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepadanya, kepada ibunya, tidak ada lagi bejana itu. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan itu selalu bekerja tepat waktu. Dan Tuhan selalu memberikan kita rasa cukup. Ya, cukup. Jangan terlalu berlebihan. Nanti apa, saudara? Kita jadi lupa akan Tuhan. Ya. Tuhan itu bekerja sesuai dengan kapasitasnya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Seperti bangsa Israel pada waktu itu sudah dikasih tahu, pungut mana itu sesuai dengan kebutuhan, cukup yang ada pada cukup yang kamu punya begitu. Tetapi orang Israel itu dihinggapi nafsu rakus, mereka tidak pernah puas lagi dan lagi. Padahal seperti doa Bapa kami, kita minta berkat untuk hari ini, besok ada lagi. Ya, seperti doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita. Kenapa? Dia menyediakan minyak itu di bejana itu cukup, saudara. Tuhan tuh memenuhi kebutuhan kita.
Ya, Roh Kudus, kita membutuhkan Roh Kudus sesuai dengan kebutuhan kita, saudara. Dia bekerja sesuai dengan kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata bahwa di mana dua tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Roh Kudus itu tahu kebutuhan kita, bahwa yang terpenting adalah kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, maka dampak daripada kehadiran Roh Kudus adalah damai sejahtera. Itu sudah cukup bagi kita. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya stop dulu apa yang ada pada kita, saudara. Yang dicukupkan, yang didengar, dan yang memenuhi segala kebutuhan kita, yang pertama-tama adalah minyak, saudara, Roh Kudus. Setelah itu, bejana-bejana itu Roh Kudus yang bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi bejana-bejana yang kosong dalam dirimu. Pos-pos mana yang diperlukan untuk Roh Kudus kerjakan, untuk Roh Kudus mengisi, membayar utang-utangmu. Roh Kudus bekerja dengan caranya, yang penting engkau menomorsatukan Tuhan dulu. Engkau fokus sama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Matius 18 ayat 19 dan 20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi, ibu janda ini dengan kedua anaknya ini sudah standar Alkitab. Mereka masuk dalam kamar, tutup pintu, dan mereka melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Jadi, saudara-saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan. Apa menjadi pergumulan kita, ya? Ibu-ibu keluarga janda, ibu-ibu siapapun dalam rumah tanggamu, libatkan anak-anakmu ketika engkau memiliki masalah. Ya, dalam keluarga, libatkan keluargamu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan berdoa sendiri-sendiri, ya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kecuali pergumulan pribadi sendiri, seperti Hana, ya, bagaimana dia dilukai oleh suaminya. Tetapi kalau ini persoalan satu keluarga, maka satu keluarga harus berdoa. Ya, kita perhatikan. Setelah minyak itu berhenti mengalir di ayat yang ketujuhnya, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Ini minyak secara jasmani. Tetapi yang dimaksud minyak ini adalah apa? Setiap itu, misalnya utangmu apapun, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus ada di situ. Roh Kudus bekerja untuk menyelesaikan utang-utangmu. Dengan apa? Ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, maka Roh Kudus bekerja di seluruh aspek kehidupan kita. Dia mengatur semuanya. Hikmat Allah mengatur semuanya. Dia akan mengatur semuanya sesuai dengan apa yang menjadi instruksi daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang menyelesaikan masalahmu, saudara. Dan di pendidikan anak-anakmu, minyak itu ada, ya. Apa yang menjadi kebutuhanmu, Roh Kudus bekerja di sana. Apa yang menjadi kebutuhan untuk suamimu, apa saja yang kau butuhkan. Ini apalagi ini mau tahun ajaran baru, uang sekolah anak-anak, uang kuliah anak-anak, apa, bayar utang segala macam. Roh Kudus ada di sana, saudara. Ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab engkau. Maka di pagi hari ini, kita sudah disertai oleh Tuhan dari malam. Maka kita berseru kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur padamu. Di pagi hari ini, engkau sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan engkau, Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan, yang berkuasa dalam kehidupan kami, yang mengontrol seluruh kehidupan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ajari kami untuk mengasihi engkau dan mengasihi sama kami. Kalaupun kami hubungan sedang tidak baik-baik dengan tetangga kami, Tuhan ampuni kami, dan Tuhan tolong kami agar kami membangun hubungan dengan sama kami dengan baik. Tuhan, pulihkan hati kami, pulihkan hubungan kami dengan engkau, pulihkan hubungan kami dengan tetangga-tetangga kami. Barangkali tadinya kami begitu egois, kami begitu sombong untuk meminta bantuan pada tetangga, tetapi saat ini kami mau, Tuhan Yesus, membangun hubungan yang baik dengan tetangga. Kalaupun ada gesekan dengan tetangga, biarlah Tuhan Yesus, engkau yang bertindak, engkau yang bekerja dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus
Kiranya Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah para pendengarmu Tuhan, pendengar dari RIND, mereka boleh mengalami pertolongan dan kasihmu Tuhan, dipulihkan, diubahkan, dan Engkau yang menjadi jawaban buat mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRIND edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dengan sari berita, Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengajak warga untuk bergerak hadapi krisis iklim. Pelaku UMKM Manggarai Timur didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontrol mutu agar mampu bersaing di pasaran. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angela But. Pendengar, kita awali informasi pertama. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengajak warga untuk bergerak hadapi krisis iklim. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Pemerintah Kabupaten Ende mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil langkah nyata menghadapi dampak perubahan iklim melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang dipusatkan di kawasan Sepandan Pantendao, Jumat 12 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda menekankan, dengan tema nasional, saatnya bekerja untuk iklim, sejalan dengan upaya memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tiga krisis lingkungan global atau triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Bupati menegaskan, tantangan lingkungan saat ini semakin nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga meningkatnya ancaman terhadap kawasan pesisir. Ia mengajak semua warga untuk tidak berhenti pada kesadaran dan kepedulian semata, tetapi mulai mengambil langkah nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Menurutnya, Kabupaten Ende memiliki kekayaan alam berupa laut, pantai, perbukitan, dan berbagai sumber daya alam yang harus dijaga sebagai warisan bagi generasi mendatang. Karena itu, perlindungan lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
2: Kita patut bersyukur karena Kabupaten Ende dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, laut, pantai, perbukitan, dan berbagai sumber daya alam yang kita miliki merupakan aset berharga yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi yang lebih baik. Karena itu kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup ini yang kita laksanakan hari ini di kawasan Dao memiliki makna yang cukup penting bagi kita. Aksi bersih pantai dan penanaman bibit pohon kelapa dan penuh sukun di kawasan Pantai Dao ini bukan lagi sekedar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kita pemerintah Ende dalam menjaga lingkungan dan memperkuat ketahanan kawasan pesisir terhadap dampak perubahan iklim.
1: Pemerintah Kabupaten Ende lanjutnya terus mendorong pembangunan berkelanjutan dalam semangat Ende baru untuk semua. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan lestari. Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, masyarakat diajak membiasakan perilaku ramah lingkungan seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan lingkungan, serta menanam dan merawat pohon sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Dalam giat tersebut, sebanyak 125 anakan ditanam sepanjang Sempadan Pantai Dao yang terdiri dari anakan sukun, kelapa gading, mundi, serta flamboyan. RRI Ende Nikolaus Makumeli.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende akan meningkatkan pengawasan distribusi bahan pokok menyusul laporan kenaikan harga bawang putih di Pasar Bongawani. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat. Laporan disampaikan Ricardo Skota.
3: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, mengatakan pihaknya menindaklanjuti setiap laporan yang diterima melalui pemantauan dan pengecekan langsung di lapangan. Menurut Syarir, pemerintah memiliki 4 fokus utama dalam pengendalian harga dan distribusi barang, yakni menjaga ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan harga, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait.
4: Yang mana 4 langkah strategis tadi yang baik secara nasional maupun di pemerintah daerah, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan, dan komunikasi efektif. Dan 4 langkah ini ada beberapa langkah konkret di lapangannya itu, yaitu salah satu pasar murah, optimalisasi TIPD dengan Satgas Pangan, dengan pendistribusian.
3: Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Disperindak bersama tim pengendali inflasi daerah dan Satgas Pangan terus melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan pedagang untuk melaporkan dugaan penyimpangan distribusi barang. Laporan yang disertai identitas dan informasi yang jelas akan segera ditindaklanjuti melalui pengecekan di lapangan. Sebelumnya, sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani melaporkan kenaikan harga bawang putih dari sekitar Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Dugaan adanya praktik penimbunan masih menunggu hasil pemantauan dan verifikasi dari instansi terkait. Disperindak Ende memastikan pengawasan distribusi bahan pokok akan terus diperkuat guna menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah gejolak harga yang dapat merugikan masyarakat. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya pendengar, pelaku UMKM Manggarai Timur didorong meningkatkan kualitas produk kemasan dan kontrol mutu agar mampu bersaing di pasaran. Laporan disampaikan Su Imam.
5: Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdimanjalang, mengajak pelaku UMKM meningkatkan daya saing. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Menurutnya, peningkatan kualitas produk menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen dan memperluas pemasaran. Produk yang berkualitas dinilai lebih mampu bersaing dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain kualitas produk, pelaku UMKM juga diminta memberikan perhatian lebih terhadap kemasan yang digunakan. Kemasan yang menarik dan informatif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Konrad mengatakan pentingnya menjaga konsistensi mutu produk melalui pengawasan dan kontrol kualitas secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar dan harapan konsumen.
6: Mari terus tingkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontinuitas produk kita. Pintu swalayan kini terbuka lebar. Mari kita isi dengan produk kebanggaan Manggarai Timur.
5: Yang menilai pelaku UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Inovasi produk dan penguatan identitas lokal menjadi salah satu strategi yang perlu terus dikembangkan. Ditambahkan dengan peningkatan kualitas produk, kemasan dan kontrol mutu yang berkelanjutan, UMKM diharapkan semakin kompetitif. Upaya tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro dan kecil.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: RRI ND menggelar talkshow keindonesiaan di SMA Swasta Setiawan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Laporan disampaikan Feriso.
8: Radio Republik Indonesia RRI ND menggelar talkshow keindonesiaan di SMA Swasta Setiawan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Talkshow tersebut menghadirkan 3 narasumber dari berbagai latar belakang, yakni perwakilan tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, dan anggota DPRD Nagekeo. Para narasumber memberikan pandangan serta masukan terkait pentingnya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya di wilayah pedesaan dan daerah berkembang seperti Nangaroro. Tokoh masyarakat Thomas Tiba menyampaikan dukungannya terhadap berbagai upaya yang dilakukan SMA Swasta Setiawan Nangaroro dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam bentuk generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan nyata agar program-program pengembangan sekolah dapat berjalan optimal.
9: Kita ingin sekolah ini lebih hebat daripada sekolah lain. Maka kami tetap berpacu dan berlogi di setiap hari. Itu pertama. yang kedua, sebagai warga negara, kita harus ambil bagian untuk turut mencerdaskan bangsa Republik Indonesia. Maka sebagai warga negara dan tokoh di dalam negara, walaupun yang di pusat mereka tokoh besar, kita di sini tokoh kecil, dengan kecilnya kita, kita tidak membuat diri itu terlalu lebih ke bawah atau di bawah dasar, tetapi kita harus mengimbangi yang besar, sehingga kami bercita-cita Setiawan ini, SMA Setiawan ini harus bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat, dan tinggalkan kebutuhan pendidikan.
3: Sementara itu, Abdurrahman A.I. Rasid, Kepala Cabang Dinas Pedanka Provinsi NTT Wilayah 5, menekankan pentingnya pemenuhan berbagai aspek administratif dan legalitas sekolah, termasuk keberadaan sertifikat sekolah, yang menjadi salah satu syarat penting dalam menunjang operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Legalitas yang lengkap dinilai akan mempermudah sekolah dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah, serta mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
10: Mengisyaratnya, apabila pembentukan pembangunan sekolah baru, pemberhentian atau merger, itu semua dasarnya sertifikat. Nah, kalau sertifikat ini kita tidak miliki, pasti peluang untuk penutupan sekolah dan segala macam ke depan tidak bisa akan terjadi. Maka itu penting sekali sertifikat tanah ini untuk kita dapatkan banyak. Karena pembangunan sekarang dan bantuan itu kebanyakan sudah dalam bentuk investasi. Jadi mari kita kerja agar sekolah ini bisa dapat banyak perhatian, dapat banyak bantuan. Saya mungkin dulu saja, karena di tahun 2026 ini kita mengizinkan pusat dan timur untuk revitalisasi 1 triliun. Jadi kalau kita tidak kejar sekolah ini, tidak berbenah diri, tidak mengatur sertifikatnya, kita tidak mengurus, kita akan ketinggalan.
3: Melalui kegiatan ini, RRIND berharap dapat membangun kesadaran bersama bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekolah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, legislatif, dan dunia pendidikan, cita-cita mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan diyakini dapat tercapai demi melahirkan generasi unggul di masa depan. RRIND Ferry Soo melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Manajemen Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende bersama Forum Pelanggan kembali menggelar sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan Onekore. Selengkapnya laporan Rovinus Wula.
11: Kegiatan sosialisasi mengusung tema pelanggan setia Perumda Kuat Rakyat Sejahtera berlangsung di Aula Kantor Lura Onekore Jumat 12 Juni 2026. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Lura Onekore Virinus Victor Bayat, dihadiri Direktur Perumda Tirta Kelimutu Ende Heribertus Gani, pengurus forum pelanggan, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta warga pelanggan Perumda di wilayah Onekore. Dalam sambutannya, Lura Onekore Victor Bayat menyampaikan apresiasi kepada manajemen Perumda Tirta Kelimutu atas perbaikan layanan air bersih yang kini dirasakan masyarakat. Menurutnya, pelayanan air minum yang stabil baru kembali dinikmati warga Onekore pada bulan Mei 2026. Ia mengungkapkan persoalan distribusi air bersih di Onekore telah berlangsung cukup lama dan berulang kali disampaikan kepada pihak manajemen sebelumnya. Namun, berbagai langkah yang dilakukan manajemen baru dinilai mampu menghadirkan perubahan signifikan bagi masyarakat. Selain membahas pelayanan, kegiatan tersebut juga menyoroti tingginya tunggakan pelanggan yang masih menjadi persoalan serius. Victor mengingatkan bahwa pada sosialisasi sebelumnya, tunggakan pelanggan di Onekore telah mencapai lebih dari 200 juta dan jumlahnya kini diperkirakan bertambah. Menurutnya, tingginya tunggakan pelanggan berdampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan. Penurunan likuidasi dan meningkatnya beban operasional menjadi resiko yang harus dihadapi Perumda setiap hari. Victor menjelaskan, beban tunggakan juga dapat menghambat rencana ekspansi layanan air bersih ke wilayah yang belum terlayani. Ia menilai, upaya perluasan jaringan akan sulit dilakukan apabila perusahaan terus dibebani piutang pelanggan yang menumpuk.
12: Saya juga secara pribadi mengapresiasi Bapak Dirut yang baru Karena sejak saya jadi lurah Wonogiri dari 2021, sudah 3 dirut, itu kan punya air baru keluar di bulan Mei kemarin. Dalam konteks ini, sosialisasi ini juga memberikan kami informasi yang luar biasa penting. Terakhir, ketika sosialisasi bersama Forum Komunikasi Pelanggan, tercatat utang pelanggan di Wonogiri ini 200 juta sekian. Waktu itu, sekarang ini saya yakin sudah jauh lebih tinggi seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirut tadi. Secara umum bahwa ketika utang pelanggan ini begitu besar setiap hari, ada risiko-risiko yang kemudian tidak hanya kita tapi juga perusahaan alam. Yang pertama itu bagi saya adalah menurunkan likuiditas. Kemudian bagaimana utang itu membebani biaya operasional.
11: Victor menambahkan bahwa perusahaan daerah tetap membutuhkan keuntungan agar operasional dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan berkelanjutan. Karena itu keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan pelanggan dalam membayar tagihan menjadi fokus penting. Victor juga menyinggung tingginya biaya produksi air bersih termasuk biaya listrik yang mencapai lebih dari 200 juta. Ia mengingatkan bahwa jika tunggakan terus meningkat tanpa penyelesaian, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan Perumda Tirta Kelimutu Ende. Victor mengajak seluruh peserta menjadi penyambung informasi kepada masyarakat pelanggan lainnya dan berharap warga yang masih menunggak dapat segera memenuhi kewajiban demi menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita edisi pagi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angel Laut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh iya, lek Paidi itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Kalau wong lek Paidi pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh lek Paidi.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh, Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh?
1: Oh iya ya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama ProSat RRI ND di frekuensi 100,5 FM pendengar. Dan tentunya seperti biasa kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi pagi hari ini pendengar, informasi cuaca yang nanti akan disampaikan oleh Hedi Mengeoli, prakirawan BMKG Stasiun El Tarikupang, dan juga ada info cuaca maritim untuk edisi pagi ini disampaikan oleh Prigan Jundan Wisanggeni, prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Tenau Kupang untuk Anda. Dan juga kami akan hadir dengan informasi-informasi lain untuk Anda nikmati di Florata pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya tetap bersama kami di ProSat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan informasi penting yang terjadi di tanggal 13 Juni. Ya pendengar, setiap tanggal 13 Juni diperingati beberapa momen penting yang berskala internasional. Setidaknya ada dua peringatan ya yang memang jatuh pada tanggal ini, yaitu berkaitan dengan salah satu cabang olahraga dan edukasi penyakit. Ya pendengar, di hari ini memperingati Hari Softball Sedunia yang dimana diperingati setiap tanggal 13 Juni. Peringatan ini pertama kali diadakan pada tahun 2005 silam. Hari Softball Sedunia bukan semata soal mempromosikan olahraganya, melainkan juga mendorong aktivitas fisik, sportivitas, dan integrasi sosial. Nah pendengar, jenis olahraga ini cukup populer di negara-negara luar Indonesia. Softball ini dicipatkan agar lebih banyak orang dapat menikmati versi baseball di dalam ruangan. Nah, untuk memainkan softball ini membutuhkan 9 orang dalam satu tim yang terbagi dalam 2 tim. Sebuah permainan softball biasanya memiliki 7 inning. Setiap inning ini dibagi menjadi setengah bagian atas, di mana tim tamu memukul dan mencoba mencetak skor ya. Sementara tim tuan rumah mencoba mencatat 3 out. Nah, selain itu juga hari ini memperingati Hari Kesadaran Albinisme Internasional yang diperingati di seluruh dunia ya pendengar setiap tanggal 13 Juni. Ya, peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memerangi diskriminasi terhadap mereka yang didiagnosis dengan albinisme. Dan setiap tahun PBB mengangkat tema unik untuk menyoroti pencapaian orang-orang dengan albinisme di seluruh dunia. Dan pendengar, tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa albinisme ini tidak menghalangi seseorang menjalani kehidupan terbaiknya ya. Selain itu, peringatan ini ditujukan untuk mendorong masyarakat mengakomodasi kebutuhan mereka yang menderita albinisme.

Ya, pendengar, itu ya dua peristiwa penting yang terjadi di tanggal 13 Juni 2026 hari ini. Semoga bisa memberikan edukasi dan juga inspirasi untuk Anda. Kami juga masih hadirkan ya berbagai informasi untuk Anda nikmati di pagi ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya di pagi hari ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Semoga di hari ini dapat menjalankan aktivitas Anda ya di akhir pekan, walaupun pagi-pagi tadi sudah hujan ya. Di pagi ini kembali kami hadirkan nanti informasi cuaca maritim untuk Anda ya pendengar. Itu nanti disampaikan oleh Brigjen Jundan Wisanggeni. Dan sebelumnya kita hadirkan dulu berbagai informasi untuk Anda. Ya, pendengar, informasi pertama,

Bea Cukai mendalami asal rokok impor ilegal senilai 12,68 miliar rupiah hasil pengungkapan di kawasan Pelabuhan Merak, Banten, Bakauheni, Lampung. Dugaan sementara berasal dari Tiongkok atau Korea Selatan. Nah, pendengar, hal ini disampaikan oleh Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Ia mengungkapkan bahwa telah mengamankan dan menetapkan satu orang dari upaya penyelundupan rokok ilegal tersebut. Selain itu juga tersangka berperan sebagai sopir yang diketahui telah melakukan berkali-kali hal serupa. Bea Cukai menggagalkan peredaran rokok impor ilegal senilai 12,68 miliar rupiah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Banten dan Bakauheni, Lampung. Nah, pendengar, barang tanpa pita cukai itu dalam dua buah truk yang disamarkan karungan pakan ternak. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya menangkap dua truk yang berasal dari wilayah Pulau Jawa dan satu dari wilayah Pulau Sumatera. Pihaknya menindak di wilayah Merak, Cilegon, dan juga Banten. Lebih lanjut, Jaka menyebutkan bahwa total seluruhnya adalah 8.262.000 batang. Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar rupiah dan juga pajak rokok sebesar 616,34 juta rupiah serta PPN HT 1,21 miliar rupiah. Selanjutnya, sinergitas dilakukan oleh Bea Cukai Merak, Kakanwil Bea Cukai Banten, Polda Banten, dan juga Kejaksaan Tinggi Banten. Hal ini adalah untuk dilakukan penyidikan. Informasi lainnya, pendengar, Anda juga bisa ikuti laman resmi kami rri.co.id.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi ini. Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca maritim untuk edisi pagi ini Sabtu 13 Juni 2026. Informasi ini disampaikan oleh Prigan Jundan Wisanggeni, Prakirawan Stasiun BMKG Meteorologi Ternau Kupang. Sudah terhubung bersama Pro 1 RRI Anda. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Kak.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND dimanapun berada. Di sini kami akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini tanggal 13 Juni hingga besok tanggal 14 Juni 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Waspadai gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Selat Alor, Selat Sumba bagian barat, Selat Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, dan Taman Nasional Komodo yang beresiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Adapun kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan dengan angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 11 sampai 46 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Setamar Ternau Kupang. Apabila keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Prigan atas informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca maritim untuk diketahui pagi ini ya. Bagi yang bepergian selalu waspada dan juga selalu hati-hati ya pendengar. Kami juga masih dengan informasi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung. Juga

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

Pendengar, untuk Anda di pagi ini kembali kami hadirkan informasi pendengar. Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM membuka rekrutmen penggerak HAM tahun 2026 dengan menyediakan 200 formasi di berbagai daerah Indonesia. Nah, program ini ditujukan untuk mendukung penguatan desa, kelurahan, dan kampung sadar HAM. Rekrutmen tersebut pendengar terbuka bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap isu hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat. Pelamar juga harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan kompetensi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama adalah berstatus warga negara Indonesia dengan usia minimal 22 tahun dan maksimal 45 tahun saat pendaftaran berlangsung. Selain itu juga pelamar wajib memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat. Pengalaman organisasi maupun pekerjaan di bidang sosial menjadi nilai penting dalam seleksi. Kementerian HAM juga mensyaratkan pelamar memiliki pengalaman pada salah satu bidang, yaitu hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, pendampingan sosial, pelayanan publik, kegiatan sosial, kemasyarakatan. Dan dikutip dari Kementerian HAM, calon pelamar tidak boleh berstatus CPNS, PNS, CPPK, PPK, PPPK Parawaktu, prajurit TNI, anggota Polri, dan aparatur desa, kelurahan, atau kampung. Selain itu juga, peserta tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik. Pelamar juga tidak boleh terlibat politik praktis atau organisasi yang telah dilarang pemerintah. Nah, selain itu juga pendengar, dari sisi kemampuan, peserta wajib mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan pemerintah desa, kemampuan mengoperasikan komputer, aplikasi perkantoran, dan internet juga menjadi syarat penting. Pelamar diwajibkan berdomisili sesuai wilayah penempatan yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili. Dan pendengar, selain itu juga mereka harus bersedia bekerja penuh waktu selama masa penugasan. Untuk persyaratan kesehatan, peserta wajib melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas kesehatan pemerintah. Peserta yang lolos seleksi akhir juga wajib menyerahkan surat bebas narkoba. Nah, pendengar, untuk diketahui bahwa program penggerak HAM ini mengusung tema bergerak bersama menguatkan desa atau kelurahan sadar HAM. Kehadiran program ini diharapkan dapat memperluas budaya sadar HAM hingga tingkat desa dan kelurahan. Kementerian HAM telah menetapkan tahapan seleksi yang berlangsung sejak Juni hingga Juli 2026. Seluruh proses dilakukan secara bertahap, mulai dari seleksi administrasi hingga wawancara. Peserta diimbau memperhatikan setiap tahapan seleksi agar tidak melewatkan jadwal yang telah ditentukan. Informasi resmi dapat diakses pendengar melalui kanal publikasi Kementerian HAM, yaitu https://rekrutmenpenggerakham.kemenham.go.id.

Esensi Buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Buku ini merupakan panduan klasik dalam pengembangan diri yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stephen Covey menyajikan 7 kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas hidup kita, dan menciptakan perubahan positif. Kemudian, mulai dari akhir. Sebelum memulai suatu tindakan, bayangkan hasil akhir yang ingin dicapai. Dengan cara ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, dahulukan yang utama. Prioritaskan tugas-tugas yang penting dan mendesak, serta hindari terjebak dalam kegiatan yang tidak produktif. Kebiasaan keempat adalah

Sikat kekuatan dan ide-ide dengan orang lain untuk menciptakan hasil yang lebih besar daripada penjumlahan individu. Dan yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk mengembangkan diri, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan efektivitas kita. Mengapa buku ini penting? Buku ini penting karena fokus pada perubahan mendalam. Buku ini tidak hanya memberikan tips cepat, tetapi juga mengajak kita untuk melakukan perubahan mendalam dalam cara berpikir dan bertindak. Kemudian ada prinsip universal. Kebiasaan yang diajarkan dalam buku ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari latar belakang ataupun profesi. Buku ini juga menyajikan konsep yang jelas dan dilengkapi dengan contoh-contoh nyata sehingga mudah untuk diterapkan. Intinya, buku ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih proaktif, berorientasi pada tujuan, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, kita dapat mencapai potensi maksimal dan hidup dengan lebih bahagia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai

0: Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi, kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
1: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi yang masih terus bersama kami ya. Pagi ini kita kembali dengan informasi untuk Anda. Indonesia kembali berpartisipasi dalam pameran International Business of to Business Interior Lifestyle Tokyo atau ILT 2026. Pameran ini berlangsung di Tokyo Big Sight, Jepang pada 10 hingga 12 Juni 2026 kemarin. Nah, pendengar, keikutsertaan Indonesia bertujuan memperluas peluang ekspor produk dekorasi rumah dan furniture ramah lingkungan ke Jepang. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar produk interior berkelanjutan yang terus berkembang. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung, mengatakan bahwa Indonesia berada pada posisi strategis. Indonesia dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar Jepang terhadap produk interior dan gaya hidup berkelanjutan yang berkualitas. Selanjutnya juga sebanyak 9 pelaku usaha Indonesia menampilkan berbagai produk unggulan melalui pavilion Indonesia pada pameran tersebut. Nah, pameran ini mengusung konsep galeri rumah Indonesia untuk memperkenalkan identitas dan kreativitas produk nasional. Para peserta dipilih melalui proses seleksi yang dilakukan Kementerian Perdagangan bersama Indonesia Design and Development Center. Pendengar, seleksi ini bertujuan menghadirkan pelaku usaha yang siap bersaing di pasar internasional secara berkelanjutan. Dan selain itu juga, produk yang dipamerkan menggunakan berbagai bahan alami seperti kayu jati, rotan, bambu, dan pelepah pisang. Selain itu, pelaku usaha juga memanfaatkan eceng gondok serta material natural lainnya bernilai ekonomi.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngapain.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu.

Pendengar informasi lainnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyebut rokok elektronik atau vape menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Sebab bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, namun keselamatan dan juga masa depan. Pendengar, menurut Ikrar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Tren penggunaan rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Ikrar juga menyebarkan prevalensi anak dan remaja usia 10-18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Di sisi lain, pendengar, penggunaan vape pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut lanjutnya menunjukkan bila generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan strategi pemasaran industri produk tembakau. Oleh sebab itu, para pelajar harus memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik di tengah derasnya arus informasi digital. Ia mengorai bagaimana promosi produk tembakau dan vape yang kini semakin masif melalui media sosial dengan memanfaatkan influencer, konten hiburan maupun tren yang dekat dengan kehidupan anak muda. Lebih dari itu juga, pendengar, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Bobby Arfan Anwar memaparkan penggunaan vape tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan meskipun sering dipersepsikan lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN, Samsul Bahar, mengingatkan perangkat vape juga berpotensi disalahgunakan marak sebagai media penggunaan zat berbahaya maupun narkotika jenis baru.

0: kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus sebagai saksi. Iskandar diperiksa terkait dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Pendengar, penyidik juga mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah pada upaya menghambat proses penyidikan. Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Bluerary Cargo John Field. Ia pun mengatakan bahwa penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan. Iskandar mengaku juga diminta keterangan mengenai data yang dimiliki perusahaan. Ia menyebut penyidik menanyakan adanya transaksi kepada pihak tertentu yang namanya disebut dalam pemeriksaan. Terkait dugaan keterlibatan perusahaan lain dalam perkara serupa, Iskandar mengaku memperoleh informasi dari penyidik. Informasi itu bahwa pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap PT Bluerary Cargo. KPK hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti. Pendengar, informasi lengkapnya Anda bisa akses ya di laman resmi kamereri.co.id. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Pro 3 untuk Anda edisi pagi ini, pendengar, Sabtu 13 Juni 2026. Untuk Anda dari Studio RRND, kami mengucapkan selamat mendengarkan.